0: Dan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau Huruf B Tindak Pidana Korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap tiga tersangka tadi di klaster yang pertama. Tiga tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR, selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada tiga yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada empat tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Pak, nyadap dari mana, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Ya, mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
2: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada
4: yang sadar,
5: Pak?
4: Enggak ada.
2: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
4: Enggak.
5: Bapak siapa, Pak?
4: Mohon maaf. Ya,
0: mohon maaf. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
7: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
8: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
8: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
10: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
8: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
3: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
3: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Orang khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan Ibu Bapak, teman-teman media semua, ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.

0: Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan menyimak laporan cuaca dari prakirawan BMKG bersama Gabriel pagi ini. Gabriel, silakan laporan Anda.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Kemudian, pada siang hingga sore hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Selanjutnya, pada malam hari hingga dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca akan cenderung sama, yaitu diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Lalu, info selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 92%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 20 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di perairan secara umum diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat daya serta memiliki kecepatan antara 20 hingga 56 km per jam. Demikianlah info perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan juga Instagram kami, @infocuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada masih di sesi Tahuna pagi ini, Pro 1 RRI Tahuna. Pendengar, ada beberapa momen penting yang terjadi pada tanggal 23 Juli. Sepanjang tahun 2026 terdapat berbagai peristiwa penting dan menarik yang dirayakan di berbagai belahan dunia, termasuk hari ini 23 Juli 2026 yang menandai sedikitnya 4 perayaan. Yang pertama adalah Hari Anak Nasional yang ke-42 dan momen perayaan ini juga sekaligus menjadi topik dalam sesi dialog interaktif kita untuk edisi hari ini. Kemudian pendengar, perayaan yang kedua ada Hari Sjogren Sedunia. Di dunia kesehatan, 23 Juli juga diperingati sebagai Hari Sjogren Sedunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sindrom Sjogren, penyakit autoimun yang masih sering disalahpahami dan terlambat dikenali. Ada juga Hari Yada Yada Yada.

Internasional menandai peringatan Hari Yada Yada Yada Internasional yang dibuat untuk merayakan salah satu frasa populer yang dikenal luas berkat serial komedi asal Amerika Serikat, Seinfeld. Kemudian juga ada Hari Apolinario Mabini di Filipina. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang jasa salah satu tokoh penting dalam sejarah Filipina yang dikenal sebagai otak revolusi. Demikian beberapa peristiwa penting yang terjadi tanggal 23 Juli. Dan diperingati di tahun ini kembali, tahun 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti sesi dialog interaktif untuk edisi hari ini pendengar, terkait salah satu hari peringatan penting tanggal 23 Juli yaitu Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun. Mengangkat tema sesuai dengan tema peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42 yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sesaat lagi bersama narasumber di Studio Pro 1 RRI Tahunan.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif.
1: Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kembali menjumpai Anda di sesi Dialog Interaktif. Untuk edisi hari ini, pendengar, Kamis 23 Juli 2026. Untuk hari ini kita mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Nah, sesi dialog ini pendengar Anda bisa ikuti juga di media sosial kami, Facebook Pro 1 RRI Tahuna, yang saat ini sedang streaming atau siaran langsung di Pro 1, bisa juga melalui channel YouTube resmi kami, RRI Tahuna Official. Dan sebentar sesudah penjelasan narasumber, Anda bisa ikut bergabung ya, ada interaksi dengan pendengar RRI di 08125503 8009. Anda juga bisa mengirimkan pesan Anda, kalau tidak ingin menelpon bisa mengirimkan pesan Anda di nomor yang sama, baik itu di hanya bisa WA ya, mohon maaf, hanya bisa WA untuk mengirimkan pesan. Baik, pendengar RRI, terkait dengan topik ini kita akan membahas bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan berkenalan dulu dengan narasumber. Di sini ada dua narasumber yang hadir bersama kita. Yang pertama kami menyapa ada Ibu Imelda Lawendatu SSTP selaku Kabid Penyuluhan dan Penggerakan Dinas P2KB. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar ya, di hari ini?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat ya, dalam keadaan ceria, dalam keadaan sehat. Kita ke narasumber kedua kita, ada Ibu Tati Makapedua selaku Sekretaris Pusat Pengembangan Anak ID 0121 Senggigilang Tahuna. Selamat pagi, Ibu.
2: Iya, selamat pagi.
0: Apa kabar di hari ini?
2: Luar biasa.
0: Baik, kita dalam satu topik menarik juga terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dan tema dari peringatan Hari Anak di tahun ini kami angkat menjadi tema dalam sesi dialog untuk pagi ini. Dan sekali lagi pendengar, sebentar sesudah sesi penjelasan Anda bisa bergabung bersama kami. Kita ke Ibu Kabid terlebih dahulu untuk sesi ini terkait dengan makna tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan dalam peringatan Hari Anak Nasional di tahun ini. Silakan, Bu, tanggapannya.
1: Terima kasih pendengar RRI yang sedang memonitor siaran ini. Sebelumnya saya perlu mengucapkan selamat Hari Anak Nasional buat seluruh anak-anak yang khususnya ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita tahu bersama bahwa tema yang diangkat untuk tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan Anak. Ya, ini tema yang luar biasa ya, karena kita tahu bersama bahwa anak adalah anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan pernikahan. Dan anak tidak bisa memilih dia lahir di lingkungan yang mana, dengan orang tua yang mana. Jadi memang sudah sepatutnya lah kita selaku orang tua memang harus mengasihi anak, melindungi dan juga mendorong anak untuk membangun masa depan mereka. Dan terkait dengan kapasitas kami di pagi hari ini selaku Kepala Bidang PP dan KB, Kepala Bidang Penyuluhan Penggerakan Dinas PP dan KB yang mewakili Kepala Dinas, kami perlu menyampaikan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki berbagai program strategis yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tumbuh kembang, dan perlindungan anak. Dan secara umum program-program ini memang berada di bawah naungan gerakan Bangga Kencana, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
0: Iya. Baik, ini di pendahuluan kita ya. Iya. Sebentar kita akan kembali lagi untuk Ibu Kabid. Nah, terkait dengan tema ini kami meminta tanggapan yang sama juga kepada Ibu Tati Makapedua. Silakan, Bu.
2: Iya, terima kasih. Selamat pagi buat para pendengar RRI yang dihormati. Saya menyampaikan selamat Hari Anak Nasional khusus untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya pertama bersyukur karena diberikan kesempatan untuk hadir dalam dialog memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Saya mewakili PPAID 0121 Senggigilang. Dari perlu diinformasikan bahwa PPA di Sangihe itu ada 24. Jadi salah satunya kami PPAID 0121 Senggigilang Tahuna. Jadi selama ini memang kami berkomitmen mendampingi anak-anak yang dilayani, khususnya anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, agar mereka memiliki kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang sehat, percaya diri dan beriman dan siap menghadapi masa depan. Terkait dengan tema tahun ini, sayang anak, lindungi anak dan bangun masa depan, itu mengingatkan kita bahwa masa depan anak tidak dibangun ketika anak-anak sudah dewasa, tetapi dimulai sejak mereka masih kecil melalui kasih, perlindungan dan pendidikan yang mereka terima setiap hari. Mungkin itu adalah.
0: Baik, nanti kita akan kembali lagi ya kepada Ibu Sekretaris. Nah, Ibu Kabid, di daerah kita tercinta ini, di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, apa saja tantangan utama yang dihadapi anak-anak kita saat ini, baik dari aspek perlindungan maupun pemenuhan hak anak?
1: Iya, terima kasih. Jadi tantangan utama yang memang dihadapi sekarang ini yaitu pertama, ada beberapa keluarga, saya bilang termasuk cukup banyak ya, yang memang dalam hal pemenuhan gizi terhadap anak belum maksimal, sehingga memang kalau kita perhatikan fokus kami untuk Dinas PPKB adalah untuk pencegahan stunting, dan sampai hari ini memang kami temui bahwa untuk update terbaru kasus stunting masih ada sekitar 77 kasus. Iya, dan yang terbesar ini ada di wilayah kota, yaitu di Kecamatan Tahuna. Dan itu yang pertama untuk permasalahan tumbuh kembang anak yang adanya gangguan gizi kronis. Kemudian yang kedua, saya lihat tantangan yang paling mempengaruhi itu yaitu adanya sikap orang tua yang abai terhadap pola asuh anak. Iya.
0: Baik, nah terkait dengan tantangan kasus stunting, kemudian juga sikap atau pola dari orang tua dalam hal pengasuhan. Nah, terkait dengan program-program yang ada di dinas sendiri, khusus untuk stunting ini apa saja Bu, secara rinci mungkin?
1: Saya. Iya, untuk program yang ada di dinas kami, sekali lagi fokus kami adalah untuk pencegahan, bukan penanganan ya. Jadi kami untuk pembinaan tumbuh kembang dan pola asuh, ada kelompok kegiatan yang sudah memang tersebar di wilayah kabupaten, dan ini banyak difasilitasi oleh penyuluh lapangan keluarga berencana, yaitu pertama bina keluarga balita, yang di mana kegiatan ini, kelompok ini memberikan edukasi khusus kepada orang tua yang punya anak balita, bagaimana memberikan pola asuh pemenuhan gizi seimbang, menstimulasi tumbuh kembang anak secara optimal. Dan di Kabupaten Sangihe ada 104 kelompok bina keluarga balita. Kemudian ada tamasya, yaitu taman asuh sayang anak. Ini biasanya berupa penyediaan fasilitas daycare yang berkualitas, yang ramah anak, untuk mendukung pengasuhan anak yang aman bagi orang tua yang bekerja. Dan kalau di Kabupaten Sangihe ini cuma ada satu, ya, yaitu di SKB, di mana di sana ada PAUD dan penitipan anak. Kemudian kami juga ada program Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana artinya ini menjawab kebutuhan karena ada banyak permasalahan fatherless di kalangan keluarga, di mana orang tua, ayah khususnya, secara fisik hadir, tetapi untuk pendampingannya secara emosional mereka tidak ada. Maka kami selalu mendorong adanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang untuk tahun ini ketika menerima raport, kami mendorong ayah untuk mengambil raport anak di sekolah, yaitu melalui gerakan gemar. Kemudian ada gerakan gamas juga, yaitu ayah mengantar anak ke sekolah.
0: Dan baru-baru ini sudah terlaksana gitu ya.
1: Iya, dan kita bersyukur karena pimpinan daerah, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, juga kepala-kepala dinas, saya melihat postingan mereka di Facebook, mereka menjadi teladan dalam hal ini. Kemudian ada juga yang lebih fokus kepada anak-anak remaja, yaitu ada perlindungan dan edukasi remaja dengan berbagai kegiatan. PIKR, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, ini wadah bagi remaja di tingkat sekolah atau komunitas. Sekarang kami menyasar ada yang di sekolah, SMA, SMP, tetapi juga ada yang di gereja atau di masjid. Iya, tetapi ada juga yang tidak kalah pentingnya, itu bina keluarga remaja. Ini lebih fokus kepada orang tua atau keluarga yang punya anak remaja. Ya, kalau PIKR kepada anak remajanya, kalau BKR kepada orang tua yang punya anak remaja. itu.
0: Baik, ada banyak sekali program dan bertujuan sama ya,
1: iya,
0: untuk bisa terus mendampingi tumbuh kembang dari anak, bahkan dari masih dalam kandungan begitu ya,
1: iya,
0: Bu Kabit, sampai dia remaja ini, sesuai dengan program yang disampaikan. Baik, kita ke Ibu Sek kembali. Nah, pendengar, di sela perbincangan kami ini, di sesi ini Anda sudah bisa bergabung ya, karena tadi sudah ada beberapa penjelasan yang disampaikan. Anda sudah bisa bergabung di 0812-5503-8009. Bu Sek, bagaimana peran Pusat Pengembangan Anak dalam mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh?
2: Iya, terima kasih. Kita tahu dan kita percaya bahwa semua lembaga sekolah selalu menginginkan kebutuhan anak terlebih di daerah kita ini senantiasa boleh tercukupi. Jadi di tempat saya bekerja ini, setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Dan pembentukan karakter di sana ada, dan kita tahu bahwa PPA ini rata-ratanya anak-anak yang dilayani di pusat pengembangan ini adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Karena itu kami mendampingi anak-anak untuk secara khusus menyeluruh, dan di pusat pengembangan ini ada 4 bidang pengembangan yang menjadi prioritas untuk pengembangan anak. Yang pertama yaitu pengembangan spiritual. Kami membantu anak ini mengenal Tuhan dan memahami nilai-nilai kehidupan, dapat membangun karakter, kejujuran, kasih, dan tanggung jawab serta pengharapan. Jadi kami percaya kalau anak memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sosial, sosio-emosional. Kami membimbing anak belajar mengelola emosi, menghargai orang lain, bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan konflik dengan baik, dan membangun rasa percaya diri. Karena keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kepintaran, tetapi juga kemampuan membangun hubungan dengan sesama. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan intelektual. Pengembangan ini memberikan pandangan pendampingan belajar untuk meningkatkan kemampuan akademik anak, menumbuhkan budaya membaca, berpikir kritis, dan semangat untuk terus belajar. Kami ingin anak-anak memiliki mimpi yang besar dan percaya bahwa pendidikan dapat mengubah kehidupan mereka. Dan yang terakhir yaitu pengembangan fisik. Di PPA mengajarkan bahwa pentingnya hidup sehat, olahraga, kebersihan diri, gizi, serta aktivitas yang mendukung pertumbuhan fisik mereka. Karena tubuh yang sehat membantu anak untuk berkembang secara optimal. Itu 4 bidang pengembangan itu yang sering diterapkan di Pusat Pengembangan Anak ID 0121.
0: Baik, luar biasa ya ada program-program di sana. Kalau dari dinasnya Bu Kabit tadi, ada tantangan yang dihadapi, baik itu tentang stunting, kemudian juga ada pola asuh. Kalau di PPS sendiri seperti apa, Bu?
2: Tantangan yang besar memang yang saat ini kami alami ketika anak-anak berbenturan dengan jadwal kegiatan di sekolah, sehingga kehadiran mereka untuk mengikuti kegiatan di PPA ini berkurang. Itu salah satu tantangan, dan kami pun sementara berupaya, sehingga kami membangun komunikasi dengan pihak sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, sehingga kami bisa membuat jadwal, membuat anak dapat membagi waktu kegiatan di sekolah dan kegiatan di PPA.
0: Baik, jadi tetap ada jalan keluarnya yang dicari ya, untuk cari jalan tengahnya begitu, biar semua jalan. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, menit ke-23 lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita masih lanjut terus di sesi dialog untuk saat ini. Dan pendengar, sekali lagi Anda bisa bergabung di line telepon kami untuk pagi ini. Nah, terkait dengan program dari dinas tadi yang sudah dijelaskan, ada satu yang menarik juga terkait dengan sikap dan pola asuh ini dari orang tua yang ternyata tetap mendapatkan edukasi begitu ya, Bu Kabit, dari dinas. Nah, seperti apa selama ini respon yang didapat oleh dinas terkait dengan program yang dijalankan ini?
1: Iya, jadi kami untuk 15 kecamatan yang ada, kami ada 3 tim yang memang secara rutin melakukan kegiatan penyuluhan Iya, penyuluhan tenaga lini lapangan itu yang biasa kami kerjakan, yaitu yang menyasar khusus tim pendamping keluarga, kemudian kelompok kegiatan yang pengurus BKB BKR-nya ini, kemudian ada juga penyuluh lapangan keluarga berencana serta mitra. Mitra di dalamnya yaitu bisa pemerintah kampung, bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, atau siapa saja yang bisa, yang ada stakeholder di wilayah kampung kelurahan. Dan sejauh ini memang kami temui persoalan termasuk tinggi dampak. Kita melihat kan bukan hanya sebabnya tetapi dampak. Jadi kalau kita lihat sekarang persoalan anak, persoalan remaja, seperti misalnya anak-anak remaja yang hamil di masa remaja, kemudian mereka menikah, ada yang memang juga tidak menikah, itu memang dampak dari sikap orang tua yang abai terhadap pola asuh. Termasuk tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada yang fatherless di rumah. Iya, dan itu memang banyak kami temui di lapangan.
0: Baik, dalam sesi memberikan edukasi kepada orang tua ini, apakah diterima dengan baik oleh para orang tua?
1: Iya, Bu Kabit? Jadi kalau kami Juknis mengatur, kami hanya ketemu dengan tenaga lini lapangan. Okay. Dan tenaga lini lapangan yang di dalamnya terutama ada tim pendamping keluarga, mereka yang akan lebih fokus lagi untuk mendampingi keluarga-keluarga yang ada di wilayah masing-masing. Sebab yang tahu potret dari dekat keadaan masyarakat adalah TPK. Ya, jadi biasanya kami tetap memberikan edukasi-edukasi dan kami sangat berharap bahwa tenaga lini lapangan ini yang harus meneruskan edukasi, memberikan penyuluhan, memberikan ajakan, dorongan kepada keluarga-keluarga yang khususnya dalam tanda kutip punya problem, punya masalah terutama dalam keluarga yang berisiko stunting.
0: Iya. Oke, ini yang didahulukan begitu ya, utama iya. Resiko stunting ini yang sangat besar. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe kalau berbicara stunting, Bu Kabit, kita mengalami penaikan atau ada turun kasusnya?
1: Kalau saya lihat data yang ada, ini memang turun. Kalau data tahun lalu ada 96, kalau yang terbaru yang saya terima ada 77. Tetapi ini masih termasuk tinggi, apalagi kalau di wilayah kota.
0: Baik, iya. Ya, karena ternyata di Tahuna yang tinggi,
1: iya,
0: begitu ya.
1: Di Manente ini yang paling
0: di
1: tinggi.
0: Di seputaran Tahuna, padahal kita lebih dekat akses terhadap kesehatan, edukasi.
1: Iya,
0: kemudian
1: betul.
0: Juga kalau berbicara informasi kan jaringan internet kita di Tahuna lumayan stabil lah begitu, iya, untuk bisa dapat informasi. Baik, mudah-mudahan program-program ini bisa semakin membuat angka stunting ini turun begitu ya, Ibu, iya, Kabit. Baik, kita pendengar RRI, kami masih akan lanjut dengan sesi berikut di dialog kita saat ini. Kami masih tunggu juga Anda yang ingin bergabung. Kita akan jeda sejenak untuk para narasumber kita akan jeda sejenak dan akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

Tahukah Anda, setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dan kesempatan meraih cita-citanya. Hari Anak Nasional juga menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih bagi anak-anak. Tahun 2026, Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengajak kita untuk menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung tumbuh kembang mereka agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Mari jadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk memberikan perhatian, cinta, dan ruang terbaik bagi anak-anak Indonesia. Karena ketika anak terlindungi dan bahagia, masa depan bangsa pun akan semakin cerah. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat hari ini, harapan Indonesia esok hari.

0: Ya, pendengar, sesi kedua dari dialog interaktif kita untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 masih dengan topik yang kita bahas di hari ini, yaitu sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun 2026. Dan saat ini pendengar, kami masih siaran langsung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Bagi yang ingin bergabung, silakan di kolom komentar juga kami buka untuk Anda. Baik, sudah ada yang berkomentar di Facebook, masih dengan narasumber kita, jangan lupa Pak narasumber ya, masih dengan narasumber kita di Studio Pro 1 RRI Tahuna, ada Kabid Penyuluhan dan Penggerakan Dinas P2KB, Ibu Imelda Lawindatu SSTP, ada Sekretaris Pusat Pengembangan Anak ID 0121 Senggi Gilang Tahuna, Ibu Tati Maka Pedua, masih semangat ini di Studio ya, Pro 1.
1: Harus semangat. Iya, harus semangat ya.
0: Baik, kita bacakan komentar, kami bacakan komentar di Facebook Pro 1. Selamat pagi RRI narasumber, selamat Hari Anak Nasional. Sangat bangga buat narasumber atas penjelasannya. Sebagai seorang ayah, terima kasih atas program yang melibatkan ayah dalam hal membantu mengurus anak. Baik, terima kasih Pak Jetro sudah bergabung, Pak Jetro Manengek Yanis di kolom komentar Pro 1 RRI Tahuna. Mungkin Ibu Kabid mau menanggapi komentar ini, silakan Bu.
1: Ya, terima kasih untuk dukungannya ya Pak Jetro terhadap program kami. Dan artinya kami sangat berharap ini bukan sekedar program, tetapi ini menjadi motivasi, dorongan agar supaya kehidupan keluarga, khususnya suami istri, ini bisa ada komunikasi yang terbuka, di mana tanggung jawab di dalam rumah ini bukan hanya berpihak atau bukan hanya satu orang saja, tetapi ini sebenarnya bisa dikomunikasikan, dibagi apa saja yang harus dikerjakan dalam hal pemenuhan kebutuhan, juga termasuk dalam pemenuhan kebutuhan emosional anak. Ya, karena itu kami sangat berharap adanya kesadaran-kesadaran baru untuk papa mama, untuk suami istri, terutama karena memang harus beres dulu ya sebenarnya. Papa mama ini harus beres dulu dalam emosionalnya, harus selesai dengan dirinya sendiri. Agar supaya ketika papa mamanya ini selesai, bisa aman dengan emosinya, ada hubungan harmonis antara suami dan istri, maka pastinya anak-anak kita akan menerima yang terbaik, kasih sayang yang terbaik dari orang tua.
0: Ya. Baik, ya terima kasih Ibu Kabid penjelasannya. Terima kasih juga Pak Jetro sekali lagi yang sudah bergabung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Baik, nampaknya akan ada penelpon ini, mudah-mudahan bisa tersambung, tidak terputus. Cari tempat yang sinyalnya stabil ya, agar apa yang menjadi opini atau tanggapan, komentar Anda bisa kami dengar dengan baik. Dan kalaupun ada yang ingin mengirimkan pesan saja atau komentar seperti Pak Jetro tadi, pendengar RRI, tolong jangan disingkat ya, jangan pakai bahasa SMS yang disingkat-singkat, takutnya kami salah mengartikan begitu pesan dari Anda. Ya, ada penelpon informasi dari gatekeeper, tapi sayang sekali terputus, mungkin juga jaringan sinyal kita. Silakan dicoba lagi pendengar RRI, mengingat saat ini sudah pukul 9 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, Ibu Kabid tadi terkait ada program juga yang dibicarakan. Apakah ada program di Dinas P2KB untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan meningkatkan kualitas pengasuhan di keluarga? Kalau mungkin meningkatkan pengasuhan sudah tadi ya. Iya. Kalau untuk pencegahan kekerasan seperti apa?
1: Iya, untuk pencegahan kekerasan, jadi kami ketika memberikan materi ini sudah paripurna ya, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga itu kami juga sampaikan. Iya, karena artinya timbulnya kekerasan dalam rumah tangga ini kan banyak faktor, termasuk salah satunya ada yang anak-anak remaja yang terpaksa harus menikah meskipun belum siap secara emosional, psikis, mereka belum siap dalam tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian ada ketidakstabilan ekonomi yang bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan kami selalu sampaikan ini agar supaya setiap tenaga lini lapangan bisa memotret keadaan masyarakat dan melakukan pendampingan, memberikan edukasi agar supaya keadaan-keadaan ini bisa diminimalisir, karena selalu tujuan kita adalah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas.
0: Baik-baik, terima kasih untuk jawabannya ya Ibu Kabit terkait dengan pencegahan kekerasan. Jadi sudah include di dalam program yang sementara dijalankan. Nah kita ke Ibu Sek ini. Tadi kita sudah berbicara seputar keterlibatan orang tua begitu ya Ibu Sek. Seberapa penting keterlibatan orang tua dalam setiap kegiatan pengembangan anak ini? Silakan.
2: Terima kasih. Orang tua memang punya peran aktif untuk pengembangan anak karena kami di PPA melakukan pendampingan untuk anak itu dibatasi waktu. Waktu banyak itu dengan orang tua dan kami senantiasa memberikan pemahaman dan edukasi kepada orang tua bahwa pentingnya orang tua memiliki peran terhadap perkembangan anak. Kami sering melihat bahwa saat ini masalah yang dihadapi ketika orang tua tidak memiliki waktu untuk ada mendampingi anak-anak. Sedangkan anak-anak ini memang butuh perhatian. Sebagai orang tua mungkin mereka hanya berpikir, ada sebagian orang tua berpikir bahwa kebutuhan anak hanya dilihat dari makanan atau pakaian yang mereka gunakan. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa anak itu sangat membutuhkan perhatian. Anak-anak ingin diperhatikan dan mendengar setiap keluhan mereka. Jadi lewat wadah yang ada di PPA, PPA ini merupakan wadah yang sangat baik. Kami senantiasa membangun komunikasi dengan orang tua anak yang dilayani di PPA, bagaimana apa yang harus dilakukan orang tua untuk membuat anak ini bisa percaya diri dan mereka merasa dihargai. Apapun yang mereka lakukan, mereka mengharapkan bahwa perhatian orang tua ini harus senantiasa ada buat mereka sehingga bisa membangun karakter mereka, percaya diri mereka. Karena kami pun percaya bahwa lembaga sekolah, gereja maupun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Anak-anak bertumbuh dengan baik jika keluarga menjadi tempat pertama untuk mereka memberikan kasih sayang dan teladan tentunya. Jadi kami PPA berusaha untuk terus membangun komunikasi dengan orang tua, memberikan pemahaman dan edukasi pentingnya untuk terus mendampingi anak dan memberikan perhatian yang lebih buat mereka. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Bu Sek ya. Nah, di era digital saat ini ya, kita tidak bisa lari dari yang namanya era digital karena sudah berjalan di saat ini. Bagaimana peran orang tua di era digital agar anak terlindungi dari dampak negatif media sosial dan internet? Kita ke Ibu Kabit dulu, silakan.
1: Iya. Terkait dengan anak-anak yang permasalahannya paling banyak adalah kecanduan gadget ya. Dan ini memang orang tua harus ekstra kerja keras ya. Tetapi perlu saya menekankan pertama bahwa orang tua sekali lagi harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Yang masalah abainya orang tua dalam pola asuh anak termasuk salah satu hal yaitu orang tua yang justru kecanduan gadget. Iya. Jadi harus itu yang dituntaskan dulu pertama. Kenapa? Karena ada persoalan-persoalan yang kami temui. Anak ketika malas makan atau anak bosan dengan menu yang ada, orang tua malah sibuk dengan handphone, tidak fokus untuk mendampingi ketika anak makan. Nah,

0: Pasti. Dan kalau untuk saya, kebiasaan kami mencoba membangun kesepakatan di rumah, yaitu ada daerah-daerah yang memang steril dari gadget, misalnya di meja makan. Kami selalu budayakan ketika makan bersama, selalu saya sampaikan, minta tolong HP-nya dijauhkan, jangan ada HP di meja makan. Agar supaya ada komunikasi yang terbangun, karena ketika selesai makan itu kadang makanannya sudah selesai, tapi kita kan tidak selesai ngobrolnya. Di situ kesempatan kita bisa edukasi anak-anak. Iya.
1: Baik, dan ketegasan orang tua ini penting juga ya, iya. Bu Kabit. Baik, kalau pendapat dari Ibu Sek seperti apa?
2: Iya, seperti yang Ibu Kabit sampaikan tadi, memang kecanduan gadget sekarang memang luar biasa. Kami menemukan beberapa kasus yang ada di PPA, ketika kegiatan pengembangan dilakukan di PPA, memang ada beberapa anak yang senang dengan menggunakan handphone. Di saat mentor menjelaskan berbagai materi, dia sibuk dengan handphone. Jadi satu solusi yang pernah kami ambil dan sampai sekarang ini mungkin masih jalan, yang dilakukan oleh mentor ketika ada sementara kegiatan berlangsung, itu kumpul HP dan nanti akan diserahkan ketika pulang kegiatan. Dan ada pertemuan-pertemuan orang tua di setiap bulan berjalan, itu selalu memberikan edukasi kepada orang tua terkait dengan kecanduan anak soal menggunakan gadget ini. Dan salah satu program yang kami cetuskan untuk menekan kecanduan anak-anak terhadap gadget ini adalah kami membuat program anak-anak membuat desain poster lewat handphone, sehingga mereka juga tidak hanya fokus untuk hal-hal main game, tetapi mereka bisa fokus dengan membuat hal-hal menarik yang edukatif untuk pengembangan mereka, sehingga kami membuat lomba-lomba antar kelas terkait dengan penggunaan handphone, apakah dia membuat desain poster atau grafis, sehingga anak-anak bisa, walaupun mereka pulang dari kegiatan PPA, mereka akan melanjutkan kegiatan yang mungkin bisa nantinya akan menghasilkan sesuatu buat mereka. Misalnya ada yang minta untuk desain poster atau baliho, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu, hingga mereka akan fokus di bermain handphone gadget ini dengan hal-hal yang bermanfaat buat mereka.
1: Iya. Baik, jadi dialihkan fokus mereka, iya, ya, tidak hanya, iya, pada game tapi menggunakan gadget dengan ada manfaat lain. Iya, dan bisa lain. Kalau tadi dari Ibu Sek bisa menggali juga potensi, iya, begitu ya. Iya. Siapa tahu kah tuh ada bakat di mobile banking, poster, flyer dan lain, iya, sebagainya ya. Oke. Baik, pendengar RRI, kita di bagian akhir kebersamaan kita untuk program acara Dialog Interaktif, tapi di sesi ini Anda masih bisa memberikan pertanyaan Anda untuk topik yang kami angkat terkait dengan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Baik, pendengar RRI, di sesi ini kita kembali ke Ibu Kabit ya untuk pertanyaan ini. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2026, langkah nyata apa yang dapat dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan keluarga untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya dan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter serta terlindungi. Silakan Bu Kabit.
0: Iya, langkah nyata yang memang ada dalam rangka Hari Anak Nasional, yaitu kalau untuk saya lebih fokus kepada pemulihan keluarga. Ya, karena saya melihat bahwa banyaknya persoalan yang timbul di anak-anak sampai dengan remaja khususnya ya, ini karena ada keluarga yang belum harmonis ya. Jadi ini paling inti. Jadi harus ada pemulihan hubungan baik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak. Ya, karena ketika orang tua menjadi teladan dalam hal pembangunan spiritual, takut akan Tuhan, maka mereka tahu nilai-nilai yang benar yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Dan orang tua menjadi pribadi yang fighter menghadapi setiap kebiasaan-kebiasaan anak yang memang kalau bisa kita katakan itu sebagai batu ujian iman untuk orang tua. Jadi itu yang paling pertama, harus ada pemulihan keluarga. Dan kemudian ketika orang tua pulih, pasti artinya apapun tantangan persoalan anak, maka anak akan mendapatkan hak-haknya. Mereka mendapatkan kasih sayang.

0: yang mereka mendapatkan kebutuhan-kebutuhan untuk tumbuh kembang mereka dan hak-hak yang lain yang memang telah diatur.
1: Mm-hmm. Ya. Nah, dan rumah juga menjadi tempat aman,
0: tempat
1: begitu
0: paling
1: ya.
0: Nyaman, iya.
1: Bukabit untuk anak-anak bisa pulang, bisa berekspresi, iya, begitu. Betul. Baik, pertanyaan yang sama untuk Ibu Sek, langkah nyata apa yang dilakukan untuk tumbuh kembang anak ini?
2: Iya, kita tahu anak bukan hanya tanggung jawab orang tua. Anak adalah tanggung jawab kita bersama, menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak dari setiap orang dewasa menjadi teladan. Jadi intinya saya setuju dengan Ibu Kabit yang mengatakan bahwa memang harus dari orang tua dulu. Karakter orang tua yang harus dipulihkan sehingga orang tua menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga. Dan saya rasa juga di dalam lingkungan masyarakat, anak bukan lagi jadi tanggung jawab orang tua, tetapi bagaimana, bukan cuma hanya tanggung jawab orang tua, tapi bagaimana semua orang di lingkungan masyarakat di mana anak ini tinggal, dia bisa beradaptasi dan bisa menemukan jati diri dia sebenarnya, sehingga anak bisa bertumbuh dan bisa dihargai apa yang ia lakukan, sehingga masa depannya pasti akan berkembang karena dia tahu bahwa dia adalah anak yang dihargai oleh banyak orang.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Sek. Tidak terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita untuk sesi dialog kita di hari ini, pendengar RRI. Terima kasih yang sudah gabung lewat Facebook Pro 1 RRI Tahunan. Tadi ada Pak Jetro Manenggekianis yang sudah bersama kita di kolom komentar, dan yang tetap setia menonton mengikuti streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahunan. Di akhir kebersamaan ini, closing statement dari setiap narasumber, kita ke Ibu Kabit lebih dulu. Silakan Bu Kabit.
0: Iya, sayang anak bukan sekedar memanjakan, melainkan mendidik dengan teladan. Mari penuhi hari-hari mereka dengan kasih sayang, bentengi mereka dengan perlindungan, bimbing mereka meraih impian, dan bersama-sama kita bangun masa depan Indonesia yang gemilang. Selamat Hari Anak Nasional 2026.
1: Baik, silakan Ibu Sek.
2: Iya, anak bukan saja milik orang tua, tetapi anak adalah titipan Tuhan dan aset bangsa. Kalau kita sayang dan lindungi mereka dari hari ini, maka 10 tahun, 20 tahun lagi kita akan melihat dan melihat lahirnya generasi yang kuat, cerdas, dan takut akan Tuhan. Selamat Hari Anak Nasional. Tuhan terus memampukan kita semua untuk ada berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih. Baik.
1: Terima kasih Ibu Sek, terima kasih ya, juga terima untuk kasih. Ibu Kabit, Ibu Imelda Lawendatu SSTP yang sudah hadir selaku Kabit Penyuluhan dan Penggerakan Dinas P2KB, Ibu Tati Makapedua selaku Sekretaris Pusat Pengembangan Anak, ID 0121 Senggigilang Tahuna. Ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya.
0: Terima kasih juga RRI.
1: Baik, dan saya Herlinta Kasihaeng, di Gatekeeper ada Milania Davaer, kemudian di Operator ada Bella Rompas dan Tania yang bertugas di pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya dalam program acara Dialog Interaktif.

Tahukah Anda, setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dan kesempatan meraih cita-citanya. Hari Anak Nasional juga menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih bagi anak-anak. Tahun 2026, Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengajak kita untuk menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung tumbuh kembang mereka agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Mari jadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk memberikan perhatian, cinta, dan ruang terbaik bagi anak-anak Indonesia. Karena ketika anak terlindungi dan bahagia, masa depan bangsa pun akan semakin cerah. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat hari ini, harapan Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar RRI, untuk rangkaian musik dan informasi siang ini, beritanya bersumber dari rri.co.id. Untuk informasi dari rri.co.id, di saat ini pendengar, ada beberapa kabar nasional yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga ada kabar olahraga ya dari rri.co.id untuk saat ini. Ya, pendengar RRI, untuk informasi dari rri.co.id, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo angkat suara soal penggunaan jet pribadi saat kunjungan kerja ke Indonesia Timur. Menurutnya pesawat yang digunakan merupakan milik Kementerian Perhubungan, Kemenhub, yang dioperasikan untuk kebutuhan kalibrasi. Sementara itu pendengar, untuk informasi lain, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau disingkat Formapi, Lucius Karus, menilai perkara Febri Ardiansyah menguji kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Menurutnya penanganan kasus tersebut akan menjadi tolak ukur komitmen dan independensi Kejaksaan Agung di mata masyarakat. Nah, ada juga informasi pendengar seputar dunia olahraga masih dari rri.co.id untuk saat ini. Partai Demokrat Liberal Inggris melontarkan kritik pedas Kami ulang kritik keras terhadap FIFA dengan menyerukan pembentukan badan pengatur baru yang lebih transparan. Bahkan Asosiasi Sepak Bola Inggris FA dan UEFA ini diminta menarik diri dari keanggotaan FIFA. Melansir BBC, Ketua Partai Demokrat Liberal Sir Ed Davey menilai FIFA sudah tidak lagi menjalankan perannya untuk kepentingan sepak bola dunia. Ed Davey mengatakan organisasi FIFA tersebut perlu dibubarkan dan dibangun kembali dari nol. Desakan ini muncul tepat setelah FIFA mengeluarkan keputusan kontroversial sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Salah satu yang paling disorot adalah keputusan membatalkan larangan bermain terhadap penyerang Amerika Serikat, Volarin Balogun. Nah, pendengar RRI, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Satu informasi untuk Anda dari rri.co.id, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah menyatakan pemulangan jenazah WNI yang meninggal di Armenia masih menunggu penyelesaian proses hukum. Hal tersebut dilakukan karena kasus kematian korban saat ini masih ditangani aparat penegak hukum setempat. Autopsi terhadap korban telah selesai dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di Armenia. Namun pemulangan jenazah masih memerlukan penyelesaian tahapan administrasi juga proses hukum sebelum dapat dilakukan ke Indonesia. Sejak menerima informasi pada 15 Juli 2026, KBRI terus berkoordinasi dengan kepolisian Armenia untuk memantau perkembangan kasus tersebut. Koordinasi dilakukan guna memastikan proses hukum, perlindungan konsuler, dan pemulangan jenazah berjalan sesuai ketentuan. KBRI juga memberikan perlindungan konsuler kepada seluruh WNI yang terlibat dalam perkara tersebut. Hak korban maupun para tersangka tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum internasional.

tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

0: bau. Coba lihat kok arah pegelang.
1: Gelang apa itu arah?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no arah.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapalia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Arah, mbak mau minta Joko itu gelang, arah nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Arah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Tahuna siang ini, untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, saya Aziza Musa yang bertugas akan teman hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi di Tahuna siang ini, untuk edisi hari ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Mendengar dimanapun Anda berada, krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Tangerang, Banten tidak hanya menyebabkan 5 kecamatan mengalami kekeringan, namun hal itu juga telah mengganggu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik Rabu 22 Juli 2006. Kondisi tersebut diprediksi berlangsung hingga September 2026. Taufik mengatakan sejumlah desa dan kelurahan telah mengajukan bantuan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan warga. Saat ini baru 5 kecamatan yang mengalami krisis air bersih, di antaranya Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Lego, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tiga Raksa. Wilayah-wilayah tersebut sebelumnya masuk ke dalam pemetaan BPBD sebagai zona rawan kekeringan selama musim kemarau. Salah satu fasilitas kesehatan yang mengalami krisis air bersih di Kabupaten Tangerang adalah Puskesmas Panongan. Pegawai Puskesmas Zainal Abidin mengatakan hal ini telah berlangsung selama 2 pekan. Keterbatasan sumber air menjadi penyebab sulitnya memperoleh pasokan air bersih. Menurut Jainal, selama ini pihaknya hanya mengandalkan sumber air sumur karena lingkungan sekitarnya mengalami kekeringan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tidak perlu apa.
1: Misi om, saya bawa sajen. Minta petunjuk, cari yang pasti-pasti om.
2: Mau yang pasti? Dan dapatkan limit peminjaman sesuai kebutuhan.
3: Proses doh, di saat tidak ada duit begini, iklan pinjolnya gentayangan. Pengajuan pinjaman lebih mudah sekali cuma pakai KTP li berikut. Aduh, mau runtuh no pertahanan diri kalau begini. Tas yang kita suka li ada DP diskon. Duh, nyanda. Kita nih mau terjerat dengan pinjol. Memang bagus no katuk mau terima duit cepat, mar mau bayar akang. Belum li dorang teror kalau ndak mau dapat bayar cepat. Hidup ada tenang-tenang begini, kong mau dapat teror cuma gara-gara pinjol. Aduh, jauhkan dari pinjol.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Iya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Dan kita lanjut dengan informasi kita selanjutnya.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Prancis nampaknya ingin mengulang kesuksesan tahun 1998 saat menjadi tuan rumah Piala Dunia. Prancis saat ini dikabarkan mulai mempersiapkan langkah pencalonan menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2038 atau 2042. Melansir Le Parisien, Kementerian Olahraga Prancis telah menegaskan studi kelayakan sejak 2024 lalu kepada FIFA. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa Prancis dinilai siap apabila memutuskan mencalonkan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia. Meski demikian, peluang menjadi tuan rumah pada edisi 2038 dinilai tidak mudah karena FIFA selama ini menerapkan rotasi tidak resmi antar konfederasi dalam penunjukan tuan rumah. Piala Dunia 2030 telah dipastikan berlangsung di Spanyol, Portugal, dan Maroko dengan laga pembukaan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Sementara itu Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Omonoya Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We've got a chance here.
6: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 tanggal 8 di U.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, Kak. Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyebutkan, masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini bukan itu pas, ini bukan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua malam kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lupa.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya yang bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Is there sound coming on?
2: Let me start you just when I call action, be looking this way, and then you can go.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita di Tahuna siang ini, edisi hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengklarifikasi keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis MBG. Menurut dia, TNI dan Polri akan menggunakan metode pendekatan yang sama seperti halnya pada pelaksanaan program di sektor pertanian. Intinya itu sama seperti di pertanian yang saya alami dulu ujarnya di kantor BGN Rabu 22 Juli 2006 malam. Sudaryono mencontohkan saat menjadi Wakil Menteri Pertanian dia melibatkan TNI dan Polri dilibatkan dalam program berjalan dengan adanya keterlibatan semua pihak lanjutnya program-program pertanian berjalan lebih efektif. Pria berusia 41 tahun itu juga mengingatkan saat pemerintah mendistribusikan sekitar 70 ribu pompa air pada musim kemarau, menurut dia penyalurannya dilakukan melalui TNI dan Polri karena tidak adanya anggaran dan khusus untuk distribusi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan ikuti program acara Maguta Bercerita untuk edisi hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026. Sebentar, untuk Maguta Bercerita akan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Tahuna bersama dengan RRI Manado, Gorontalo dan juga RRI Talaut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: RRI Tahuna, Pro 1 RRI Talaut, dan juga Pro 4 RRI Manado dan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita jumpa lagi di program acara Magota Bercerita untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, di mana hari ini di Magota Bercerita siaran berjaringan Budaya Korwil 5 Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Untuk mengangkat topik kita di siang hari ini, yaitu mengolah limbah pala menjadi bernilai ekonomi. Dan pendengar serta pemirsa, saat ini untuk topik kita yang akan membahas untuk Magota Bercerita sebentar juga bersama narasumber kami sudah hadir. Dan kita sambil menunggu ya teman-teman kita yang mau bergabung ini dari Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Pro 1 RRI Talaut ya. Ya, kita sebentar akan sapa teman-teman kita, tapi kita akan kenalkan dulu narasumber kita di siang hari ini yang akan temani selama satu jam ke depan di Magota Bercerita siaran berjaringan Budaya Korwil 5. Ini sudah tidak asing lagi kalau narasumber kami ini yang selalu setia ya di RRI Tahuna. Jadi kali ini kita akan sapa dulu narasumber kami bersama dengan Kak Doni Tayang selaku pelaku UMKM. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Ya, apa kabar nih Kak Ari ini?
1: Sehat, sehat.
0: Sehat ya. Oke, bagaimana perjalanan di siang hari ini menuju ke RRI?
1: Ya, lumayan lancar. Di tengah-tengah kesibukan sebagai ASN ya, bisa menyempatkan diri datang ke sini.
0: Oke, sebentar Kak, kita akan bincang-bincang juga ya dengan teman kita, akan sapa-sapa teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado dan juga ada Pro 4 RRI Gorontalo dan juga teman-teman yang ada di RRI SP Talaut. Baik, kita akan bahas dulu ini ya, sebelum kita akan sapa teman-teman kita yang mau bergabung. Mungkin sesuai topik kita di siang hari ini, mengolah limbah pala menjadi bernilai ekonomi. Mungkin bisa diceritakan ini Kak Doni mulai awal mula untuk membuat limbah pala ini.
1: Okay. Ya. Ya, itu bermula dari rasa penasaran saya kenapa di Sangihe, khususnya di Tahuna yang kita tinggal saat ini, itu banyak orang ketika panen pala, itu pala, daging palanya itu banyak yang tidak terpakai, terbuang.
0: Ya, langsung dibuang ya, memang.
1: Paling banyak itu hanya bikin pala manis, atau ada yang cuma makan biasa begitu. Tapi tidak banyak yang mengolahnya. Nah, itu penasaran saya di situ dan coba searching lagi. Waktu itu tahun 2018 akhir, itu saya coba sebelum COVID, bagaimana ini cari-cari tahu, oh coba bikin wine, karena waktu searching itu paling banyak wine apa, wine anggur. Belum ada yang wine pala, cuman ada sirup pala. Ya itu yang bikin saya coba mau pakai daging pala yang terbuang ini, yang orang biasa cuma pakai ambil bijinya, dijual. Nah, bagaimana kalau daging ini orang bikin jadi punya nilai ekonomis kalau dijual.
0: Oke. Kenapa Kak Doni sampai tertarik ini? Bisa diceritakan sampai tertarik bisa membuat wine pala ini?
1: Dulu sebelum kita jadi PNS itu kita kerja di NGO, di LSM, di Yayasan Sampiri sama Buruh Indonesia, punya program itu pemberdayaan anak-anak muda. Nah, kita bekerja sama dengan SMK 1.
0: Oh.
1: Itu kita bikin sirup pala.
0: Iya.
1: Tapi belum dikembangkan sampai jadi wine pala. Jadi dari situ modal itu juga yang saya kembangkan dan tambah cari referensinya di YouTube sampai bikin sirup pala.
0: Oke, mungkin kerjasama dengan SMK Negeri 1 ya, ya. Mungkin kolaborasinya, cara membuatnya atau cara mengolahnya itu seperti apa itu Kak?
1: Nah, kalau sirup pala sama wine pala itu perbedaannya hanya di bagaimana kita mengolah sarinya. Jadi daging pala itu yang kita kumpul dari petani di kebun.
0: Dibeli itu, yang beli?
1: Iya,

0: Kalau yang kalau sekarang saya membeli.
1: Beli.
0: Tapi ada juga yang kasih cuma-cuma. Jadi diambil ke petani. Itu yang kita olah. Jadi kalau di sirup pala itu kan orang perbanyak gula untuk menghasilkan manis. Karena sirup harus dicampur dengan air untuk minum. Nah, kalau wine pala gulanya sesuai takaran untuk menghasilkan alkohol.
1: Oh, kalau berbicara wine pastinya ada alkoholnya ya. Iya. Itu berapa persen itu alkoholnya itu?
0: Kalau yang khusus saya produksi itu 9,12% kemarin dicoba di lab sama BPOM. Di lab BPOM Manado.
1: Jadi kalau sudah terbuat itu pastinya kan harus ada izin BPOM-nya, harus ada labelnya dan lain sebagainya. Itu sudah diurus atau seperti apa?
0: Sampai sejauh ini kita masih berproses.
1: Masih berproses. Sudah sampai di mana inti prosesnya?
0: Ini baru uji lab kemarin terkait kandungannya, alkoholnya. Nah, untuk izin edarnya itu belum. Karena kita harus banyak hal yang harus kita siapkan mulai dari rumah produksinya, sterilisasinya bagaimana, karena ini produk yang diminum beralkohol, jadi lebih ribet dari ketika kita mau jualan atau bikin produk yang lain kayak bikin kue kering. Kalau yang ini regulasinya agak panjang.
1: Apa sih perbedaannya kalau mau urus itu, misalnya kalau di minuman lain kayak di kue itu, apa perbedaannya?
0: Kita mengandung alkohol.
1: Oh.
0: Iya, kalau minuman yang beralkohol kategori untuk urus izinnya itu lebih lebih hati-hati, lebih pemerintah BPOM itu tidak sembarangan mau kasih keluar, meskipun ya mungkin kita perlu banyak persiapan dalam menyiapkan DP resources, DP peralatan, semua itu harus benar-benar
1: steril.
0: Ya? Oh. Sama juga kalau bikin kue kering begitu, tapi ada pengecualian untuk yang alkohol.
1: Cara membuatnya itu langsung di rumah atau ada tempat khusus?
0: Nah, itu yang sementara. Kalau dulu kita masih home industry.
1: Oh.
0: Nah, tahun ini kita rencana akan bikin rumah produksinya untuk memenuhi
1: standar ya.
0: Syarat persyaratan itu. Kita harus ada rumah produksi sendiri yang tidak tergabung dengan rumah tinggal.
1: Ya.
0: Jadi itu dalam kategori itu steril dari ada ternaknya, itu enggak boleh nang kalau bikin rumah produksinya. Ya.
1: Memang harus sendiri tuh kalau cara untuk membuat produk wine pala itu tidak boleh ya Pak, kalau mau baku campur dengan tempat-tempat yang lainnya takutnya ada campuran-campuran yang
0: takutnya ada
1: masuk
0: bakteri atau apa yang
1: betul
0: hinggap di situ. Di semua sama lah kalau soal rumah produksi sama dengan yang lain, mungkin sterilisasi, tapi ada pengecualian yang lain terhadap produksi-produksi yang mengandung produk-produk yang mengandung alkohol. Kalau kita lihat, karena teman-teman yang lain kan punya produksi UMKM kayak kue kering itu sudah keluar izinnya. Nah, kalau kita masih tarik ulur lagi, masih mengurus lagi kelengkapan berkasnya.
1: Kalau sudah diolah ini ditaruh di kemasan botol plastik atau di botol kaca?
0: Botol kaca.
1: Sudah dijual atau seperti apa?
0: Sampai sejauh ini
1: belum.
0: Kita menjualnya
1: hanya
0: di bawah tangan.
1: Di bawah tangan.
0: Tidak. Belum ditaruh
1: dulu.
0: Belum ditaruh di.
1: Belum di toko-toko
0: atau
1: belum.
0: Toko-toko karena kita menunggu izin. Biar legal kan kita taruh kalau kena cukai atau tidak itu.
1: Jadi sudah di, misalnya di bawah tang itu sudah dikasih ke teman-teman suruh rasa atau seperti apa rasanya?
0: Kalau
1: atau
0: sekarang
1: kan?
0: Sampai sekarang itu kalau untuk promosi wine pala yang saya ini sudah cukup terkenal ya.
1: Terkenal,
0: kalau
1: bukan, luar biasa.
0: Udah banyak yang pesan. Tapi kita tidak menjual di tempat umum.
1: Oh.
0: Jadi kalau by order di Instagram, kita punya Instagram wine pala, terus ada di WA, bisa juga di Facebook langsung ke saya, ke akun saya. Itu banyak yang pesan.
1: Yang pesan itu cuma di Kota Tahuna atau mungkin ada yang di luar Kota Tahuna yang pesan?
0: Paling banyak di luar.
1: Di luar?
0: Iya. Ya.
1: Dari mana saja itu?
0: Oh, ada yang dari Manado.
1: Oh, luar biasa.
0: Iya, ada yang Jawa.
1: Ya, sudah banyak perkembangan ya, walaupun berjualan ini masih di bawah tangan ya, belum ada beredar. Mudah-mudahan kalau sudah ada DP surat edar ya, izin, sudah ada DP label semua. Kalau kan yang lain pasti akan bertanya ini labelnya halal atau seperti apa.
0: Iya, itu yang.
1: Jadi orang pasti mau tunggu.
0: Iya.
1: Jadi mudah-mudahan kalau sudah lengkap pasti bisa dijual ke toko-toko ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar atau pemirsa yang ada di Manado ataupun yang di Gorontalo, di Talaut, kalau yang mau pesan mungkin lewat media sosial apa ini namanya?
0: Bisa di apa? Akun Facebook saya Doni Tayang. Juga bisa di Instagram Wine Spala. Ada Instagramnya, IG-nya, terus bisa WA.
1: Berarti bisa delivery ini atau apa?
0: Kalau untuk tahunnya ya kita bisa delivery.
1: Ya,
0: tapi
1: ya,
0: kalau yang kita
1: di luar,
0: kirim
1: lewat apa ini?
0: Ada yang lewat kapal kalau yang Manado, terus ada yang juga pernah di Talaut, terus ada yang ke Surabaya, ke Jakarta, itu kita kirim ya.
1: Sampai di,
0: tapi biasa kan kalau yang kirim-kirim begitu tidak boleh banyak.
1: Cuma sampai berapa berarti?
0: Tergantung permintaan. Kalau mereka sanggup untuk bayar ongkirnya,
1: ya,
0: kan kalau harus di packing kayu.
1: Betul betul, ya. Luar biasa
0: ya,
1: berarti ini sudah.
0: 5 yang ke Jakarta.
1: Sudah sampai ke luar daerah ya.
0: Iya, yang kemarin kan di Gorontalo yang waktu apa ya, Penas ya.
1: Oh Penas, ya,
0: kita
1: ya,
0: juga membawa produk itu. Wine Pala hadir di sana.
1: Sudah diproduksi, dipromosi berarti.
0: Iya.
1: Sudah banyak berarti sudah yang beli di Gorontalo ini. Oke, baik. Kita akan sapa dulu teman-teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado. Ada juga teman-teman yang ada di RRI SP Talaut dan juga di Pro 4 RRI Gorontalo. Ya, kita sapa dulu, ini sudah ada yang bergabung ini bersama kami nih Kak Donia. Kita akan sapa dulu. Ada siapa nih di Talaut? Halo, dengan siapa di Talaut ini? Juli, dengan Julia di Talaut. Ya, Juli bisa mendengar ini suara saya, Juli? RRI Talaut. Oh, belum dapat dengar ini Juli ya.
2: Gorontalo
1: masih ada.
0: Gorontalo.
1: Oh, kita ke Gorontalo ini sudah ada yang bergabung. Ya, halo Kak Imran. Apa kabar nih Kak Imran, sudah bergabung ini?
2: Marun sama.
0: Maru yang sang.
1: Bagaimana Kak Imran, apa kabar? Sehat?
2: Mas sehat, Mas ada pokoknya.
1: Okay. Ya, silakan Kak Imran, mungkin bisa mau ditanyakan ini Pak Kak Doni ini seputar Wine Pala ini.
2: Apa yang kita mau tanya pada dia? Cuman mungkin ada
0: jangan lupa
2: yang
0: bawa.
2: Jadi ada yang jadi pertanyaan bagi kita India. Bung Don, kalau jika hari ini atau sampai kapan ini sampai selamanya limbah pala bisa dimanfaatkan, yang jadi pertanyaan ini pendapatan petani ini bisa meningkat secara nyata atau masih sebatas wacana, Bung Don?
0: Okay. Kita kasih ini gambaran ya. Kalau petani itu dia panen pala misalnya, dia punya pala itu dia panen terus DP apa daging yang jadi limbah itu itu misalnya punya dia bisa kumpul 10 karung. Kita menghargai satu karung itu seharga 50.000. Sebelum DP kulit DP biji pala itu dia jual, dia baru naik ketika dia antar ke Wine Pala, ke rumah produksi, berarti dia sudah dapat 500.000.
1: Betul-betul.
0: Kalau 10 karung.
1: Iya, 10 karung. Ya.
0: Jadi itu langsung terasa dorang. Kan kadang ada petani yang kasihan mau cari doi rampa-rampa doi pasar itu, kadang dia harus pungut. Apa dia istilah kalau petorang?
1: Paselip.
0: Babungke.
1: Babungke.
0: Iya, toh?
1: Betul-betul.
0: Dia mesti pungut biji-biji pala.
1: Pilih.
0: Nah, karena apa? Karena orang belum ada uang cash waktu itu. Tapi ketika dia mau tunggu DP pala kering, dia antar DP daging, DP daging pala itu ke rumah produksi itu sudah dapat, kita langsung cash. Seharga satu karung itu 50.000. Jadi nilai ekonomisnya simbiosis mutualisme antara kita sebagai produsen memproduksi, petani juga dapat, masyarakat juga dapat. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya ini kalau orang mau kembangkan,
2: yeah,
0: bisa bayangkan kalau misalnya wine pala itu jadi perusahaan kayak apa ya, yang besar kayak Aqua misalnya. Orang bisa produk sebanyak-banyak mungkin. Bisa produksi misalnya 5.000 botol satu kali produksi. Dengan pasokan daging pala itu misalnya orang perlu 500 karung. Kali juga kalau 50.000. Jadi langsung berdampak DP apa peningkatan ekonomi baik petani.
1: Iya, betul.
0: Sapa pe pala paling banyak, kebong pala paling banyak, dan orang akan lebih menghargai pala.
2: Iya.
0: Karena berarti ada DP nilai.
2: Dan berarti ini tidak bisa dipungkiri, petani-petani ini sebenarnya petani pala sebenarnya ini harus senang ini. Harus senang. Karena sebagai apa ya, faktanya kan banyak limbah-limbah pala cuma dibuang begitu.
0: Iya.
2: Ini kalau ketika apa jemput bola atau
0: nah ini kan selama ini yang produksi baru satu. Nah. Rumah produksinya baru saya di Tahuna. Entah kalau di Sangir, tapi yang kita tahu cuma ya, kita. Ya. Nah, bayangkan kalau di tiap kampung itu punya produksi wine pala sendiri atau sirup pala. Berarti kan ekonomi di kampung itu bergerak. Sebenarnya tujuan saya untuk bikin ini itu sebagai stimulan sebenarnya. Kalaupun ini harus berlanjut sampai besar, ya syukur. Tapi bagaimana orang melihat peluang sumber daya yang ada dimanfaatkan? Kan banyak orang limbah-limbah itu kalau pala cuma dibuang, nyana tak pakai. Nah, kalau semua tahu kelola kan bagus. Ini bukan bercerita bisnis mau bersaing, tapi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada.
2: Berarti harus ada tim ini.
0: Bukan cuma tim apa? Keterlibatan semua pihak.
2: Ya.
0: Kalau dulu orang punya dana desa, kenapa dana desa tidak digunakan untuk ini?
2: Ya.
0: Kalau mau pikir DP ini, dong, toh? Kalau bikin, orang baking pengolahan pabrik pengolahan sirup pala atau wine pala, supaya di kampung ini hasil dari petani daging palanya terang bayar. Jadi dari ini kembali lagi ke masyarakat. Kan kalau selama ini hanya saya tidak mampu untuk membeli sebanyak 500 karung atau berapa ton karena kapasitasnya terbatas. Tetapi minimal apa yang ditunjukkan oleh saya itu bisa menginspirasi. Bisa dicontoh. Saya tidak akan pernah berpelit ilmu. Banyak yang bilang, "Wih, ini boleh itu rahasia." Enggak, rezeki itu Tuhan so atur toh, atau gimana, Pak Im?
2: Ya, seperti itu sih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari anak muda bilang, ini jangan buang kesempatan. Buang kesempatan, ini pertanyaan anak muda India. Dan ada pada orang, kalau ditanya apakah limbah pala juga ini termasuk kesempatan yang sering kita buang, itu apa tanggapan Bung Don?
0: Iya.
2: Kalau limbah pala ini sebenarnya termasuk kesempatan.
0: Iya, peluang. Kita harus harus membuka diri, jeli melihat peluang itu. Karena kan paling banyak medsos itu, media-media yang ada di gadget itu kan gampang orang mau akses untuk cari pengetahuan. Kita saja belajar bikin itu dari YouTube. Meskipun tidak sama, tidak ada yang kasih tunjuk bagaimana bikin wine pala, tapi orang dibekali oleh otak yang untuk bisa berimprovisasi, itu bisa memodifikasi. Oh, kalau kita lihat anggur boleh, kenapa wine pala ini boleh? Pisang saja pernah orang bikin wine. sebenarnya tinggal apa ide yang harus diaktualisasi. Kan banyak orang anak muda itu terkendala, aduh mau mulai dari mana, banyak ide, banyak keinginan, tapi untuk melakukan itu susah. Nah, Wine Palace saja kita bikin itu ada hampir 9 kali percobaan. Mulai dari parutan di rumah itu kita coba bikin karena belum ada.
1: Baru manual berarti.
0: Satu parutan karena sakit kuku ganti blender. Blender rusak, ganti beli mesin. Jadi ada proses yang terang belajar dari situ. Yeah.
2: Kira-kira seboleh berapa ton ini mau dihasilkan?
0: Kalau kita produksi sampai sekarang itu mungkin bisa mendekati 1000 botol.
2: 1000 botol?
0: Iya.
2: Wah, ini kayaknya asik nih. Kalau berandai-andai, kalau pala ini mau ikut audisi bakat. Kira-kira yang mau ditampilkan DP Wine atau justru membuka lapangan kerja ini, Don?
0: Kalau ini besar pasti membuka lapangan kerja. Kalau peluang itu ada, prospeknya bagus, pasti akan menyerap tenaga kerja. Mulai dari petaninya dapat, orang yang akan mengolah itu akan terserap tenaga kerja, sampai distribusinya. Cuma kan kalau cuma sendiri yang bergerak, ya, banyak keterbatasan, tergantung dengan modal.
2: Sebuah kode ini.
0: Kalau sumber daya, mau manusia, mau alamnya, melimpah toh. Orang di Indonesia Timur semua ada. Kalau lihat yang kemarin di yang terima award apa itu ya, yang di Metro TV itu, ada yang anak muda yang bikin Wine pala di Ambon kalau nggak salah. RRI sempat meliput itu. Ambon kalau nggak salah. Itu sekarang semua mendunia lagi. Tapi dia bukan nama Wine pala dia. Apa itu namanya itu?
2: Ya, ini asik ini. Iya. Kayaknya
1: okay.
2: Semua
1: udah?
2: Stakeholder yang ada di Sanggar ini harus pada yang ngeriin dia.
0: Iya, orang harus bikin Wine pala itu sama dengan kayak di Makassar ada Markisa sebenarnya. Kalau pulang bawa Markisa, maka pulang bawa Wine pala.
2: Ya.
0: Sebenarnya keinginan kita begitu, Rang. Tapi kan banyak orang bilang, supaya nganapi produk laku. Sebenarnya bukan itu yang kita. Tetapi bagaimana orang Sanggar itu datang, orang datang ke Sanggar itu bukan bawa Carlo Rossi.
2: Ah,
0: iya tuh.
2: Itu dia.
0: Kalau orang bawa Halua Kenari, so banyak. Iya. Di Indonesia itu ada pohon kenari. Kalau pohon pala, paling banyak di Indonesia Timur.
2: Itu dulu, Ica. Kenapa? Sampai bola. Sampai bola, buat tunggu.
1: Ya. Oke. Baik. Cukup ini Kak Imran?
2: Sudah, cukup. Nanti ulang.
1: Oke.
2: Okay. Yang menggelitik.
1: Nanti turun balik lagi. Ya. Kita mau ke teman-teman di RRI Manado dulu ini. Ada siapa ini di Manado? Oh, Talaut ini. Kak Juli. Ya, ada Juli ini di RRI Talaut.
3: Ya, halo, selamat siang semua.
0: Selamat siang.
3: Boleh ya, Juli, cuma mau tanya bagaimana tanggapan masyarakat dengan DP hasil produksi ini, DP Wine Pala itu, apakah tanggapan dari masyarakat bagaimana sampai saat ini? Maksudnya, apakah masyarakat terima atau banyak yang menolak atau bagaimana?
0: Kalau masyarakat itu ada, kalau kita sih mengklasifikasi, kalau petani pala itu sangat menerima. Kalau masyarakat petani pala, karena dorang diuntungkan. Sama yang tadi kita bilang, no? Belum Ricky jual DP biji dengan fully, doi so masuk, baru daging. Daging mantah. Nah, kalau masyarakat yang biasa ini juga merasa, oh ini bagus, barang bagus. Tapi torang harus akui bahwa karena barang ini hari-hari torang lihat, so pernah rasa makang pala, jadi itu tidak sesuatu yang menarik bagi orang Sanggar. Masih sebatas, oh iyo, bagus. Tapi kita harus akui, kita harus jujur bahwa produk wine pala kalau untuk orang Sangir, kalau orang mau survei ya, orang anggap ya bagus, bagus, tapi tidak menjadi barang yang menarik. Kayak kalau mana lihat orang mau lihat minuman Jack Label atau orang lihat minuman yang lain, ini menarik karena nyanda diproduksi di Sangir, nyanda ada. Nah, kalau masyarakat yang dari luar, justru ini diburu. Kita udah coba, misalnya ada teman dari Jepang, dia sampai bawa sojunya dari Jepang untuk tukaran dengan wine pala. Itu kita ambil contoh. Terus ada yang dari kemarin, dari turis dari Korea itu, sampai bela-bela datang di rumah untuk beli hanya satu botol itu. Beli buat dia minum. Karena apa? Karena orang nyanda pernah rasa lihat pohon pala nyanda, buah pala nyanda, apalagi rasa DP wine,
1: DP wine
0: atau DP daging, kan itu. Kalau orang hari-hari di belakang rumah sudah ada pohon pala, jadi tidak ada kesan penasaran kalau sudah oyo. Begitu pasti DP rasa. Itu aja, Jun.
1: Oke.
3: Itu mau tanya, supaya kan kalau memang kalau dari segi petani sih memang sangat diuntungkan. Cuma kan kalau orang subproduksi, kok nyana orang beli, bagaimana? Itu bagi
0: tergantung itu. Kemana orang pesasaran sebenarnya mau baking.
3: Jadi kalau memang ada DP prospek ke depan, oh berarti bukan untuk di daerah, jadi oleh-oleh lebih bagus kan?
0: Iya.
3: Oke, itu yang Mbak Juli tanyakan. Terima kasih.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih buat Juli. Ya, kita ke mana nih Kak Doni ya? Tadi kan sudah dari Gorontalo, ya. Ada Kak Ibran, terus di Talaut ada Kak Juli. Kita ke Manado dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kita mau sapa dulu ini di Manado. Ada
4: Halo.
1: Siapa ini di Manado?
4: Dapat dengar tuh suara?
0: Iya, dapat dengar.
4: Oke, ini dengan Joyce Aziza.
1: Oh, Kak Joyce.
4: Cuman mohon maaf enggak bisa on cam, enggak tahu kenapa.
1: Mana ini Kak Joyce pemuka ini?
4: Iya, enggak bisa on cam.
1: Oh.
4: Tapi yeah. Kita so standby dari awal tadi.
0: Oke.
4: Okay.
1: Okay. Bye. Oke. Okay. Silakan Kak Joyce.
4: Iya. Jadi cuma mau tanya ke narasumber dan Kak siapa Kak Doni kan?
0: Iya, yeah, Doni.
4: Iya, jadi Kak Doni ternyata PNS juga.
0: Iya.
4: Yeah. Boleh tahu apakah ada hubungan dengan UMKM, maksudnya di bidang perdagangan begitu, perindustrian atau apa begitu PNS-nya?
0: Oh, enggak, kita di kalau di anu di perencanaan di Bappelitbang.
4: Oh.
0: Nah, kalau dulunya sebelum pindah dari Bappelitbang itu di Badan Penyuluh. DP4K tapi sudah dilebur toh.
4: Oke. Okay. Nah. Jadi kalau misalkan berbicara tentang limbah pala, maksudnya apa ini? Apakah material yang tidak terpakai?
0: Iya.
4: Atau limbah seperti?
0: Sebenarnya kalau di Sangir kan itu paling juga di pada umumnya ya di kawasan Indonesia Timur ini daging pala kalau orang mau panen pala kan biasa cuma ambil DP fully sama bijinya. Dagingnya itu mau dimanfaatkan pun nyanda banyak, cuma bikin paling bikin pala manis, manis ya. Ada juga yang bikin dodol pala. Sementara sisa itu melimpah. Kalau dari panen itu kan bayangkan kalau satu biji pala dibelah jadi dua DP daging. Dua. Ya. Jadi melimpah sekali. Nah, sisanya yang nyanda dimanfaatkan itu pasti dorang buang. Cuma taruh-taruh di bawah pohon. Nah, dari berdasarkan itu kita coba, oh, orang baking, coba baking wine pala.
4: Oke. Okay. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ini wine pala ini mengandung apa begitu untuk kesehatan atau mungkin hanya untuk sekedar snacking atau memang ada unsur yang bisa ada hubungannya begitu dengan kesehatan kalau orang konsumsi itu secara rutin, itu satu. Baru kedua, apa kira-kira yang membedakan

0: Gua apa tadi?
1: Perbedaan.
0: Perbedaan. Sebenarnya kalau dari sisi bijinya kan yang paling unggul itu pala siau. Berarti DP daging juga bagus sih kalau siau. Karena dari biji dan daging itu memproduksi, dari daging itu memproduksi biji yang baik, Kang. Tapi tergantung juga ya, mungkin dari struktur tanah, teksturnya apa, dataran tinggi, dataran rendah. Tapi kita tidak bilang bahwa orang punya yang paling baik, tapi paling banyak orang suka no ini wine pala yang dari Patorang dan dari Sangir.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Ya, yang pasti Jo, yang jaga bad diet jangan berani minum.
1: Iya, mungkin ada lagi yang masih mau bertanya ini dari teman-teman di Gorontalo, atau mungkin ada ini Kak Imran, ada mau bawa pesan atau bagaimana ini Kak Imran?
3: Harusnya gratis sih.
0: Nanti pulang Gorontalo dia
1: gimana,
0: bilang
1: baru nanti mau tanya ini pada DP owner ini, muka saya gratis ke Manado atau bagaimana ini?
2: Titip Jo Pak Olvi. Tunggu di Manado.
3: Oh betul.
1: Iya, nanti orang mau balik lagi.
0: Ya.
2: Mungkin ada yang bisa jadi pertanyaan. Ketika para petani yang lagi mendengar saat ini atau yang lagi di Bali ya, yang Doni mau terima ini dorompe limbah India, yang mana DP kuli? Okay.
0: Ya, DP daging. Biji, jadi kita punya DP syarat kalau dorang mau mas kasih masuk itu daging segar minimal 2 hari dari panen. Karena kalau dia tak lewat, pala itu cepat apa? Apa yang ini?
1: Kering.
0: Bukan, meleleh kan?
1: Oh,
0: cepat hene, iya, ya, cepat berair. Jadi kadang terus mau ambil kan di pesari, mau diperas. Jadi kalau dia
1: boleh lewat 3
0: iya,
1: hari dah.
0: Ini boleh lewat 3 hari. Dia selembok, so padede. Nah, jadi itu. Nah, untuk ukurannya kita kalau kantor mau timbang kilo berapa duit? Karena pala berat. Jadi kita pakai karung ukuran 50 kilo. Ya, 50.000. Kan lu terus mau timbang 50.000 itu lebih karung. Bukan main, Mbak. Lebih banyak paling kan. Apalagi baru mau mulai. Itu aja.
2: Berarti DP daging itu yang terima. Kalau DP kuli itu dia, DP lima itu nyana.
0: Kuli apa? Yang kuli di daging pala, itu. Yang, iya itu tetap dipakai.
2: Oh iya, iya.
0: Kan kita cuci bersih-bersih, baru kita olah, kita rebus.
2: Oh iya, iya. Oke. Sudah, boleh Jo. Kurang mau tunggu, mau coba.
3: Baru Kak Doni, halo Asisa.
1: Iya. Gimana Kak Joyce?
3: Jadi kalau misalkan DP perbandingan omset dan keuntungan, apakah terasa signifikan atau yang penting sudah ada usaha?
0: Signifikan, Jos.
3: Begitu ya.
0: Bayangin ya, kalau satu karung itu seharga 50.000, kita bisa memproduksi itu bisa, kalau kita biasa taruh di ini di galon aqua untuk fermentasinya itu dapat 7 galon. Satu galon itu kan bisa 20 liter.
1: Yeah.
0: Kali berarti 20 liter itu ada 40 botol kalau orang wan.
1: Oh iya betul.
0: Karena biasa di wine pala itu diproduksi ukuran 500 ml itu kita hargai 50.000.
1: Oh, satu botol 500 ml.
0: Iya. 400 sekian, jadi 500 lah, 500 mili.
3: Mahal Imran.
0: Jadi dihargai 50.000. Jadi kalau kita punya modal cuma 50.000, kita bisa bikin, ya tambah minimal 100.000 lah. Kita bisa produksi wine pala, kan kalau kita bisa jual.
1: Jangan mau jadi Kak Joyce, bapak pesan.
0: Cepat mau kaya.
3: Oke, baik.
2: Ini kayaknya sama masuk di minuman-minuman koleksi ini.
0: Okay. Nyanda juga ini. Itu si galu-galu so pesan dari Manado, dari Talaut itu. Di Beo.
1: So ada yang berarti ya, di Talaut.
0: Di Talaut sudah ada berapa ada. Yang. Dan kesan mereka enak.
2: Ada bawa itu situ.
1: Gimana Kak Juli? Kak Juli so rasa ini main balik di talau tata

0: So ada ini di Talaut.
1: Iya, di Talaut so ada memang. Marjuli belum rasa.
2: Ada yang produksi juga yang kalau di Talaut, tapi yang kalau dari sini ada. Kemarin kita sempat
1: di,
2: kirim.
1: Di Pulau Kabaruan.
2: Iya.
1: Itu semua ada memang. Main pala.
3: Aziza, ada bawa dia di situ?
2: Nyandak bawa, Im.
3: Nyandak bawa.
2: Iya, soalnya pagi-pagi kan ke kantor dulu. Punya sempat.
3: Suruh titip Pak Olvi.
0: Nanti Jo, nanti ulang. Kadoni mau bawa. Oke.
3: Okay. Oke, okay, itu dulu.
0: Baik, teman-teman yang ada di Talaut, Manado, dan Gorontalo, nanti Torang mau balik lagi ya. Untuk bincang-bincang bersama dengan Kak Doni Tayang sebagai pelaku MKM. Sebagai owner Wine Pala ya. Nanti Torang mau balik lagi untuk bincang-bincang kita di siang hari ini di Magota Bercerita. Untuk edisi hari ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI tahunnya.

0: Sabota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kita masih di Magota Bercerita edisi hari ini dan kita masih mengangkat topik tentang mola limbah pala menjadi bernilai ekonomi. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Kak Doni Tayang dan juga tadi teman-teman dari RRI Talaut, Manado dan juga Gorontalo sudah bertanya. Dan ini ada yang bertanya nih Kak Doni lewat streaming dari UMKM Stella Tani.
2: Dimana itu?
1: Apakah boleh kami belajar cara membuat sirup pala?
3: Ya bisa, tinggal atur waktunya. Kalau kapan dan secara pribadi kita siap untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang membuat sirup pala, wine pala ini.
1: Ya, ini orang suka sih tinggal nomor HP ini. Nanti bisa berkomunikasi.
3: Okay.
1: Ya. Oke, okay, supaya bisa berbagi pengalaman. Nanti sebentar ya, nanti ya kita
3: nanti
1: mau kasih
3: DP nomor HP ya.
1: Karena mungkin ini dari UMKM Stella tadi ini ingin belajar.
3: Dari
1: ya.
3: Mana itu Stella tadi? Baru dengan. Oke, okay, siap.
1: Iya. Oke. Okay. Mungkin bisa dijelaskan juga ini Kak Doni, mungkin dengan mengolah limbah pala ini kan tadi dari teman-teman era di Gorontalo sudah tanya kan satu karung tadi Kak Doni jelaskan 50.000. Mungkin setelah dari diolah itu diambil sarinya dari satu karung itu bisa jadi berapa? Mungkin sampai bisa sampai terjual dan jadi 500 mil itu seharga 50.000.
3: Biasanya kita kan depis sarinya itu kita fermentasi di dalam aqua galon yang besar itu.
1: Yang warna biru.
3: Iya. Paling besar pokoknya yang berapa 19 atau 20 liter itu. Jadi kalau biasa sampai 10 atau 15 liter, 15 galon itu bisa. Tergantung orang pe kekuatan mau. Kan ini masih GTO, gerakan tangan orang, masih manual, belum ada mesin untuk memeras daging palanya DP sari itu supaya banyak. Jadi kita masih tergantung DP kekuatan, jadi nyala terlalu banyak, masih 10 galon. Nah kalau 10 galon itu bisa menghasilkan ya sekitar berapa, 50, kalau 1 galon 1 liter itu kan dia 1 galon itu 20 liter, berarti 40 botol karena 500 mili 1 botol. Berarti kalau 20 galon sekitar 400 botol.
1: DP takaran itu jadi 500 mil dari yang menjadi sampai sirup pala itu gulanya dan lain sebagainya.
3: Jadi dia
1: itu
3: kan pakai gula, dia pakai ragi untuk apa, alkoholnya. Fermentasi ini kan prosesnya fermentasi. Jadi kita harus hitung berapa liter sari. Makanya kita pakai galon itu. Nah, kita campur gula sama ragi, baru difermentasi selama proses anaerob itu nyala ada udara di dalam, itu akan berproses dia pe ragi di dalam untuk jadi alkohol. Nah itu dia akan keluar DP karbonasi dia pe udara sampai selesai. Itu yang prosesnya lama, mungkin kalau sampai belum dia mau kasih endap DP sari itu ada endapannya ya, supaya DP air lebih jernih.
1: Cara penyimpanannya itu sampai berapa lama?
3: Kalau sampai sejauh ini yang kita pernah minum yang disimpan hampir 2 tahun. Rasanya masih enak. Nyana mati sampai sekarang. Iya. Jadi betul orang bilang kalau wine itu semakin lama disimpan semakin enak.
1: Berarti DP jangka untuk konsumsi lebih lama dapat apa berarti? Misalnya kan kalau ada tuh di makanan ringan sampai DP expirednya itu sampai berapa bulan?
3: Kalau wine pala sih, kalau kita sih merasanya tidak pernah ada expirednya. Yang penting orang simpan secara aman.
1: Aman.
3: Iya, nyana tabuka. Kan kalau tabuka bisa bakteri masuk. Begitu habis pakai, nyana masuk udara, orang simpan lagi. Itu.
1: Baik. Jadi selama mungkin selama ini sudah dari tahun 2018 ya?
3: Iya, 2019 mulai. Lah kita mulai.
1: 2019. Ya. Mungkin sampai saat ini apa tantangan yang dihadapi Kak Doni dalam membuat wine pala ini?
3: Teknologi. Kalau kita kan mau produksi banyak, orang harus pakai teknologi yang lebih canggih kan. Selama ini masih manual. Kita baru punya mesin parut, belum ada mesin untuk mempres parutan itu untuk ambil sarinya. Itu masih manual yang banyak. Jadi kendalanya itu. Terus yang kedua, kita

0: apa yang mau mau betul. Handle itu, apakah mau pakai kontainer? Ya minimal produksi dulu lah, kalau dapat mesin produksi yang bagus yang banyak siap.
1: Jadi tetap bersabar saja ya akademinya, yeah. Mudah-mudahan secepatnya bisa ada surat izinnya dan lain sebagainya agar supaya UIN Pahlawan ini bisa terjual di toko-toko ya di seperti yeah. Atau mungkin di luar-luar kota seperti di Bali tadi Kak Doni berharap ya mudah-mudahan yeah. Ini semua bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kedepannya apa harapan dari Kak Doni dengan adanya UIN Pahlawan ini yang bisa bernilai jual ekonomi?
0: Ya sebenarnya kita berharap ini dapat perhatian yang lebih ya. Di tengah-tengah orang krisis pemanfaat apa krisis efisiensi ini bisa jadi semacam alternatif juga buat masyarakat karena daya beli yang susah kalau orang bisa kelola ini kan orang bisa kasih uang ke kampung kalau orang panen pala mau tunggu apalagi kalau harga pala misalnya nyala minta-minta kung dia jatuh ada penopang, orang bisa, oh dagingnya bisa dimanfaatkan, dijual. Terus apalagi kalau orang bisa tahu bikin DP produk, produk jadinya bukan bukan cuma bahan mentahnya. Ini bisa orang bayangkan kalau orang memproduksi UIN Pahlawan itu sekian banyak terus ekspor ke Bali. Saya ada jaringan, dapat jaringan, misalnya oh di Bali lagi, orang suka. Kan ya nggak mungkin saya sendiri yang harus bergerak
1: iya, betul,
0: untuk.
1: Betul.
0: Ya itu aja.
1: Oke. Terus untuk peluang usaha pengolahan limbah pala ini di khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ke depan seperti apa ini mungkin?
0: Ini masih terbuka sih, masih banyak orang bisa manfaatkan kayak ya di kampung-kampung itu apa istilahnya BUMD ya apa? Bumdesnya? Sebenarnya bisa untuk garap itu, tinggal mau enggak? Kan semua tergantung apa? Tergantung pada kemauan kita.
1: Iya betul.
0: Mau eksekusi enggak dengan analis, mau pertanggungjawabkan ini. Semua, hampir semua kampung ada pohon pala, ada kebun pala, iya. Melimpah lagi.
1: Tinggal dari mana kita sendiri ya iya. Untuk mengolahnya. Iya, baik. Ya tidak terasa ini kita sudah di penghujung acara kebersamaan iya. Kita ya di Magota Bercerita. Karena kita mengingat waktu juga sebentar masih akan dilanjut dengan program acara kita selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang ada di RRI Talaut, buat Kak Juli, juga ada teman-teman di RRI Manado, ada Kak Joyce dan juga di Gorontalo ada Kakak Imran. Terima kasih Kak Imran sudah bergabung di Magota Bercerita. Oke, nanti jangan lupa kalau mau pesan lewat apa ini Kak Don?
2: Dinas.
0: Bisa
2: boleh kerja sama dengan mereka.
0: Bisa
2: mereka
0: FB.
2: Bisa melihat.
1: WhatsApp ya. Di nomor
0: 0822-923-42476.
1: Oke, okay. Di Instagram
0: UIN Pahlawan ya.
1: Oke, okay. Kalau di Facebook Doni Tayang.
0: Doni Tayang.
1: Iya. Baik. Untuk teman-teman yang mau pesan bisa langsung lewat media sosial di Facebook Kak Doni Tayang, kalau Instagram UIN Pahlawan dia juga bisa di nomor WhatsApp. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang ada di Manado, Kak Joyce. Tetap semangat, sehat selalu ya Kak Joyce. Terus ada Juli, terima kasih banyak Kak Imran, sukses, sehat terus. Nanti torong baku dapat ulang di Magota Bercerita selanjutnya. Terima kasih Kak Doni
0: ya,
1: atas
0: sama-sama.
1: Waktu dan kesempatan sudah hadir bersama kami di Pro1. Mudah-mudahan usaha Kak Doni bisa berjalan dengan lancar, secepatnya surat izin, label dan lain sebagainya bisa keluar
0: ya,
1: dan bisa dipasarkan, bisa sampai ke luar negeri. Amin.
0: Okay,
1: terima kasih lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Magota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut.
2: Ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Kamis 23 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayyid. Kita mulai dengan berita pertama. Bencana alam tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabe 1 Kecamatan Tabukan Selatan Rabu 22 Juli 2026 menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi lumpuh total.
1: Melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut.
4: Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabe 1, Kecamatan Tabukan Selatan, menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi menuju dan dari Kampung Lesabe 1 terputus total pada Rabu 22 Juli 2026. Sersan 1 Babinsa Manalu Tabukan Selatan David Samau saat dikonfirmasi RRI di lokasi bencana mengatakan seluruh kendaraan juga tidak dapat melintasi lokasi tersebut karena terhalang material longsor dalam jumlah besar.
1: Di sini kami langsung mengambil tindakan untuk mengecek lapangan, meyakinkan warga apakah ada yang celaka atau gimana. Namun tetapi langsung kami melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut. Namun untuk korban jiwa tidak ada dan korban material yang ada.
4: Demi alasan keselamatan, aliran listrik di kawasan tersebut dipadamkan karena dinilai sangat berisiko. Sejumlah tiang listrik serta tiang jaringan telekomunikasi juga roboh setelah tertimpa material longsor yang berasal dari tebing. Material yang menimbun badan jalan terdiri atas tanah, batu-batu, pepohonan, serta ranting yang terbawa dari tebing dengan ketinggian sekitar 50 meter. Kondisi tersebut menyulitkan proses penanganan dan upaya membuka kembali akses transportasi. Jumel Johannes melaporkan.
3: Menyayangi anak akan tumbuh secara optimal, sehat, cerdas, dan menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang.
2: Ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
5: Anak adalah penerus keluarga serta penerus bangsa dan negara. Sehingga ketika kita menyayangi anak kita, dia akan tumbuh secara optimal, sehat, dan cerdas, dan itu menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tunggari MKes, ketika diwawancarai RRI Rabu 22 Juli 2026 terkait Hari Anak Nasional ke-42 yang diperingati setiap 23 Juli. Menurut Dr. Yopi, keberadaan anak dalam keluarga menjadi yang utama sehingga bisa tumbuh serta terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
2: Kami berupaya untuk bagaimana anak itu yang tumbuh dan besar di dalam keluarga, mendapat pengasuhan, mendapat kasih sayang, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
5: Di era digitalisasi saat ini, yang menjadi tantangan bagi orang tua terkait penggunaan handphone. Menurut Dr. Yopi, tugas orang tua memberikan batasan disiplin untuk pemakaian handphone. Diakuinya, handphone memberi manfaat kepada anak, tetapi batas waktu harus diberikan dengan tegas. Dengan demikian, anak-anak akan terhindar dari penyalahgunaan handphone yang bisa merusak kesehatan mata dan otak anak itu. Alexander Lingkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Dinas Sosial Kabupaten Sangihe salurkan bantuan pusat kepada 84 orang penerima manfaat.
6: Hari ini Kementerian Sosial RI hadir di Kabupaten Sangihe dalam rangka
7: penyaluran bantuan atensi kepada 84 penerima manfaat.
8: Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe fasilitasi penyaluran bantuan layanan asistensi rehabilitasi sosial atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebanyak 84 penerima manfaat di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe Rabu 22 Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Pangandaheng mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Sentra Tumotou Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang diterima.
7: Hari ini Kementerian Sosial RI hadir di Kabupaten Sangihe dalam rangka penyaluran bantuan atensi kepada 84 penerima manfaat. 84 penerima manfaat ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama itu adalah kelompok anak sekolah, yang kedua kelompok lansia, yang ketiga itu kelompok rentan, dan yang keempat kelompok disabilitas. Adapun jenis bantuan yang diberikan bagi anak sekolah itu adalah perlengkapan sekolah, sepatu, pakaian, alat tulis, tas, kemudian bagi disabilitas itu adalah kursi roda dan alat bantu lainnya. Bagi lansia itu ada dua jenis. Yang pertama sembako, yang kedua itu adalah bantuan modal usaha.
8: Pada kesempatan itu, penjabat sekretaris daerah Kepulauan Sangihe mewakili bupati menyerahkan secara simbolis sejumlah bantuan bagi para penerima. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala PT Pos Indonesia Cabang Tahuna, pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumotou Manado, beserta rombongan, jajaran Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe, serta penerima bantuan dari sejumlah wilayah. Anton Lahaube melaporkan.
3: Dipercayakan Partai PAW terhadap anggota DPRD Hieronymus Makagansa yang meninggal dunia, Febrima Angu siap bekerja untuk rakyat.
9: Kalau fokus sih saya mengalir dulu, mungkin kalau ada masukan dari partai itu tentu saya harus juangkan.
8: Setelah resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe, Febrima Theodorus Ango siap bekerja untuk rakyat. Diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dalam proses pergantian antar waktu PAW, kepentingan masyarakat akan diutamakan. Febrima Ango kepada RRI mengatakan bahwa apa yang sudah diperjuangkan selama ini oleh PDIP secara umum dan oleh mendiang Dr. Andes Air Makagansa MSI selaku kader di Komisi 2 akan dilanjutkan.
9: Tentu dalam hal ini saya kan baru jadi anggota PAW. Itu komitmen itu orang harus inti setialah pada sumbermu. Dalam arti setia pada sumbermu itu adalah rakyat yang orang wakili. Jadi tentu saya juga duduk hari ini lewat proses PAW tentu harus setia pada sumber yaitu rakyat sendiri.
8: Menurut Ango dipercayakan sebagai anggota DPRD maka harus memperjuangkan apa yang dikehendaki rakyat dan partai itu sendiri. Diketahui Ango duduk di kursi DPRD diutus dari partai sebab merupakan suara terbanyak kedua Dapil 2 wilayah Tabukan. Angau akan menjalani tanggung jawab sebagai anggota DPRD sisa periode 2024-2029 bersama 5 anggota lainnya dari PDIP dan mendukung serta memperkuat komposisi 25 legislator Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir. Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025-2026 kembali menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya masyarakat berdasarkan survei indikator politik Indonesia.
10: Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2026-2025 berdasarkan survei indikator politik masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.
11: Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2025 hingga 2026 kembali menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya masyarakat berdasarkan survei indikator politik Indonesia dengan tingkat kepercayaan mencapai sekitar 80%. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Muhammad Fahri Fadila kepada RRI Rabu 22 Juli 2026. Menurut Muhammad Fahmi Fadila, pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi kejaksaan menjalankan tugas penegak hukum secara profesional, berintegritas, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas dalam pelayanan.
10: Selama 66 tahun Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan banyak upaya atau program penegakan hukum, khususnya baik di bidang pidana umum melalui berbagai kegiatan, bidang pidana khusus, intelijen, perdata dan tata usaha negara, dan pemulihan aset. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2026-2025 berdasarkan survei indikator politik masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat dengan persentase kurang lebih 80%.
4: Ia menegaskan seluruh jajaran kejaksaan terus meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme aparatur, serta memperkuat pengawasan internal guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum nasional. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bencana alam tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan, Rabu 22 Juli 2026, menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi lumpuh total. Menyayangi anak akan tumbuh secara optimal, sehat, cerdas, dan menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore yang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam program acara Prodang Dut Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Halo, selamat siang Prodang Dut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Pro Dangdut?
1: Mama Faizan di Daripa.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
1: KDP lagu MBG Santi Salsa.
0: Santi Salsa MBG. Oke.
1: Kirim salam Jo pertama buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus kirim salam Jo di Biru ada Mama Riswat, terus ada Mama Ungke di Tola, Mama Nadir, Mama De Afik, Boy di Tabut, Kak Nova, Kak Nisa, terus ada Kak Winda, Kak Guntur, Mama Wawu, Mama Opu Ardi, Mama Kembar, Mama Atar, dan terakhir, for semua Jo, pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Jo Kak, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang buat Mama Faizan yang ada di Daripa. Di belakangnya Mama Faizan yang mau bergabung. Pro Dangdut, halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Oporei.
0: Mama Oporei, silakan Mama Oporei.
2: Tahu, dia lagu Layang Panjang.
0: Lagunya apa?

0: aja, Bu. Bu, depi lagu.
1: Apa-apa? Kasih. Wah. Cikini kondang dia.
2: Oke.
1: Okay. Dari dua anggrek.
2: Dua anggrek. Oh ya.
1: Ya. Oke. Baru-baru kok nyala pendengar, ada mati lampu hari kelamarin dulu. Ya, oke. Dan pertama-tama buat Bapak Aziza yang lagi tugas. Selamat bertugas, semoga sukses, ya selalu, tambah semangat, and happy-happy juga sampai akhir penyiaran. Amin. Lanjut, di samping sini ada Pak I. Coba stay tuan mau tugas ini. Terus ada Ingri yang lagi santai buka HP. Terus ada Mama Kiki. So boleh Bapak Monito itu lagu Pro Dandut. Terus ada Papa Udo, Papa Fandi, Mama Una, Mama Opo Rain. Terus ada Pak Yanis, Pak Bilgis. Terus ada Nisa, Mama Puardi. Ada Winda bersama Pak Guntur. Terus ada Nita di NTB. Ada Mama Poriswat. Ada Mama Paizan di Daripa. Terus ada Mama Ungke, Mama Nadil, Mama Deafik di Tola. Ada Mawau di KB2. Ada Ucup di Upel. Tipe lagu ada tuh?
2: Iya, ada.
1: Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dandut, dimana saja salam kompak, persahabatan selalu. Itu jauh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih buat Boy di Tabut. Di belakangnya Boy yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi. Pro Dandut, halo, selamat siang, menjelang sore.
3: Halo, selamat siang, Pro Dandut.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Mama Nadi di Tola.
2: Oke, silakan.
3: Burung Jota di ada Mama di Paisang. Ada Mama Ungke di Tola, ada Mama De Afid, Kak Ucup, Boy di Tabut, ada Pak Ungke di Wongkulu, Bapak Pandi, Kak Nisa, Kak Winda, itu juga Kak.
2: Okay.
3: EP lagu, Romeo Bercinta.
2: Romeo Bercinta.
3: Joka. Itu Joka, Mas Sore.
2: Terima kasih Mama Nadi yang ada di Tola Tabut. Ya, di belakangnya Mama Nadi yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-809. Untuk program acara kita di Pro Dangdut, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Silakan, kami masih menunggu sebelum kita akan dengarkan dua lagu yang mau turun. Ada Santi Salsa, MBG, sama lagu dari Jamal Mirdad. Pro Dangdut, halo.
4: Halo.
2: Ya, Pro Dangdut dengan siapa di mana ini?
4: Ini Wija.
2: Iya, betul. Nisa di Merongge.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wija, minta lagu Potong Bebek Jomblo.
2: Oke, okay, baik, siap.
4: Mau dengar sendiri, Wija.
2: Oh, kan. Oke, okay, iya. Baik.
4: Selamat bertugas, Wija. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Merongge. Ya, pendengar, saya tandu line telepon, kita akan dengarkan dua lagu dari Salsa, Santi Salsa MBG dan juga Jamal Mirda, Selayang Pandang. Selamat siang menjelang sore buat Mama Faiza di Daripa, terus ada juga Mama Opore di Malatabut. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, peringat 51 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503-8009. Dan untuk program acara Pro Dangdut, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 16 nanti, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.

Ya, pendengar nampaknya line telepon belum ada yang gabung. Dan kembali kita dengarkan tiga lagu. Ada Dua Angkrek, Cikini Gondang Dia, Boy Sandi, Romeo Bercinta sama Cita Citata, Potong Bebek Jomblo. Selamat sore buat Memoporei. Maksud kami Boy di Tabut, ada Mama Nadi di Tola Tabut, dan juga Nisa yang ada di Morongen. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

0: Ya, mereka sudah 5 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali lagi dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2026. Silakan Tuan yang bergabung. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bapak Fandi.
1: Pertama-tama buat Rabbul Wawisya, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru yang selewat tadi ada Mama Opre, ada Mama Iti, Mama Una, Ibu Ha, ada Linda, Guntur, Mama Opo Ardi, ada Rabbul Wawisya, baru ada Mama Opo Rizwat Biru, itu ada Mama Nadi, Mama Paikan, ada Boy, Papa Udo, ada Ucu, Mama Adi Afi, baru ada Mahwa Bukati Dua, ada Astri di situ, dan semua-semua jauh ke dengan Rodang di sini mana saja berada.
0: Oke. Okay.
1: Semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Baik, lagunya?
1: Itu lagu Rena Rena.
0: Rena Rena, oke. Okay. Dari Trio Ambisi?
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Oke, begitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joget bersama, hilangkan rasa kesah semua. Dengar lagu yang gembira. Hello, hello, hello. Ya, di belakangnya Papa Fandi yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-55-03809. Untuk Andi yang bergabung dalam program acara Pro Dangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: kembali lagi saya terima line telepon Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Porisot.
0: Oke, silakan Mama Porisot.
1: Salam Jo, betul istirahat lagi tugas. Selamat tugas, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Ya, mau kirim salam Jo yang sudah lewat tadi. Ada Mama Pore, terima kasih Mama. Ada Mama Faisan, ada Mama Nadir, ada Mama Afiq, ada Mama Pandi, ada Mama Irona, ada Asri, ada Pak Tarmisi, ada Pak Ucup, ada Boy, yang sama-sama jauh.
0: Oke.
1: Okay. Ada salam persahabatan selalu. Jadi lagu Wawu Air Tuba.
0: Oke, okay, bye.
1: Oke, okay. Om Baju Tujuwawu, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang

Ya, peringat 27 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kembali lagi saya terima line telepon di 0812 5503 8009.

Iya, mendengar dimanapun Anda berada dalam program acara Pro Dangdut, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan sebentar pada pukul 16 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Sekali lagi pada pukul 16 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Jadi sebelum kita akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Kedesa semua, dengar lagu yang gembira. Ya, mungkin di

Di Tabut ini belum ada yang gabung ya, baru seberapa yang gabung, atau mungkin lagi ada gangguan jaringan, atau mungkin lagi listrik padam ya. Kami tetap menunggu dan menghibur pendengar Anda dengan lagu-lagu dangdut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Ya, pendengar sudah 45 menit lepas dari pukul 15, kembali saya terima line telepon di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Sebentar pendengar, pada pukul 16 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Ya, Papa Udo, silakan Papa Udo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam juga buat bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Itu lagu Dangdut Manado.
0: Hey.
1: Baru mau salam juga buat yang sudah salam dari Papa Udo, terima kasih atas salamnya. Salam balik juga dari Papa Udo. Semua jo, baru terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu saja.
2: Oke, itu saja.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih buat Papa Udo di Torendano.

0: di belakangnya Bapak Udo. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut dengan
1: Asri.
0: Oke, silakan Asri.
1: Mau request lagunya Gadis Malaysia.
0: Gadis
1: Malaysia dari Yus Yunus.
0: Yus Yunus, oke. Ya.
1: Iya, kirim salam. Ada Unke, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Ucup, ada Bapak Lirikis, ada Mama Upwardi, Mama Upuri, ada Mama Upurtuan, ada Mama Enal, Mama Iti, Mama Wawo, ada siapa lagi, Mairon Nabi Medan, ada Winda, ada ya, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, satu lagi penelpon paling terakhir yang mau bergabung di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini sebelum saya akan tutup untuk keperluan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, dua lagu terakhir akan saya hadirkan ke roninger Anda dan sekaligus menutup untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut.

0: Baik, peringkat saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.
1: Keluarga, mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah, Pak.
4: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya. Betul, jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
5: Sosok.
4: Iya, sosoknya itu kurang karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
5: Betul.
4: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
5: iya, dari mungkin sebelum KBM. Kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%
5: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul,
5: ya,
4: betul.
5: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
4: Iya.
5: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
5: Betul,
4: ya.
5: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Ya, dampak fatherless.
4: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar enggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya. Membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang.

0: Si tanggung jawab ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak, sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ya, ibu, ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
1: Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami, literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini

Ini kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu

0: keluarga ini bahagia.
1: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
1: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
1: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca, keluarga Honeyweni. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeyweni ini?
2: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeyweni, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeyweni ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honeyweni dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
2: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honeyweni ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
2: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa

0: kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
1: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini ya sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
2: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
2: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
1: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
2: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Pondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Andi.
1: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
2: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Okay. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya. Ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema

0: Pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
1: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
2: Iya.
1: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
2: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
1: ya
2: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
1: Betul.
2: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
1: Siap.
2: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
1: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
2: Yeah.
1: Keluarga adalah madrasah pertama, tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemendubangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong, dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
2: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga.

0: Ini loh. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
1: proaktif gitu ya.
0: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
0: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional untuk edisi hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar kita akan ikuti bersama Lintas Maguta edisi Kamis 23 Juli 2026.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abusai. Kita mulai informasi pertama dari RRI Manado. Sebanyak 130 pasangan di Sulawesi Utara mengikuti kegiatan kawin massal dalam rangka memperingati Harganas ke-33 dan Hari Kependudukan Sedunia tahun 2026. Berikut laporan Noni Oktavia.
1: Sebanyak 130 pasangan di Sulawesi Utara mengikuti kawin massal di Aula Mapalus Kantor Gubernur dalam rangka memperingati Harganas ke-33 sekaligus Hari Kependudukan Sedunia 2026. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus hadir langsung sebagai saksi nikah, didampingi para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Julius menekankan pentingnya legalitas hukum dan administrasi kependudukan agar masyarakat bisa mendapatkan hak-hak sebagai warga negara.
2: Ya, satu keuntungan. Masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya, ya, bahwa banyak hak-hak atau kewajiban-kewajiban atau ada juga dari pemerintah yang dapat kalian rasakan itu dengan adanya kartu kawin dengan tercatatnya saudara-saudara, maka saudara-saudara akan mendapatkan hak itu.
1: Kemudahan layanan pencatatan sipil massal ini dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satu peserta, Novita Sari Deborah Laluraa, mengaku sangat terbantu dengan proses administrasi yang cepat dan tanpa biaya.
3: Karena ini adalah momen yang jarang, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk saya mengikuti pencatatan sipil massal. Puji Tuhan untuk pendaftaran sangat mudah, pemerintah daerah sangat membantu, sehingga kami pun bisa lancar dalam setiap prosesnya. Yang diminta itu akte nikah, ada KTP, dan ada berkas-berkas lainnya juga. Dan itu juga sudah langsung diurus secara langsung oleh pemerintah daerah, Dukcapil.
1: Melalui kegiatan ini, Gubernur Sulut berharap kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di Dukcapil semakin meningkat demi tertib administrasi kependudukan di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Bone Bolango diikuti ribuan anak dengan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan. Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menegaskan komitmen memenuhi hak-hak anak serta memperkuat pendidikan sebagai fondasi utama dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Berikut laporan Taufik Usman.
4: Ribuan anak di Kabupaten Bone Bolango memadati alun-alun Bone Bolango dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Anak Nasional berlangsung meriah dengan melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Beragam lomba edukatif, permainan tradisional, hingga pertunjukan seni anak mewarnai kegiatan yang dipusatkan di ruang terbuka tersebut. Bunda PAUD Kabupaten Bone Bolango, Ruwaida Mile, mengatakan Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi menjadi pengingat bahwa seluruh anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Cita mereka, cita-cita dari anak-anak itu, insya Allah ini akan berhasil sesuai dengan cita-cita mereka. Saya harapkan anak-anak ini akan setia, akan maju menjadi bagus, menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang bisa menambah, membawa nama baik kita, nama baik bangsa Indonesia, nama baik khususnya nama baik Kabupaten Bone Bolango. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua guru-guru, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menggelar acara ini, sehingga insya Allah acara ini akan menjadi sukses. Ini adalah peran dari semua guru, terutama guru-guru guru-guru PAUD.
4: Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem yang ramah anak. Senada dengan hal tersebut, Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan keberhasilan mewujudkan generasi emas 2045 ditentukan dari langkah yang dilakukan sejak sekarang, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan karakter. Ia juga mengajak seluruh orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk terus memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak agar mereka memiliki karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu menghadapi tantangan di masa mendatang.
6: Tindakan acara ini yang pelaksanaannya berlangsung secara tertib, aman, dan damai. Yang kedua, sudah tentunya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh guru-guru, PAUD, kepada orang tua, dan sempat menghadirkan anak-anaknya dalam variabilitas pakaian yang sungguh sangat menarik pada pagi hari.
4: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap semangat melindungi dan memenuhi hak-hak anak terus menjadi komitmen bersama demi melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi terputus total. Jumel Johannes menurunkan laporannya.
8: Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi menuju dan dari Kampung Lesabek 1 terputus total pada Rabu 22 Juli 2026. Sersan 1 Babinsa Manalu Tabukan Selatan David Samau saat dikonfirmasi RRI di lokasi bencana mengatakan seluruh kendaraan juga tidak dapat melintasi lokasi tersebut karena terhalang material longsor dalam jumlah besar.
9: Di sini kami langsung mengambil tindakan untuk mengecek lapangan, meyakinkan warga apakah ada yang celaka atau gimana. Namun tetapi langsung kami melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut. Namun untuk korban jiwa tidak ada dan korban material yang ada.
8: Demi alasan keselamatan, aliran listrik di kawasan tersebut dipadamkan karena dinilai sangat berisiko. Sejumlah tiang listrik serta tiang jaringan telekomunikasi juga roboh setelah tertimpa material longsor yang berasal dari tebing. Material yang menimbun badan jalan terdiri atas tanah, batu-batu, pepohonan, serta ranting yang terbawa dari tebing dengan ketinggian sekitar 50 meter. Kondisi tersebut menyulitkan proses penanganan dan upaya membuka kembali akses transportasi. Jumel Johannes melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Berikut laporan Jumel Johannes.
8: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Program tersebut menjadi sarana pengembangan keterampilan dan bekal usaha bagi warga binaan. Selain itu merupakan tugas dan fungsi pemasyarakatan sekaligus amanah undang-undang yang diwajibkan pemberian keterampilan kepada setiap warga binaan selama menjalani masa pembinaan di lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna Yosef Sihombing saat dikonfirmasi RRI mengatakan, setiap warga binaan terlebih dahulu mengikuti asesmen untuk mengetahui minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki sebelum pembinaan dilaksanakan.
10: Program kemandirian di Lapas Kelas 2B Tahuna ini, ya, sebagaimana kita lihat ini sudah kita laksanakan, ada program keterampilan. Keterampilan ini ada pembuatan, sebenarnya dulu ada pembuatan furniture berupa meja, ini sudah kita laksanakan, dan ini juga sudah hasil produksinya, sudah banyak beredar di ya kalangan masyarakat, di khususnya di Kepulauan Sangihe ini. Ada sampai di hotel, kita buat itu berupa meja dari kayu ukir-ukiran. Nah, sejalan dengan itu juga kita memikirkan buat program lagi. Dengan adanya warga binaan kita memiliki minat dan jiwa seni, dan bahkan untuk keterampilan pembuatan-pembuatan alat musik yang yang betul-betul bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat, di pasar ini sudah ada. Konsep itulah kita kembangkan, kita berkolaborasi dengan pihak terkait juga.
8: Melalui asesmen tersebut, warga binaan diarahkan mengikuti program pembinaan sesuai potensi masing-masing sehingga keterampilan yang diperoleh dapat berkembang secara maksimal dan bermanfaat setelah bebas nanti. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut, Kapolres Kepulauan Talaut yang baru AKBP Dwi Yatmoko langsung bergerak cepat memperkuat sinergi antar lembaga. Pada Kamis siang, Kapolres menggelar kunjungan kehormatan ke Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Engelbertus Tatibi untuk membahas langkah strategis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut laporan Robert Tamaroba.
11: Langkah cepat langsung diambil Kapolres Kepulauan Talaut yang baru, AKBP Dwi Yatmoko, dalam menjaga stabilitas keamanan di beranda utara Indonesia. Kamis siang, Kapolres melakukan kunjungan silaturahmi ke ruang kerja Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi. Dalam pertemuan tersebut, AKBP Dwi Yatmoko berharap komunikasi dan koordinasi antar kepolisian dan pihak legislatif bisa berjalan beriringan, khususnya demi menjaga kondusivitas daerah.
12: Ini selaku Kapolres baru di Talaut ini, pagi hari ini berkunjung ke kantor Ketua DPRD Kabupaten Talaut sebagai wujud silaturahmi kami pejabat baru dan tentunya sebagai tindak lanjut keberlanjutan hubungan unsur Forkopimda. Harapan kami tentunya hubungan ini akan semakin harmonis dan terjalin kerjasama yang baik di setiap lini, tidak hanya dengan Ketua DPRD tapi dengan institusi yang lain. Dan terima kasih kami sudah diterima dengan baik, Bapak Ketua. Semoga untuk kesempatan berikutnya bisa lebih ada waktu untuk bisa bekerja sama.
11: Merespon hal itu, Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi menyambut baik dan mengaku bangga atas kunjungan tersebut. Tatibi menegaskan pihak legislatif siap mendukung penuh langkah strategis Polres Talaut dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia juga berharap soliditas Forkopimda Talaut yang sudah terbangun bisa terus dipertahankan.
13: Terima kasih. Saya selaku Ketua DPR tentunya merasa sangat bangga karena mendapat kunjungan silaturahmi dari Pak Kapolres yang baru. Dan ini satu-satu tanda bahwa dalam jajaran Forkopimda Kabupaten Talaut semakin solid. Apa yang sudah dirintis oleh mantan Kapolres diteruskan oleh Pak Kapolres yang baru, dan kayaknya ini lebih merakyat. Caranya berbeda saja. Kalau mantan Kapolres punya cara lain, ini lebih menusuk lagi, lebih merapat mengunjungi kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Talaut. Sehingga harapan saya selaku Ketua DPR adalah ke depan semakin solid sehingga semua persoalan Kabupaten Talaut bisa dipecahkan, mencari solusinya dalam forum Forkopimda.
11: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU bernilai miliaran rupiah di Kepulauan Talaut masuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka, termasuk mantan pejabat BPN dan pihak swasta atas dugaan rekayasa harga tanah hingga kerugian negara yang mencapai 1,9 miliar rupiah. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
11: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU Mini tahun anggaran 2022. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan intensif di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu 22 Juli 2026 malam. 4 tersangka yang ditahan memiliki peran strategis dalam proyek tersebut, masing-masing yakni RD, mantan Kepala Kantor BPN Talaut, H, mantan PLT, Kasih Survei dan Pemetaan BPN Talaut, MED, anggota Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP, serta RK, Direktur PT Rendi, sekaligus pemilik lahan. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan indikasi kuat pelanggaran hukum sistematis sejak tahap perencanaan hingga pembayaran tanah bernilai pagu 5 miliar rupiah tersebut. Secara konstruksi hukum, proyek pengadaan tanah seluas 2,5 hektar di Melongone Barat ini dinilai menabrak peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. penyidik menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum, diantaranya, pertama, laporan apraisal KJPP senilai 4,9 miliar rupiah tidak didasari data valid. Kedua, adanya selisih kekurangan luas tanah sekitar 2.700 meter persegi yang tetap dibayar penuh oleh Pemkab Talau. Ketiga, lahan berstatus SHGB tersebut rupanya sedang diagunkan di Bank BTN Manado akibat kredit macet. Lahan yang sebelumnya sempat gagal dilelang seharga 1,5 miliar rupiah ini justru dibeli Pemkab dengan harga yang melambung jauh lebih tinggi.
14: Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah, ditemukan kerugian keuangan negara kurang lebih 1,9 miliar rupiah. Dan itu pun berpotensi bertambah ketika nanti ditambahkan dengan kekurangan luasan tanah.
15: Lewat penyidikan ini udah naik. Mungkin apakah ada kemudian potensi untuk ada penetapan tersangka baru, Pak?
14: Kita nanti lihat fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Kalau memang ditemukan fakta-fakta berdasarkan alat bukti, ada lagi pihak-pihak atau oknum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait permasalahan ini, jadi kita tidak akan ragu untuk tindakan selanjutnya.
11: Akibat perbuatan para tersangka, perhitungan awal mencatat kerugian negara mencapai 1,9 miliar rupiah dan berpotensi terus bertambah. Guna kepentingan penyidikan, keempat tersangka kini dititipkan di ruang kelas 2 A Manado selama 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP baru, yakni pasal 604 junto pasal 20 huruf J primer serta pasal 604 junto pasal 20 huruf C subsider dengan ancaman hukuman penjara. Pihak kejaksaan menegaskan pendalaman kasus masih terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaun sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, peringkat 33 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita kali ini di tahun sore ini, Jepang berencana memanfaatkan 5 selat di Asia Tenggara sebagai jalur alternatif perdagangan laut. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi gangguan maritim, dilansir dari Seoul, China Morning Post Kamis 23 Juli 2026. Tokyo khawatir ketegangan geopolitik dapat mengganggu jalur perdagangan utama, terutama di Selat Hormuz dan Selat Malaka. Pemerintah Jepang akan membuat peta laut secara rinci untuk membantu kapal menavigasi jalur alternatif tersebut. Tokyo akan bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina untuk memetakan wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai rute cadangan. Pemetaan tersebut akan menyediakan informasi mengenai kedalaman laut, potensi bahaya, serta alat bantu navigasi bagi kapal dagang. Jalur alternatif itu diharapkan dapat digunakan apabila kapal harus menghindari rute utama melalui Selat Malaka akibat meningkatnya risiko geopolitik. Jepang sangat bergantung pada jalur laut untuk mendukung perekonomiannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi dan perdagangan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Tahunan mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Tahunan dan sekitarnya. Insyaallah amal ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

kebersamaan kita dalam tahun malam ini di berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang akan dikerjakan bersama dengan program satu tahunnya. Saya Sumiati Mabuk hadir sampai pukul 24 nanti, yang pastinya dengan beragam program acara yang sudah disiapkan untuk menemani suasana malam Anda.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, terima kasih kebersamaannya di dalam kebersamaan kita untuk suasana Tahuna malam ini. Dan pendengar, informasi juga kami akan bagi dengan Anda di saat ini kebersamaan kita. Dan informasi yang kami bagi dengan Anda bersumber dari portal resmi kami rri.co.id. Parfum pendengar seringkali ini memberikan rasa percaya diri pada siapapun yang memakainya. Tapi wangi parfum seringkali juga dirasa tidak tahan lama dan cepat hilang dari tubuh maupun dari pakaian. Ini biasanya disebabkan oleh cara pemakaian parfum yang tidak benar. Nah, ini ada cara beberapa untuk Anda gunakan parfum dengan benar agar bisa bertahan lama. Seperti menggunakan deodoran. Sebelum menggunakan parfum, pakailah deodoran terlebih dahulu karena bisa mengurangi keringat juga dan bau badan. Dan dianjurkan memakai deodoran dahulu agar wangi parfum yang disemprotkan tidak bercampur dengan bau keringat Anda. Kemudian melansir dari Halodoc, menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum terbukti juga membuatnya lebih tahan lama. Kamu hanya harus mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum. Pelembabnya akan membuat lapisan penahan di atas kulit yang membuat minyak dari parfum ini bisa menempel. Karena menggunakan lotion, parfum yang disemprot juga tidak akan diserap pori-pori kulit. Kemudian, mengapa banyak orang yang menyemprotkan parfum di nadi mereka? Karena ini merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit. Titik ini memancarkan panas lebih tinggi pada tubuh. Itulah pendengar mengapa orang lebih banyak memilih menyemprotkan pada nadi. Nah, dengan cara menggunakan parfum yang benar agar aromanya lebih tahan lama dan memberikan hasil maksimal. Dengan cara pemakaian tepat tentu juga parfum tidak hanya membuat percaya diri, tapi juga membuat kesan bagus bagi orang lain.

Pendengar, buku puisi esai karya Denny Cia akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Ini menjadikannya salah satu proyek penerjemahan sastra Indonesia paling luas dalam sejarah. Penerbit CBI mengumumkan keputusan ini lahir dari Denny Cia menerima BRICS Award 2025. Untuk kategori inovasi sastra, semua dari pihak panitia muncul gagasan agar karya puisi esainya diterjemahkan ke bahasa negara-negara anggota BRICS. Penghargaan ini diberikan oleh 9 dewan juri internasional yang mewakili semua negara anggota. Ini setelah menyisihkan ratusan kandidat dari berbagai negara. Namun gagasan itu berkembang menjadi proyek yang jauh lebih luas. Denny Cia menghadirkan satu karya yang mengangkat tragedi kemanusiaan dunia kepada pembaca lintas budaya dan lintas bahasa. Perang Dunia Pertama, Flu Spanyol, Revolusi Rusia, Hiroshima, Pembantaian Nanking, Revolusi Prancis, Bestile, Perbudakan di Amerika, juga Holocaust, Ghetto Warsawa, Kelaparan Besar di bawah Mao Zedong, Revolusi Kebudayaan Tiongkok, hingga tragedi Boat People Vietnam. Namun buku ini tidak menempatkan para penguasa sebagai tokoh utama sejarah. Dan pendengar, setiap dari formal digital ini dipilih juga agar karya-karya benar-benar menjangkau pembaca lintas budaya. Sejalan dengan semangat universalitas yang menjadi jiwa buku ini, untuk merealisasikan proyek ini juga penerbit CBI menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak penerjemah. Nah, informasi ini pendengar lengkapnya Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih kebersamaannya dan pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio di edisi hari ini 23 Juli 2026 dengan judul Kado Sambal Spesial, produksi dari RRI Cirebon.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini ajarin gua ya bang.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Jaga International Pet Show 2006 kembali hadir dan resmi dibuka di hari ini. Pendengar, ini wadah yang mempertemukan pelaku industri, komunitas, dan pencinta hewan peliharaan melalui berbagai program edukasi, hiburan, dan kolaborasi untuk mendukung perkembangan ekosistem industri hewan peliharaan di Indonesia. Ini menghadirkan lebih dari 20 program interaktif, mulai dari kompetisi, edukasi, interaksi swasta satwa, talk show, serta kolaborasi bersama pet lovers dan pet enthusiasts di Indonesia. Ditargetkan lebih dari 20.000 pengunjung untuk hadir selama penyelenggaraan, dan diharapkan pembukaan ini bisa membuat industri dapat berkembang menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan, sehingga juga diperlukan ekonomi ataupun membawa pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

masih menemani Anda pendengar di malam hari ini dengan beragam kegiatan aktivitas yang dilaksanakan. Dan pendengar, informasi untuk Anda, di tengah dominasi layanan streaming musik, penjualan album fisik K-pop masih menunjukkan tren yang positif. Kondisi ini berbeda dengan kebiasaan pendengar musik pada umumnya yang beralih ke platform digital. Dikutip dari Hyundai Motor Securities, penjualan album K-pop mencapai 9,96 juta kopi selama Mei. Angka ini juga meningkat 93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan terbesar disumbang Seventeen dan TXT, lalu jualan kopi album yang berhasil dipasarkan. Kedua grup ini menyumbang sekitar 40% dari total penjualan album pada Mei. Nah, tren penjualan diperkirakan terus meningkat setelah BTS merilis album bertajuk Proof. Album ini terjual lebih dari 2 juta kopi hanya pada hari pertama peluncurannya.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

Baik, pendengar RRI program satu tahunan, terima kasih kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Kita akan mendengarkan ataupun mengikuti laporan langsung tentang pelaksanaan Lomba Masamper di malam hari ini yang dilaksanakan di Manalu, Kecamatan Tabukan Utara. Lomba Masamper Oikumene Bermasmur. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Mary Sasenga. Halo, selamat malam Mary. Baik, kita terputus. Kita akan mencoba lagi untuk menghubungi Mary Sasenga untuk mengikuti laporan langsung tentang pelaksanaan Lomba Masamper Oikumene Bermasmur di Manalu, Kecamatan Tabukan Selatan.

0: Baik, pendengar RRI program Satu Tahunan, kita sudah tersambung kembali dengan Merisa Senga yang akan melaporkan tentang pelaksanaan Lomba Masamper Oikumene Bermazmur langsung dari Manalu, Kecamatan Tabukan Selatan. Meri, silakan.
1: Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di Manalu, Kecamatan Tabukan Selatan. Dan pada hari ini berlangsung Lomba Masamper Oikumene Bermazmur. Tadi sore sudah dilaksanakan ibadah pembukaan yang dipimpin langsung oleh Ketua MPJ Oikumene Elizabeth, Pendeta Albert Madonsa MPH. Dan sudah berlangsung untuk Lomba Masamper Seri B pada malam hari ini. Kalau di background Anda, sayup-sayup Anda mendengarkan ada suara Masamper, itu sudah dimulai untuk Seri B di putaran yang pertama. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua MPJ Oikumene Resabe, Pendeta Albert Madonsa MPH. Kita akan berbincang-bincang sekilas mengenai Lomba Masamper yang dilaksanakan di saat ini. Pendeta, apa sebenarnya tujuan yang dilaksanakan Lomba Masamper di saat ini?
2: Ya, pertama terima kasih atas kehadiran RRI di acara ini. Tujuan dalam kegiatan Lomba Masamper ini adalah untuk usaha dana pembangunan gereja. Dua, untuk melestarikan budaya Masamper. Di semua tempat saya kira di seluruh negara hadir di sini malam ini di lapangan hijau Manalu di Tabukan Selatan. Dan saat ini sudah hadir satu panggung di Kecamatan Tabukan Selatan dalam lagu perkenalan. Masamper ini sangat disukai oleh masyarakat di Tabukan Selatan. Dan paling banyak grup Masamper ada di Tabukan Selatan ini. Kalau suka, mari juga kemari nonton di sini. Malam ini sementara seri B, grup Masamper sedang ada di atas panggung. Sementara Berbalasan Cinta.
1: Saat ini pendengar sementara dalam lagu percintaan ya,
2: ya.
1: Mengapa dari sekian banyak kesenian yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu, mengapa justru memilih Masamper?
2: Ya, Masamper adalah satu grup, ada beberapa orang, 25 orang, dan di sana ada perpaduan harmoni, kebersamaan, gerakan, suara, dan juga ada sastra di sana, sehingga ada nuansa-nuansa adat dan juga tata krama, segala yang dimuat dalam syair itu ada punya makna tersendiri. Dan tentunya yang paling utama dalam melestarikan budaya Masamper ini.
1: Ya, Pak Pendeta, ada berapa peserta yang mengikuti lomba ini dan berapa hari untuk pelaksanaan kegiatan ini?
2: Ya, kegiatan ini akan dilaksanakan kurang lebih 3 hari karena dimulai dari seri D, putri umum, kemudian seri A putra. Semua grup berjumlah 48 peserta dari Kabupaten Talaut, Kepulauan Talaut sampai ke Inobonto.
1: Ada.
2: Dari Mando sudah datang di sini di Tabukan Selatan, dan mari kita saksikan bersama penampilan 48 grup Masamper. Saat ini sedang berlangsung seri B. Datang juga mari, sudah jemu lama-lama.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta Madonsa, Ketua MPJ Oikumene Lesaba. Dan pendengar, kalau di sayup-sayup Anda mendengar suara teriakan penonton, begitulah sangat antusias penonton yang hadir saat ini begitu banyak memenuhi lapangan hijau di Manalu karena mereka memberikan support, dukungan kepada grup Masamper favorit mereka. Saat ini pendengar berlangsung Lomba Masamper Seri B Putra. Ada grup Masamper Putra Nada Pesisir Bulo, kemudian grup Masamper Putra Golgota Malamenggu, dan grup Masamper Putra Harapan Barobowone. Jika Anda ingin menyaksikan, silakan langsung datang ke Manalu. Kalau sebelumnya kemarin, pendengar, rencananya memang kegiatan ini dilaksanakan kemarin. Tetapi karena mengalami bencana, ada longsor sehingga menutup badan jalan dan akses untuk ke Manalu putus total, tetapi untuk hari ini sudah bisa dilalui. Sehingga Anda yang dari Tahuna, dari mana saja yang ingin menyaksikan langsung, silakan datang ke Manalu, tepatnya di lapangan hijau Manalu untuk mengikuti Lomba Masamper Oikumene Bermasmur di saat ini yang rencananya akan berlangsung

0: sejauh mana lu untuk menyaksikan secara langsung lomba Masamber Olkumene bermasmur. Demikian laporan dari Manalu, kembali ke studio.
1: Baik, mereka kita telah mendengarkan laporan langsung dari Manalu, Kecamatan Tabukan Selatan, tentang pelaksanaan Lomba Masamber Oikumene Bermazmur. Jadi pendengar, mulai hari ini dan 3 hari ke depan akan dilaksanakan Lomba Masamber Oikumene Bermazmur seperti yang dilaporkan oleh reporter Mary Sasenga. Dan kembali di menit ke-50 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih menemani Anda dalam tahunan malam ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan Pak?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot.
7: Pak Gatot ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Makasih banyak
7: Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
11: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
13: Saksi yang mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
9: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
14: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
15: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
14: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
17: ABU has put together, well, internally AI policy.
18: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
17: Over 220 include some of the very big members who have taken the lead role.
16: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
19: So while we Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
16: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
16: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
20: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
21: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
16: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
23: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
22: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
23: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
1: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
23: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
22: Jadi sampai saat ini kita masih
23: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
3: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
3: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
3: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI kaum muslim muslimat dimanapun berada. Kita dalam mimbar agama Islam di hari ini dan bersama

Zando Davima dengan Al Hijratu. Lagu Salawat ini bermakna tentang perjalanan spiritual dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, lebih dari sekedar perpindahan fisik dari Mekah ke Madinah, lagu ini menjadi simbol penting bagi umat Islam untuk meninggalkan keburukan menuju ketaatan dan memperbaiki diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dorongan hijrah atau pindah ini mengajak manusia untuk melakukan hijrah pemikiran, hijrah fikriah, dengan menjauhi kemaksiatan dan beralih menuju kehidupan yang diridhoi. Dan pendengar, dari lagu ini menjadi media untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi serta doa memohon kebahagiaan di dunia.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2.

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya, Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

Baik, pendengar RRI Pro 1 masih dengan persembahan religi islami untuk suasana malam ini, temani kamu muslimin muslimat di kota Hunan dan sekitarnya.

Baik, pendengar RRI Komisioner Muslimat, kita dengarkan persembahan terakhir untuk lagu religi islami di saat ini. Dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan temani dengan persembahan lagu dari daerah Ambon, kebersamaan dalam musik tradisional dan budaya di malam hari ini.

Orang yang RT Pro satu tahunnya saatnya hadir bersama lagu-lagu Ambon mengisi kebersamaan kita dalam tahunan malam ini musik tradisional dan budaya. Persembahan lagu Ambon hadir sampai pukul 22 nanti menemani untuk pendengar di suasana malam ini, suasana santai, suasana kumpul dengan keluarga, berbagi cerita tentang apa yang menjadi pencapaian di hari ini, apa yang dikerjakan, apa yang masih tertunda, belum selesai. Nah, bisa dibagi, di-sharing dengan keluarga ataupun teman-teman terdekat. Nah, pendengar, sebagai persembahan awal untuk lagu Ambon, hadir dari Mereka Ya Paling Baik.

Pendengar Lia Wandira, perempuan muda penjaga warisan Dayak Iban. Di tengah derasnya arus modernisasi, seorang perempuan muda asal Kabupaten Kapuas Hulu memilih jalan yang berbeda. Paskalia Wandira atau yang akrab disapa Lia Wandira membuktikan bahwa pendidikan dan kemajuan tidak harus membuat seorang meninggalkan akar budayanya. Sebaliknya, ia menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk memperkuat pelestarian seni dan budaya Dayak Iban. Ia merupakan pemuda pelopor bidang seni dan kebudayaan 2025. Sejak usia 12 tahun, ia telah belajar menenun sidan. Sementara kemampuan memainkan alat musik tradisional sape mulai diasah saat duduk di bangku kelas 1 SMP. Ketekunannya mengantarkannya tampil dalam ajang budaya bergengsi, buat artisan market dan tradisi tekstil di Bali pada April 2026 sebagai penampil sape sekaligus demonstrator tenun. Perjalanan pendidikannya sempat membawanya kuliah di Pontianak. Namun pada 2024, ia memutuskan kembali ke kampung halamannya di Dusun Laukrugun, Desa Rantau, Parapat, Kapuas Hulu, dan melanjutkan pendidikan melalui Universitas Terbuka. Keputusan itu diambil agar pendidikan formal dapat berjalan seiring dengan proses belajar langsung dari masyarakat adat, para tetua, serta para penenun Dayak Iban. Selain aktif melestarikan tenun dan seni musik tradisional, ia juga dipercaya untuk memimpin kelompok sadar wisata dari Desa Rantau Prapat. Karena baginya pengembangan pariwisata harus menjadi sarana memperkenalkan budaya, bukan menggerus identitas masyarakat adat. Ia juga menegaskan bahwa kelestarian budaya tidak dapat dipisahkan dari kelestarian alam. Melalui dedikasinya, Lia Wandira menjadi representasi generasi muda Dayak Iban yang mampu memadukan pendidikan modern dengan kearifan lokal. Kiprahnya menunjukkan bahwa menjaga tradisi bukan berarti menolak perubahan, melainkan memastikan warisan budaya tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Tahukah anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Pendengar RRI, program Suara Budaya Nusantara yang pertemukan dan kembali menghadirkan perbincangan menarik mengenai tradisi dan kearifan lokal Nusantara. Nah, yang mengangkat tema tentang tradisi dan kearifan lokal dalam dialog itu sebagai narasumber Helena Sinaga, pemilik UMKM Sasago. Ini tradisi dan kearifan lokal melalui olahan sagu Papua. Helena Sinaga berbagi cerita mengenai usaha yang dijalankannya sekaligus memperkenalkan sagu sebagai salah satu bahan pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk kuliner. Sagu tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat Papua, tapi juga dapat diolah menjadi beragam makanan modern yang memiliki nilai ekonomis. Perbincangan semakin menarik ketika pendengar turut berpartisipasi dan menyampaikan pertanyaan. Salah satunya datang dari Ternate yang menanyakan apakah semua jenis kue dapat dibuat menggunakan bahan dasar sagu. Dan menjawab pertanyaan itu, Herlina menjelaskan bahwa sagu dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis kue, sehingga bahan pangan lokal ini memiliki peluang yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi produk kuliner. Nah, pendengar, menurut Herlinda, perjalanan membangun usaha membutuhkan keberanian.

menunjukkan untuk penjelasannya pengolahan sagu sebenarnya tidak dapat dilakukan dengan cara yang sederhana selama memahami karakteristik bahan dan teknik pengolahannya. Nah, dengan kreativitas dan inovasi, sagu dapat dikembangkan menjadi aneka sajian yang tidak hanya lezat, tapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan pangan lokal kepada masyarakat. Nah, pendengar, tradisi dan kearifan lokal ini dapat terus hidup melalui inovasi. Pengembangan sagu menjadi berbagai produk kuliner merupakan salah satu bentuk pelestarian pangan lokal sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis potensi daerah. Jadi bahan pangan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua dapat semakin dikenal dan dinikmati oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa Biro Investigasi Federal Amerika Serikat menyerahkan 8 artefak asal Indonesia. Artefak budaya ini berasal dari Papua, dari suku Dani, suku Asmat, dan kawasan Danau Sentani. 8 artefak yang dikembalikan FBI ini terdiri atas berbagai benda budaya khas Papua, di antaranya kapak batu, benda-benda ritual, koleksi dari kawasan Danau Sentani, artefak milik suku Dani atau Asmat, hingga tengkorak manusia berukir. Dan pendengar, keberhasilan ini merupakan bagian dari strategi diplomasi budaya Indonesia yang terus diperkuat. Dan di luar diduga keluar dari Indonesia untuk benda-benda ini melalui jalur perdagangan ilegal sehingga akhirnya berhasil diamankan kembali aparat penegak hukum Amerika Serikat. Dan selain bekerjasama dengan Amerika Serikat, pemerintah juga telah melakukan repatriasi berbagai benda budaya dari Belanda dan juga negara lainnya. Nah, pemerintah membedakan antara koleksi budaya yang diperoleh secara sah, salah satunya dengan benda budaya yang keluar melalui pencurian, penyelundupan, atau perdagangan ilegal. Sebelum pengembalian artefak Papua, FBI juga berhasil menggagalkan upaya penjualan sejumlah benda bersejarah lainnya, berupa arca perunggu dan patung bodhisattva yang diduga berasal dari Indonesia. Kasus ini bermula ketika aparat Amerika menemukan benda-benda bersejarah yang akan dilelang. FBI kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Dan pendengar, setelah dipastikan merupakan objek yang diduga cagar budaya Indonesia, akhirnya benda-benda itu dikembalikan kepada pemerintah. Seluruh artefak yang berhasil dipulangkan ini akan menjadi koleksi negara dan direncanakan dipamerkan di Museum Nasional Indonesia agar dapat nikmati masyarakat sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai kekayaan budaya Nusantara. Sekitar akhir 2021, kolektor secara sukarela menyerahkan kembali 34 benda purbakala asal Kamboja juga dan Asia Tenggara. Sebelumnya juga pendengar, pengembalian 2 benda purbakala yang dicuri dari Indonesia, dicuri dan dijual melalui perdagangan barang antik, dan juga 2 benda purbakala ini resmi dikembalikan ke Indonesia dalam sebuah upacara penyambutan repatriasi KJRI New York.

Merengenari Pro 1 tahun nanti. Terasa kita akan mendengarkan selanjutnya persembahan terakhir yang akan menuntaskan kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di malam hari ini. Semoga menghibur semuanya, dan mari terus lestarikan kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta yang memiliki keanekaragaman. Setelah ini kami akan hadir temani Anda dalam kebersamaan untuk Ruang Rindu.

0: Saatnya kita ikuti Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Tahunan.
1: Selamat malam mendengar RRI, salam jumpa kembali dalam Ruang Rindu di malam hari ini untuk kesempatan siar Kamis 23 Juli 2025. Masih bersama saya Sumiati Maboko, Umi yang hadir temani Anda. Dan di kesempatan malam hari ini kebersamaan kita dalam Ruang Rindu, lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar adalah lagu-lagu barat atau lagu mancanegara. Kami buka kesempatan di 081255038009 untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Silakan ditunggu kebersamaannya. Sekali lagi, kebersamaan kita di saat ini untuk Ruang Rindu. Jadi pendengar, untuk yang mau bergabung melalui telepon WhatsApp, mohon maaf karena gangguan di komputerize kami untuk jaringan internet. Jadi Anda bisa gabung melalui telepon biasa di 081255038009. Menunggu yang mau bergabung, satu persembahan lagu untuk semuanya di malam ini. Willingly.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Baik, kami buka kesempatan, silakan pendengar untuk yang mau bergabung di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Sekali lagi, lagu yang bisa Anda request di malam ini adalah lagu barat ataupun lagu mancanegara. Silakan di 081255038009 kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, selamat malam Asri di Lombok Timur. Baik, Asri, silakan.
4: Lagu mancanegara?
3: Iya, lagu mancanegara.
4: Lagunya kita pilihkan saja.
3: Oke, saya pilihkan. Kirim.
4: Kirim salam, ada Mama Inal, Mama Wawo, Mama Iji, ada Mama Puarti, ada Mama Upu Rizwan, ada Mama Ade Hatip, dan lagi buat Putra Makassar, Ike, Bapak Udo, Ucup, Bapak Pandu, Neruna di Medan, buat kirim semuanya dia tanpa terkecuali. Yang lagi itu ya, kirim semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Lubuk Timur, Asri, untuk melapor kita pertama di malam hari ini. Silakan yang berikutnya yang ingin bergabung untuk sapa-sapa pendengar lainnya lewat udara tentunya di malam hari ini dengan bonus request lagu barat untuk malam hari ini. Bagaimana pencinta lagu-lagu mancanegara, silakan bisa bergabung di malam hari ini kebersamaan kita dalam Ruang Rindu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar kita akan dengarkan lagu permintaan dari Asri dipilihkan. Oke, saya pilihkan nanti diputarkan yang pastinya buat semuanya dalam suasana malam ini. Belum ada yang bergabung? Bagaimana? Kalau belum ada, langsung saja kita dengarkan satu lagu berikut. Permintaan dari Asri dipilihkan. Jadi saya hadirkan lagu dari Anita Meyer and Albert Rose, Never Ending Love.

Ya, persembahan Anita Mayer and Albert West, Never Ending Love, bersama kita dengarkan bersama di suasana malam ini. Kebersamaan kita dalam Ruang Rindu kembali dibuka kesempatan di saat ini yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi, lagu yang bisa Anda request adalah lagu barat mancanegara di malam ini. Yang pastinya yang sementara dalam menyelesaikan tugas, kemudian pekerjaan di malam hari ya, yang lagi lembur untuk menyelesaikan tanggung jawab Anda, pendengar pekerjaan Anda, tetap semangat untuk penyelesaian semua tanggung jawab di sepanjang hari ini. Dan yang lagi menikmati suasana santai, masih akan membuka kesempatan juga buat Anda pendengar yang ingin bergabung ke bersamaan kita dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lagu-lagu barat mancanegara yang bisa di request di malam ini.

0: 081255508. Di malam hari ini sekali lagi di 081255008009. Pendengar, kami masih buka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung. Lagu yang bisa di request adalah lagu barat atau mancanegara. Kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi.
0: Iya. Ruang Rindu dengan
2: Lisao.
0: Oh.
2: Bangun tidur.
0: Makanya ini tidak kenal ini.
2: Ya udah ketidur, capek dari mencuci setelah kita tidur.
0: Oh baik. Dibangunkan oleh Ruang Rindu ya.
2: Jadi bangunkan sama Wawu Umi.
0: Baik.
2: Masakan dia jam. Acara Ruang Rindu langsung putar radio.
0: Siap. Lagu barat ini mau Nisa.
2: Mau berapa mau?
0: Lagu barat ya, terserah. Ah, terserah.
2: Oh, anu jauh Lady Gaga coba minta lagunya Lady Gaga.
0: Lady Gaga judulnya?
2: Mau jauh yang cari juga judul.
0: Oh, oke okay, oke. Okay.
2: Cari mau. Jangan ada telat lu mau eh.
0: Saya mau hilang ini rasa lelah nih.
2: Hilang lelah mau hilang ngantuk. Pak Udo, Pak Rizwa, Pak Taiga, Pak Nadif, Pak Wawu, Pak Udo, Pak Bersama Bapak, Pak Muntahi, Pak Dede, Pak Wawu, selamat bertugas, semangat terus, Pak Wawu, sukses terus. Terima kasih, Pak Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Wawu, saya lupa dengan Pak Wawu. Terima kasih, Pak Wawu.
0: Terima kasih juga. Nisa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Nisa silakan yang lainnya masih untuk Anda untuk bersama kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Sekali lagi lagu barat yang bisa Anda request. Kita ke malam berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu dengan
3: Orang yang di pinggiran kota.
0: Di pinggiran kota dengan siapa?
3: Itu mah belum ada sih saya kan.
0: Bagaimana?
3: Papa Ungke.
0: Papa Ungke, De Umi, nyapa kenal no?
3: Kita semua mengantar sama di Yusar tadi. Berapa? Kalau kedengar di suara, langsung tabang.
0: Tabang, oh, gitu ya. Baik, Bapak Ungke.
3: Bete lagi, Jokan.
0: Lagu apa?
3: My Love.
0: My Love dari?
3: Yang menyanyi Rosinan.
0: Siapa yang menyanyi, Bapak Ungke?
3: Rosinan, Rosinan.
0: Oh, Rosian Andres. Oh, kirim.
3: Kirim. Tanya namun kalau itu dulu itu. Bisa tahu itu tuh. Tidak belakang jadi. Setelah kita hilang ke era, itu udah keingat. Kita selamat malam. Selamat di ruang itu. Kemudian ada Bapak Diambu. Ada Bapak Ikwik di Manik di lorong rambutan, kemudian ada Mabe Alpi, ada klinik Lemotasar, Mawawu, ada Makum, ada apa lagi termasuk satu, grup lupa nih, ada yang jauh-jauh sama di Bambel, kemudian itu semua yang ada di penutara ada di dalam perahu. Umi tugas ya terlalu tetap semangat.
0: Baik. Oke, Bungke, makasih. Selamat malam juga, Bapak Bungke. Baik, pendengar, masih untuk Anda, silakan yang ingin bergabung di malam hari ini kebersamaan kita dalam Ruang Rindu sampai pukul 23 nanti. Tadi sudah ada Nisa, Bapak Bungke barusan lewat, dan yang pertama tadi ada Asri di Lubuk Timur. Kalau belum ada yang gabung, kita dengarkan langsung persembahan lagu di malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, mendengar kembali dibuka kesempatan yang ingin bergabung di malam hari ini dalam ruang rindu, request lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat. Kebersamaan kita sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 21 menit ke depan. Yang ingin bergabung silakan, kami masih menunggu di 08125508009.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Baik, pendengar, di sesi terakhir Kemasan Malik Dalam Luang Rindu, kami buka kembali kesempatan, silakan di malam hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 13 menit ke depan. Di saat ini, sekali lagi di 08-1255-038-009, kebersamaan kita dalam ruang rindu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang bisa di request sekali lagi yang bersedia monitor kami di malam hari ini adalah lagu-lagu barat. Silakan, masih ada 13 menit ke depan lagi kebersamaan kita waktu di sesi terakhir ya. Saya buka yang mau bergabung dalam ruang rindu di edisi siaran ini. Kalaupun tidak ada sudah yang mau bergabung, masih terus kami putarkan persembahan lagu untuk menghibur semuanya di malam hari ini dalam suasana menjalani tugas, buat yang lagi dinas malam atau yang masih lembur dengan menyelesaikan tugas pekerjaan di hari ini.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin,

0: Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.
1: Baik, pendengar di program Masa Tahunan, kita dengarkan lagu dari Jeanette Sail Over Seven Seas, sekaligus akan menuntaskan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam semuanya, dan tetap bersama dengan Pro 1 Era Tahuna akan hadir setelah ini dengan persembahan lagu-lagu oldies buat menemani suasana malam Anda.

0: telah kita ikuti Ruang Rindu Pro 1 RRI Tahunan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Pro 1, kebersamaan kita dalam ruang rindu sudah ditemani untuk malam Anda dan berlanjut dengan lagu-lagu oldies di saat ini, menghibur semuanya di suasana malam yang semakin larut. Baru saya dibuka persembahan dari Melky Guslow, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Lagu ini ungkapan cinta yang tulus, janji kesetiaan yang abadi, dan keyakinanku untuk tidak pernah berkhianat kepada pasangan. Janji untuk tidak pernah ingin mengkhianati cinta, permintaan dari kekasih agar tidak bersedih atau menangis karena sayang yang diberikan bersifat selamanya. Maka lagu ini juga sumpah setia yang disamakan dengan keindahan alam seperti bintang dan rembulan. Baik pendengar RRI Pro 1 Tahuna, lanjut dengan persembahan berikutnya. Ada Bruri Marantika, Jangan Ganggu Aku.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Pendengar RRI, lagu Diam Bukan Tak Cinta, persembahan dari Panci Punda sekaligus diciptakannya. Lagu ini dinyanyikan bersama Anca tentang rasa cinta terpendam, kekecewaan mendalam, karena perasaan yang tidak disadari, serta komunikasi yang buntu antara dua orang. Seseorang yang telah lama mengagumi dan menunggu pujian hatinya dalam diam, namun sang pujian hati tidak pernah menyadari kehadirannya, mohon perasaan tulusnya. Sikap diam yang dipilih bukanlah tanda tidak ada rasa sayang atau cinta, melainkan bentuk rasa kecewa yang nyata, karena orang yang dicintai juga ikut diam membisu tanpa ada kejelasan atau usaha untuk saling mengerti.
1: Itu bikin solusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Oni Suryono dengan pesanku. Mantar kita di menit ke 33 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam persembahan lagu Oldies untuk pendengar RRI Persatu di malam hari ini. Selanjutnya hadir dari Edi Selitonga dengan Kini Tiada Berarti.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar RRI, program Satu Tahun persembahan dari Lodrakel, Kapan Kau Kembali, lagu yang menuntaskan kebersamaan kita di malam hari ini untuk lagu-lagu oldies. Selamat malam semuanya, semoga menghibur dan bahkan membuat suasana lebih menyenangkan, lebih santai di suasana malam hari ini.
1: Harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Sampai di
0: selamat malam semuanya untuk pendengar RRI dan selamat beristirahat.
2: Jangan-jangan dia.

Baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk kebersamaannya, dan kembali kita akan bersama pada kesempatan siaran esok Jumat tanggal 24 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 24 Juli 2026, melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali Pro 1 hadir di hari ini 24 Juli 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi serta program-program hiburan dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti dan hingga pukul 11 siang. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di pagi ini pendengar, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang saat ini baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Tahunan, selamat pagi untuk Anda semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk menyambut pagi yang indah ini. Dan tentunya mari awali hari dengan hati yang penuh syukur. Setiap nafas, setiap rezeki, dan setiap kemudahan yang kita rasakan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan semoga tentunya Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah, memudahkan segala urusan dan menjadikan hari ini penuh manfaat serta bernilai ibadah. Masih dengan lagu-lagu bernuansa Islami di Pro 1 RRI Tahunan.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Pendengar RRI, La Haula, lagu dari Snada, lagu yang dirilis pada tahun 2015, lagu yang baru saja kita dengarkan bersama, dan kali ini ada Ebit Bit A featuring Umay Syahab, Happy Family, lagu yang dirilis pada tahun 2019.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Melengkapi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami, satu lagu dari Vidya Aldiano kita dengarkan bersama.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Ini yang menjadi persoalan, mungkin masyarakat agak terkaget juga dengan penagihan retribusi yang lain dari biasanya.
2: Melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut.
3: Inilah Warta Berita Jumat 24 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Alfrina Tamarindang. Penarikan retribusi parkir picu pro dan kontra di tengah masyarakat. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama tokoh masyarakat Sangiha, Johannes Edward Karel, di Pando Reporter Jumel Johannes.
4: Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan tokoh masyarakat Sangiha, Johannes Edward Karel. Pak Jonex, topik kami pro kontra retribusi parkir. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai penerapan retribusi parkir di Sangiha saat ini?
1: Jadi kembali lagi Bang Jumel, tentunya penagihan retribusi parkir ini oleh instansi terkait dari Dinas Perhubungan itu sudah mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2024 ya. Nah, terkait kontra, mungkin saya melihat di sini masyarakat dikagetkan dengan penagihan retribusi yang dilakukan oleh petugas selain dari Dinas Perhubungan. Nah, ini tentunya langsung mencuat di media sosial setelah

0: Dengar penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan itu terkait adanya kegiatan uji petik dari DPRD Sangihe. Ya, ternyata dikarenakan ada penurunan target PAD dari Dinas Perhubungan. Nah, memang hal ini tentunya bisa saja dilakukan oleh Sekretariat DPRD. Tetapi tentunya ini harus pertama maksudnya harus disosialisasikan awal. Tetapi kalau melihat memang ini mungkin karena pemerintah daerah lagi menggenjot pendapatan asli daerah dan mungkin agak panik sedikit setelah Dinas Perhubungan tidak mencapai target, sehingga mungkin mereka mencarikan dengan melakukan kegiatan ini uji petik tentunya ingin mencari kendala-kendala di lapangan.
1: Iya.
0: Tapi pendapat saya,
1: iya,
0: kegiatan ini uji petik ini kalau melihat dengan situasi yang saya lihat di lapangan ini tentunya akan tidak sebanding dengan apa yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Oh. Karena kalau melihat dengan jumlah personil akan sangat jauh berbeda.
1: Iya.
0: Penjelasan dari Kadis Perhubungan kemarin di RRI juga,
1: iya,
0: terkait perbedaan jumlah retribusi atau pendapatan dari retribusi itu agak signifikan. Ya, memang akan agak signifikan karena personil yang diturunkan kan, coba contoh di Pasar Towo itu, di Terminal Towo itu kan hanya sebanyak 3 atau 4 orang. Tetapi penagih sekarang itu retribusi itu dengan jumlah personil yang cukup banyak, ya memang akan signifikan. Kemudian juga ada keluhan-keluhan juga dari masyarakat di mana mereka ditagi tidak untuk sekali parkirnya. Tapi penjelasan Pak Karis memang dulu diterapkan meskipun mereka sebenarnya sudah keluar dari area terminal, area parkir,
1: yeah,
0: harusnya wajibnya masuk kembali itu saat parkir harus ditagi kembali.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang menjadi persoalan mungkin masyarakat agak terkaget juga dengan penagihan retribusi yang lain dari biasanya. Seperti itu.
1: Yeah. Pak Unek, dengan adanya retribusi ini, apakah ada pelayanan yang diberikan?
0: Nah, ini yang menurut saya sebenarnya juga tidak dengan Perda nomor 1 2024.
1: Yeah.
0: Kalau tidak salah di poin 24 itu, kalau tidak salah ya, kalau tidak, koreksi kalau salah. Di situ sewajibnya pemerintah sebelum melakukan penagihan retribusi itu harus menyiapkan lahan parkir yang sepatutnya diterima oleh masyarakat.
1: Yeah.
0: Contoh, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dari kendaraan yang diparkir. Yeah. Tapi kan kalau kita melihat situasi keadaan ini, areal-areal parkir, baik yang menggunakan badan jalan maupun yang menggunakan yang sudah disiapkan area parkir seperti Pasar Towo, ya fasilitasnya ya tidak terlihat seperti yang disebanding dengan apa yang ditagi kepada masyarakat. Contoh, kalau kita lihat secara kasat mata, area parkir untuk masuk ke terminal Towo,
1: yeah,
0: di ex kantor lurah Saung Benar itu, coba lihat jalan masuknya, yeah, sudah hancur, sudah rusak DP jembatan itu, yeah, trali besi itu. Jadi harusnya uji petik ini lebih baik, bagus, sudah baik dilakukan, tetapi minimal juga pemerintah atau sekretariat DPRD juga melihat bagaimana merawat sumber PAD yang menjadi target dari Dinas Perhubungan.
1: Pak Unek, terakhir harapannya terkait dengan adanya ini pro dan kontra ini ke depan untuk masyarakat dan pemerintah.
0: Kita melihat bahwa masyarakat kan sekarang lagi melihat ya,
1: yeah,
0: melihat bagaimana kasus-kasus korupsi yang terjadi di pusat maupun di berbagai daerah, ya tentunya masyarakat ingin melihat bagaimana transparansi terkait pengelolaan retribusi yang ada. Dan harapannya memang retribusi ini ditagi, dan sebelum ditagi harus ada fasilitas-fasilitas yang menunjang,
1: ya,
0: untuk mereka bisa membayar secara sesuai dengan apa yang ditagihkan buat mereka. Saya rasa itu.
1: Oh. Oke.
2: Baik pendengar, demikian wawancara kami dengan tokoh masyarakat Sangihe, Yohanes Edward Karel. Terima kasih.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
4: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Bencana alam tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabe 1, Kecamatan Tabukan Selatan, Rabu 22 Juli 2026 menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi lumpuh total.
5: Melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut.
2: Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabe 1, Kecamatan Tabukan Selatan, menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi menuju dan dari Kampung Lesabe 1 terputus total pada Rabu 22 Juli 2026. Sersan 1 Babinsa Manalu Tabukan Selatan David Samau saat dikonfirmasi RRI di lokasi bencana mengatakan seluruh kendaraan juga tidak dapat melintasi lokasi tersebut karena terhalang material longsor dalam jumlah besar.
5: Di sini kami langsung mengambil tindakan untuk mengecek lapangan, meyakinkan warga apakah ada yang celaka atau gimana. Namun tetapi langsung kami melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut. Namun untuk korban jiwa tidak ada dan korban material yang ada.
2: Demi alasan keselamatan, aliran listrik di kawasan tersebut dipadamkan karena dinilai sangat berisiko. Sejumlah tiang listrik serta tiang jaringan telekomunikasi juga roboh setelah tertimpa material longsor yang berasal dari tebing. Material yang menimbun badan jalan terdiri atas tanah, batu-batu, pepohonan, serta ranting yang terbawa dari tebing dengan ketinggian sekitar 50 meter. Kondisi tersebut menyulitkan proses penanganan dan upaya membuka kembali akses transportasi. Jumel Johanis melaporkan.
4: Hari Anak Nasional ke-42, Kamis 23 Juli 2026, menyayangi anak akan tumbuh secara optimal, sehat, cerdas, dan menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang.
6: Ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
7: Anak adalah penerus keluarga serta penerus bangsa dan negara. Sehingga ketika kita menyayangi anak kita, dia akan tumbuh secara optimal, sehat dan cerdas, dan itu menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tunggari MKes, ketika diwawancarai dari Rabu 22 Juli 2026 terkait Hari Anak Nasional ke-42 yang diperingati setiap 23 Juli. Menurut Dr. Yopi, keberadaan anak dalam keluarga menjadi yang utama sehingga bisa tumbuh serta terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
6: Kami berupaya untuk bagaimana anak itu yang tumbuh dan besar di dalam keluarga mendapat pengasuhan, mendapat kasih sayang, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
7: Di era digitalisasi saat ini, yang menjadi tantangan bagi orang tua terkait penggunaan handphone. Menurut Dr. Yopi, tugas orang tua memberikan batasan disiplin untuk pemakaian handphone. Diakuinya, handphone memberi manfaat kepada anak, tetapi batas waktu harus diberikan dengan tegas. Dengan demikian, anak-anak akan terhindar dari penyalahgunaan handphone yang bisa merusak kesehatan mata dan otak anak itu. Alexander Lingkade melaporkan.
4: Dinas Sosial Kabupaten Sangihe salurkan bantuan pusat kepada 84 orang penerima manfaat.
8: Hari ini Kementerian Sosial RI hadir di Kabupaten Sangihe dalam rangka penyaluran bantuan atensi kepada 84 penerima manfaat.
9: Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe fasilitasi penyaluran bantuan layanan asistensi rehabilitasi sosial atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebanyak 84 penerima manfaat di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe Rabu 22 Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Pangandaheng mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Sentra Tumotou Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang diterima.
8: Hari ini Kementerian Sosial RI hadir di Kabupaten Sangihe dalam rangka penyaluran bantuan atensi kepada 84 penerima manfaat. 84 penerima manfaat ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama itu adalah kelompok anak sekolah, yang kedua kelompok lansia, yang ketiga itu kelompok rentan, dan yang keempat kelompok disabilitas. Adapun jenis bantuan yang diberikan bagi anak sekolah itu adalah perlengkapan sekolah, sepatu, pakaian, alat tulis, tas, Kemudian bagi disabilitas itu adalah kursi roda dan alat bantu lainnya. Bagi lansia itu ada dua jenis. Yang pertama sembako, yang kedua itu adalah bantuan modal usaha.
9: Pada kesempatan itu, penjabat sekretaris daerah Kepulauan Sangihe mewakili bupati menyerahkan secara simbolis sejumlah bantuan bagi para penerima. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala PT Pos Indonesia Cabang Tahuna, Pekerja Sosial Ahli Pertama Sentra Tumautau Manado, beserta rombongan, jajaran dinas sosial daerah Kepulauan Sangihe, serta penerima bantuan dari sejumlah wilayah. Anton Lahaube melaporkan.
4: Dipercayakan partai PAW terhadap anggota DPRD Hieronimus Makagansa yang meninggal dunia, Febrima Ango siap bekerja untuk rakyat.
10: Kalau fokus sih saya mengalir dulu, mungkin kalau ada masukan dari partai itu tentu saya harus juangkan.
9: Setelah resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe, Febrima Theodorus Ango siap bekerja untuk rakyat. Diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dalam proses pergantian antar waktu PAW, kepentingan masyarakat akan diutamakan. Febrima Ango kepada RRI mengatakan bahwa apa yang sudah diperjuangkan selama ini oleh PDIP secara umum dan oleh mendiang Dr. Andes H.R. Makagansa MSI selaku kader di Komisi 2 akan dilanjutkan.
10: Tentu dalam hal ini saya kan baru jadi anggota PAW. Itu komitmen itu orang harus inti setialah pada sumbermu. Dalam arti setia pada sumbermu itu adalah rakyat yang orang wakili. Jadi tentu saya juga duduk hari ini lewat proses PAW tentu harus setia pada sumber yaitu rakyat sendiri.
9: Menurut Ango dipercayakan sebagai anggota DPRD maka harus memperjuangkan apa yang dikehendaki rakyat dan partai itu sendiri. Diketahui Ango duduk di kursi DPRD diutus dari partai sebab merupakan suara terbanyak kedua Dapil 2 wilayah Tabukan. Angau akan menjalani tanggung jawab sebagai anggota DPRD sisa periode 2024-2029 bersama 5 anggota lainnya dari PDIP dan mendukung serta memperkuat komposisi 25 legislator Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
4: Berita terakhir, Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025-2026 kembali menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya masyarakat berdasarkan survei indikator politik Indonesia.
11: Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2026-2025 berdasarkan survei indikator politik masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.
12: Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2025 hingga 2026 kembali menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya masyarakat berdasarkan survei indikator politik Indonesia dengan tingkat kepercayaan mencapai sekitar 80%. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Muhammad Fahri Fadila kepada RRI Rabu 22 Juli 2026. Menurut Muhammad Fahmi Fadila, pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi kejaksaan menjalankan tugas penegak hukum secara profesional, berintegritas, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas dalam pelayanan.
11: Selama 66 tahun, Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan banyak upaya atau program penegakan hukum khususnya baik di bidang pidana umum melalui berbagai kegiatan bidang pidana khusus, intelijen, perdata dan tata usaha negara dan pemulihan aset. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2026-2025 berdasarkan survei indikator politik masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat dengan persentase kurang lebih 80%.
12: Ia menegaskan seluruh jajaran kejaksaan terus meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme aparatur, serta memperkuat pengawasan internal guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum nasional. Jumel Johanis melaporkan.
4: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Penarikan retribusi parkir picu pro dan kontra di tengah masyarakat. Bencana alam tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabe 1, Kecamatan Tabukan Selatan, Rabu 22 Juli 2026, menutupi seluruh badan jalan, menyebabkan akses transportasi lumpuh total. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Setiap tantangan selalu bisa dihadapi dengan keyakinan dan semangat. Itu pesan sederhana yang disampaikan melalui lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, Pasti Ku Bisa dari Sheila on Seven, di mana pesan ini tentunya terasa pas ya untuk mengawali pagi saat tentunya kita saat ini sementara melangkah untuk beraktivitas dalam persiapan untuk beraktivitas ya. Pagi ini tentu kita menjalankan berbagai rutinitas kita masing-masing, ada yang berangkat kerja, mengantar anak ke sekolah, ada yang bersekolah juga, berdagang, hingga menjalankan rutinitas yang lain. Semoga semangat yang dibawa sejak pagi menjadi awal dari hari yang produktif dan tentunya menyenangkan di sepanjang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna pendengar, karena kami akan terus menemani Anda dengan beragam informasi, berita terkini dari RRI.co.id, juga dari Pro3 Jakarta yang menghadirkan perkembangan berita nasional. Ada informasi lokal juga dari reporter RRI yang telah berada di beberapa titik untuk melaporkan langsung aktivitas masyarakat di pagi ini, termasuk berbagai informasi lokal yang penting untuk Anda ketahui. Tetap bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Tahuna di edisi hari ini 24 Juli 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kita akan mengupdate informasi di pagi ini. Informasi pertama, seperti biasa kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama reporter Alexander Dalengkada.
1: IPRO 1, laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, Bapak Ilyan, Siri juga mendengar, hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yakni KM Mary Teratai. Untuk pasar sudah selesai semua. Tadi pasar Towo 3 kendaraan, pasar Peta 1, Tamago 1, ya, itu. Yang ada sekarang ini tetap ada dari paket online, satu trek sudah bergerak, ini ada tinggal pickup 2. Dan dari BPBD ini, kapal dari kendaraan dari BPBD ini, Ais warna orange. Ini membuat bantuan. Bantuan. Kamu tahu dari mana bantuan. Dan sebenarnya kemarin kabar cepat, tapi karena dikonfirmasi dengan ABK agak kencang, jadi nanti besok kabar cepat. Itu. Kemudian ada kapal layar ini yang berlabuh, ada dua kapal layar yang sementara berlabuh di, mungkin karena cuaca buruk, jadi mereka berlabuh di dalam kolam Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan sementara malam dari Tahuna satu kapal ke Manado, KM Mary Teratai. Kondisi pagi ini memang lautan agak bergelombang, ya. Ini laut ini bergelombang ini, jadi mudah-mudahan tidak akan mengganggu aktivitas pelayaran. Memang selama kapal masih tambat, masih masuk di Pelabuhan Tahuna, berarti lautan masih bersahabat. Sekali lagi, tetap semangat di pagi ini bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Pendengar, informasi untuk Anda dari rri.co.id, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembayaran angsuran perdana pembiayaan Kopdes Merah Putih kepada Himbara dapat dilakukan sebelum September 2026. Pemerintah tengah mempercepat penyelesaian seluruh administrasi agar pembayaran angsuran pertama dapat dilakukan tepat waktu. Pembayaran tersebut dilakukan karena angsuran PT Agrinas Pangan Nusantara Persero kepada Himbara akan jatuh tempo pada September 2026. Karena itu, seluruh proses verifikasi dan validasi harus diselesaikan lebih dulu. Selain menyiapkan pembayaran angsuran, pemerintah juga mempercepat persiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Ia berharap seluruh sistem operasional koperasi dapat berjalan optimal mulai Oktober 2026. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto, 22 tahun asal Madiun itu, dilaporkan hilang pada pertengahan Juli 2026, saat ini berada di kota Ansan. Sebetulnya ini masih berproses karena yang bersangkutan melanggar ketentuan imigrasi setempat. Ini seperti yang disampaikan Heni Hamida, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari Simpul Masyarakat Indonesia di Kota Ansan. Menurut Heni, informasi mengenai keberadaan Femas akan ditindaklanjuti oleh KBRI Seoul untuk berkoordinasi dengan otoritas tempat. Selain hingga saat ini juga belum diperoleh alasan WNI tersebut memisahkan diri dari rombongan wisata ketika berada di Seoul. Tentunya nanti KBRI akan juga berkoordinasi dengan otoritas tempat dan kita juga menghargai aturan mereka serta mengikuti aturan setempat terkait penanganan oknum ini. Di sisi lain, Heni menyebut sangat menyayangkan tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan dari Indonesia ke Korea Selatan. Padahal, kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu, di mana ada kemudahan untuk masuk wisata ke Korea yang berlaku mulai Mei kemarin dan hanya berlaku sampai Desember. Jadi ada kemudahan untuk masuk ke Korea menggunakan visa kunjungan apabila mereka bersama-sama dalam satu tour operator. Ketentuan untuk kebebasan masuk ke Korea melalui grup tour ini hanya berlaku sampai Desember dan berlaku selama 15 hari. Mungkin perlu menjadi pemahaman para WNI yang akan berkunjung ke Korea Selatan dengan menggunakan grup tour.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Pro 1 tahunan.
0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam program acara Halo RRI di edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Kemudian di bagian operator ada Hendra Parera. Dan seperti biasa bersama dengan gatekeeper yang tidak pernah berganti, hanya penyiar yang ganti-ganti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selamat pagi, Wawu Sri.
2: Selamat pagi, Momo Lia.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Wawu Sri?
2: Puji Tuhan sehat, Momo. Okay. Makanya hari Jumat ini, kali ini turun dope pertemuan agak berbeda DP outfit ya. Momo Lian agak kalem dan Wawu Sri dengan ya seperti biasa gaya tomboynya begitu. Dan iya, hari ini Eva, apa kabar yang di luar sana? Setelah ya kita tahu bersama ya Mo, bencana banjir dan tanah longsor.
0: Betul, banjir bandang
2: di,
0: ya.
2: Iya, di Tamako, kemudian di Manalu Tabukan Selatan juga turut prihatin ya. Dan memang kita sudah pantau dan juga sudah mewawancarai pihak berkompeten BPBD. Memang sudah dalam penanganan ya Mo ya. Ya, semoga keluarga kita yang terdampak ini segera pulih dari traumanya begitu Mo.
0: Betul, kemudian juga jalan-jalan yang tentunya tadinya terputus karena longsor kan Wawu Sri sudah bisa misalnya dilalui kembali oleh kendaraan tentunya.
2: Iya Mo, dan memang kalau terkait dengan kendaraan yang apa jalan yang terputus itu kita tim RRI yang sempat mau ke pembukaan
0: Lomba
2: Samper, iya, karena memang tertunda dan memang lumayan panjang itu jalan yang tertutup ya dengan material longsor dan itu sudah dilaporkan oleh reporter-reporter RRI dan untuk saat ini sudah terbuka sehingga
0: sudah bisa dilewati.
2: Iya, sudah bisa Mo. Jadi tim RRI kemarin sudah tembus ke sana melakukan siaran langsung.
0: Berarti jaringan listrik sudah kembali,
2: sudah kembali pulih,
0: komunikasi juga sudah bagus kan dari jaringan.
2: Iya Mo, kalau hari yang torang pigi itu memang mati jaringan, mati lampu di sana. Nah, okay, gitu.
0: Sama halnya dengan yang ada di Tamako, Wawu Sri. Kemarin tanggal 22 Juli, ini Wawu Lian sempat hubungi ini Bung Kristianus Rame yang ada di Binala. Yang memang kalau WA tidak bisa, kecuali.
2: Jadi,

0: kali
1: telepon biasa.
0: Telepon biasa. Hmm. Tetapi kalau di Lelipang memang dua-duanya enggak bisa lagi, Wak Ustri. Momok Lian sempat menghubungi Opla Lelipang tetapi memang tidak bisa enggak muta sambung.
1: Iya, karena memang kalau kejadian seperti itu kan pasti otomatis ya, Mo, ya padam semua. Apalagi yang kalau Sri lihat langsung di wilayah Manalo itu kan kabel listrik, kemudian telepon semua robo itu, Mo. Jadi memang kalau Sri ingat dengan bencana seperti ini, masih ingat sekali yang waktu di Siau itu, Mo.
0: Kapan
1: banjir
0: itu?
1: Bandang. Oh, Sri lari dengan keluarga di subuh-subuh. Sementara tiang listrik waktu tarik, orang lari enggak tahu. Pokoknya cuma pegang anak di tengah-tengah hujan keras. Makanya Wak Sri bilang tadi semoga cepat pulih dari traumanya. Karena Wak Sri rasa itu walaupun cuma pintu tatoki sedikit, Mo, langsung kaget karena masih ada trauma sedikit dengan bencana banjir bandang. Kalau di Wak Sri waktu itu ada sekitar 48 rumah yang hilang di kampung Wak Sri waktu itu, Mo. Termasuk rumahnya Wak Sri sendiri. Gitu. Jadi agak sedikit trauma kalau dengan lihat banjir bandang kemudian longsor. Ya semoga keluarga-keluarga kita di sana mendapatkan penanganan ya dari pemerintah.
0: Betul, bantuan,
1: terutama trauma healing, Mo. Ya.
0: Oke, kalau trauma healing berarti kita lebih ke psikologis kan, Wak Sri?
1: Jadi kalau untuk anak-anak biasanya ada permainan-permainan apa yang dibikin oleh, biasa dari pemerintah itu pasti sudah tahu, turun ke sana begitu, Mo. Wak Sri ingat sekali.
0: Dan walaupun DP cuaca so kembali seperti sekarang ya, Wak Sri, sunya ndak ujang, cuaca secara tetapi tetap ada DP yang dikatakan oleh Wak Sri tadi, trauma, betul.
1: Betul. Ya, dan mungkin terompe keluarga yang kan sekarang sudah jaringan telepon sejadi, Mo. Mungkin ada keluhan-keluhan, ada kendala-kendala, atau mungkin ada keluarga yang pengalaman dari yang di tabut kemarin ya, Mo. Kan menurut Pak Wandu 3 hari pasca bencana itu harus terdaftar, harus terlapor. Nah, mungkin ada keluarga-keluarga yang terdampak yang sampai saat ini mungkin masih membutuhkan bantuan seperti
0: belum
1: apa.
0: Ada
1: boleh
0: penanganan
1: ya,
0: misalnya ya.
1: Boleh ya bergabung di Halo RRI menyampaikan informasi ke kita. Kita akan coba menghubungi narasumber atau memberikan informasi kepada pihak pemerintah. Ya, Momo, Wak Sri angkat telepon dulu.
0: Silakan, silakan Wak Sri. Karena ini Wak Sri selain mau baca cerita dengan Momo Lian, DP tugas banyak di belakang. Angkat telepon tentunya dari pendengar RRI yang memasuk di Halo RRI, kemudian juga menghubungi reporter, menghubungi narasumber. Jadi kalau dapat lihat sibuk ini di layar monitor pendengar RRI yang mau monitor melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, itulah tugas gatekeeper kita, Wak Sri, petugas. Dan sekali lagi bagi pendengar RRI, betul sekali seperti apa yang disampaikan oleh Wak Sri, kalau misalnya ada keluarga, ada saudara Anda, pendengar RRI yang terdampak tentunya bencana yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009 atau bisa juga bergabung di WA tetapi menggunakan voice note dan di live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Terus bersama dengan penelpon ini, Wak Sri.
1: Iya, Ibu Patricia Simanjuntak di Manganitu ini, Momo.
0: Oke, selamat pagi Ibu Patricia.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Ibu Patricia, kalau boleh tahu Manganitu bagian mana ini?
2: Manganitu bagian itu yang Talwarane.
0: Oh, Talwarane.
1: Oh, Talwarane, Mo.
0: Iya. Silakan Ibu Patricia.
2: Begini, saya punya dua keluhan. Pertama, keluhan saya tentang retribusi parkir ini. Sekarang ini kita lihat banyak di sejumlah titik tempat. Ini retribusi parkir tujuannya untuk apa? Itu yang pertama, karena saya dengar ini katanya untuk menambah anggaran pendapatan daerah. Halo?
0: Iya, lanjut Ibu.
2: Menambah anggaran pendapatan daerah. Tapi saya mau bertanya, karena ini masyarakat Kangil, kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Apalagi sekarang ini anak-anak kita tidak ada banyak kerja di daerah Kangil. Mereka keluar daerah bekerja, ya. Tapi kenapa pemerintah daerah tidak melihat ini? Solusi, apakah tidak ada solusi lain ke depan hanya untuk retribusi parkir? Banyak di sejumlah titik tempat ini kita lihat. Dan juga ada kenaikan. Kenaikan secara tidak ada yang, apa ya, tidak ada solusi yang terbaik.
0: Kenaikan retribusi parkir ini maksudnya ya, Ibu Patricia?
2: Iya. Dan juga itu tidak Tujuannya ini retribusi partis katanya untuk menambah anggaran pendapatan daerah. Tapi apakah tidak ada solusi lain selain retribusi partis? Itu Pak, itu yang pertama. Kedua, saya mau lihat itu tentang retribusi parkir ganda di putaran Negaria. Itu kenapa dari pihak dinas perhubungan tidak ada mengatur secara baik, secara tertib, supaya tidak membuat kemacetan di daerah putaran Negaria. Karena di situ saya lihat sendiri banyak mobil-mobil itu parkir sembarangan. Jadi bagian dinas perhubungan cuma mengambil retribusinya, tapi tidak menertibkan itu tentang kendaraan, bagaimana baiknya, jangan sampai menimbulkan kemacetan, menimbulkan sehingga ada yang berkelahi, bertengkar di daerah itu. Itu no, itu saja.
0: Baik, Ibu Patricia. Halo, Ibu ya. Patricia. Baik, terkait dengan kenaikan retribusi parkir, biasanya Ibu Patricia membayar berapa kira-kira ketika parkir? Misalnya di Kota Tahuna.
2: 2.000.
0: Oke.
2: Sekarang 3.000. Saya tidak tahu juga mengapa ini terjadi ya. Banyak sejumlah titik lagi ya ini. Biasanya cuma hanya titik tertentu. Titik tertentu. Sekarang jumlah titik tempat pasti ada retribusi parkir. Pemerintah daerah coba pikirkan, kaji ulang lagi. Karena ini masyarakat saja, ini masyarakat menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Biasa anak-anak kita ini, anak-anak luar, cari kerja di luar daerah. Tolong dikaji kembali. Coba dicari solusi yang lain untuk menambah anggaran pendapatan daerah. Kan ada solusi lain.
1: Oke, Ibu Patricia.
2: Coba buat proposal, larikan ke pusat atau kemana mencari bantuan untuk anggaran pendapatan daerah.
1: Iya, Ibu Patricia. Ibu Patricia, nanti di jam 9. Di jam 9 nanti kita ada dialog dengan instansi berkompeten Dinas Perhubungan ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Iya, tetap dimonitor nanti Ibu Patricia ya. Boleh bergabung juga di jam 9 karena apa yang menjadi pertanyaan dan keluhan ini adalah topik kita hari ini ya, Mo ya.
0: Iya, betul.
2: Itu. Oke deh, makasih. Tolong
1: di. Iya, sama-sama.
2: Jadi masyarakat ini kasihan. Terima kasih. Selamat pagi, sayang.
0: Iya, terima kasih juga sudah bergabung Ibu Patricia Simanjuntak di Taluarani Kecamatan Manganitu ini, Bu Sri. DP penyampaian terkait dengan torong pe topik hari ini
1: iya, akan topik dibahas hari ini sehingga mau dialog. Nanti akan dijawab jam 9 saja ya, Mo.
0: Betul.
1: Karena kan memang hostnya masih tetap Momo ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Nanti
1: kalau
0: akan disampaikan.
1: Kalau di Halo
0: RRI
1: nanti di luar topik. Mm-mm. Nah, itu yang akan kita hubungi narasumber, tapi karena berkaitan dengan topik jam 9 sehingga Ibu Patricia boleh standby ya di jam 9 dan Mo memang di Halo RRI sebelumnya Wow Sri dan Wow Ica ya sempat mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan ini Pak Deki Surdani menekankan bahwa tidak ada kenaikan ini Mo. Retribusi. Yang ada memang kalau di dalam terminal itu 3.000, kalau di badan apa bahu jalan itu 2.000. Nah, jadi tergantung dari letak parkirnya. Tapi ini nanti akan dipertanyakan lagi Mo sebentar, dipertegas dan ditekankan lagi sebentar di dialog Mo. Apakah memang seperti itu ataukah memang wilayah Mangan itu ada kenaikan?
0: Betul.
1: Karena kan yang memang diwawancarai kemarin itu wilayah dalam Kota Tahuna begitu Mo.
0: Betul-betul, nanti informasi tanggapan dan juga jawabannya nanti di dialog interaktif yang tentunya akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi hingga jelang pukul 10. Mudah-mudahan Ibu Patricia dan juga pendengar RRI yang tentunya memiliki keluhan yang sama, Wow Sri, bisa memonitor atau juga bisa masuk untuk memberikan tanggapan terkait dengan topik yang nanti akan dibahas. Dan untuk pagi ini di Halo RRI Pelayanan Publik, Wow Sri, langsung kita akan hubungi ya narasumber ketika berkaitan dengan pelayanan publik di Sangiha, apakah itu tentang kesehatan ya, baik pelayanannya di puskesmas atau juga di rumah sakit, atau tentang pendidikan kita di Kabupaten Kepulauan Sangiha, atau jembatan infrastruktur ya, jembatan atau juga jalan di kampung Anda, silakan Anda bisa bergabung tentunya dalam program acara Halo RRI kebersamaan kita tentunya hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, karena kalau berbicara terkait dengan pelayanan publik ada begitu banyak tentunya pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangiha, dan suara Anda tentunya sangat-sangat berarti untuk pemerintah karena untuk membangun daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih baik lagi ke depan. Nah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, kita kali ini akan menuju ke rekan reporter Anton Lahaube untuk mengetahui bagaimana aktivitas masyarakat yang ada di pusat kota Tahuna. Anton, silakan informasi Anda. Anton?
3: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan pagi hari ini dapat kami pantau terkait dengan aktivitas masyarakat untuk beberapa profesi terutama yang bertugas kebersihan yang ada di pusat kota. Sebagian memang masih melakukan tugasnya untuk apa dengan menggunakan armada roda 3 dan memang pagi hari ini sudah ramai lalu lalang kendaraan dari beberapa penjuru dari arah barat dan dari wilayah Kabupaten Utara dan sekitarnya yang melintas pagi hari ini dengan berbagai kepentingan masyarakat baik pekerja kantoran maupun anak-anak sekolah yang menggunakan transportasi umum. Dan untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna terpantau pagi hari ini juga di mall ataupun pasar Sipora yang saat ini juga sudah ada beberapa kios atau lapak yang sudah membuka tempat jualan mereka untuk berjualan di bagian kuliner ataupun di tempat aksesoris HP dan pakaian yang ada di mini mall dan pasar Sikora yang sudah beraktivitas atau mempersiapkan tempat dagangan mereka di pagi hari ini. Dan untuk hari ini juga ada kegiatan olahraga dari siswa-siswi yang bukan jalan sehat. Ada kelompok sekolah yang saat ini melintas dari arah pusat kota Tahuna menuju ke wilayah Apeng Semuka dan Putaran untuk kegiatan olahraga ini. Dan dengar untuk pusat perbelanjaan ataupun toko bagi hari ini sudah untuk yang menjual bahan bangunan dan kemudian hasil bumi yang mereka juga sudah membuka untuk pelayanan masyarakat. Dan benar seperti kami katakan tadi, pagi hari ini sudah ramai kendaraan dari berbagai penjuru mewarnai kegiatan pusat kota pagi hari ini walaupun
4: pasca
3: ini menjadi kegiatan yang rutin oleh masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan melalui studio bersama Lian dan Tri.
0: Baik, pendengar RRI, kembali lagi kita di Halo RRI ya di hari ini. Wow, Sri, kalau tadi tondopi pembahasan terkait dengan kejadian yang tentunya terjadi pada tanggal 22 Juli, ada bencana yang tentunya terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada rilis juga dari BMKG ini, Wawu Sri Kang, terkait dengan peringatan dini cuaca untuk Torongpe wilayah Sulawesi Utara yang akan berlaku pada tanggal 23 sampai dengan 24 Juli 2026. Berarti sampai dengan hari ini, Wawu Sri, ya?
1: Hari ini.
0: Bibit siklon tropis 92W yang berpotensi memicu angin kencang, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai petir serta gelombang laut yang cukup tinggi. Karena itu masyarakat dihimbau tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena kalau melihat topografi lewat Sri Kang, di sini di Torong ada yang berdomisili dan tinggal di lereng bukit, di bantaran sungai maupun juga pesisir, pesisir-pesisir pantau, pantai.
1: Iya, paling banyak memang itu, Mo. Di lereng-lereng gunung.
0: Iya.
1: Di bawah, iya, paling banyak sekali torang karena ya memang torang pe letak geografis wilayah Sangihe memang seperti itu tuh, Mo. Iya, jadi Mo berbicara soal peringatan dini ini berarti hari ini terakhir ya.
0: Iya.
1: Dan semoga memang Sunyana mau, maksudnya orang juga butuh hujan ya Mo, tapi kalau dengan flyer yang beredar dari BMKG ini memang lumayan ternyata kalau angin kencang ini Mo. Tapi Mo enggak ada rencana mau berangkat tuh Mo?
0: Nyanda.
1: Oh oke. Iya, Mo terkait dengan bencana yang terjadi tanggal 22 Juli ini, ada tanggapan dari masyarakat di Kampung Lesa be keluhannya pasca bencana tanah longsor. Nah, kita dengarkan dulu ini Mo. Okay. Keluhan dari Ibu Francisca Kansil.
4: Bencana banjir dan tanah longsor di Kampung Desa Bergang sekitarnya, kami sampai sekarang masih kekurangan air bersih karena sungai yang ada di sekitar Kampung Lesa Bola dan Lesa Besatu ini masih berupa aliran lumpur karena juga sumber mata air masih tertimbun tanah longsor. Dan sementara itu juga pipa-pipa air yang mengalirkan air menuju ke Kampung Lesa Bola dan Lesa Besatu itu banyak yang hanyut. Dan sementara itu kami bergumul dengan kegiatan Oikumene Bermasmur di mana ada 51 grup masamper yang ada di sini, dan itu berarti bahwa ada ribuan orang yang terkumpul di Kampung Lesa Be dan Lesa Besatu dalam rangka memeriahkan Oikumene Bermasmur. Dari sini kami mengharapkan kiranya ada bantuan air bersih yang akan tersampaikan kepada masyarakat di Kampung Lesa Be dan Lesa Besatu yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor dan akhirnya mengakibatkan kami kekurangan air bersih. Pasca.
0: Baik, itu Wau Sri Kang. Ibu Francisca Kansil.
1: Ternyata kekurangan air bersih di sana Mo.
0: Iya, betul. Ya,
1: karena memang betul kuala-kuala di sana semua jadi waktu itu Wau Sri ya, memang coklat memang.
0: Berlumpur kan?
1: Iya, berlumpur. Karena pengaruh juga dari tanah ya, material iya. Tanah liat begitu.
0: DP sumber mata air tertimbun di tanah longsor, DP pipa-pipa anyut.
1: Betul sekali Mo.
0: Sementara memang, sementara di sana kasih yang ada kegiatan yang dilaksanakan Wau Sri ada
1: iya, banyak sekali tamu di sana.
0: Iya. Kemudian kekurangan air bersih tentunya membutuhkan bantuan ya saat ini.
1: Betul
0: untuk
1: sekali,
0: bantuan air bersih di bagian Lesaba ini.
1: Iya. Mo, dan saudara voice note yang masuk ini di WA Pro 1.
0: Oke, kita ke voice note dulu Wau Sri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulikmana Hede dari Kampung Bahu, Tabukan Utara. Kembali menanggapi terkait retribusi parkir yang pernah sempat dikeluhkan. Nah, di sini ini saya ingin mau bertanya. Uji petik ini kan berangkat dari evaluasi realisasi PAD semester pertama. Sebenarnya untuk tahun ini berapa target PAD dari retribusi parkir? Kemudian realisasinya sudah sejauh mana? Dan kebocoran di titik mana yang sebenarnya ingin ditekan melalui uji petik di 9 lokasi? Kemudian untuk yang terkait aturan itu kan berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024. Ketentuannya adalah sekali parkir sekali bayar. Nah, di sini sebagai masyarakat ingin bertanya, untuk kawasan Pasar Towo itu kan kawasan padat depan dan belakang. Artinya kami sebagai warga merasa terbebani jika harus itu bayar berkali-kali dalam rentang waktu yang sangat singkat. Apakah tidak ada toleransi atau skema khusus untuk area satu kawasan pasar? Nah, kemarin lewat Halo RRI juga kan Pak Kadis Perhubungan menyampaikan bahwa bisa membayar bulanan. Nah, artinya kalau bisa membayar bulanan, itu berapa patokan harga per bulan untuk parkirnya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Iya, ya. Pak Hulik mana Hede ini?
1: Sama dengan Ibu Patricia. Betul. Ya, terkait dengan topik ya. Retribusi, jadi Pak Hulik
0: parkir.
1: Harus tetap memantau ini mau sampai di jam 9 ya.
0: Iya.
1: Nanti mungkin boleh bergabung juga ya, tapi tetap pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hulik tadi akan disampaikan ke narasumber di jam 9 nanti. Iya, Wow Sri sekarang sementara menghubungi via WA mo terkait dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Lestabat tadi.
0: Ibu Francis,
1: iya, air bersih di sana, kekurangan air bersih pasca bencana.
0: Mudah-mudahan kata ada jawaban langsung.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Juga ada bantuan langsung dari pemerintah untuk air bersih di kampung Lestabat. Mungkin juga Anda pendengar RRI punya keluhan yang sama ya di tempat yang berbeda. Ini kan di kampung Lestabat, bisa saja di Tamako Wawu Sri Kang atau di tempat-tempat yang lain yang juga terdampak tetapi masih belum termonitor sampai dengan saat ini. Silakan pendengar bisa seperti Pak Hulik tadi bergabung melalui voice note di WA atau juga bisa bergabung di telepon biasa 0812-5503-8009 atau bagi Anda yang memantau menyaksikan langsung melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna bisa langsung chat di kolom komentar, jangan lupa nama dan alamat yang jelas, kemudian juga informasi yang ingin Anda sampaikan atau pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Karena masih cukup panjang kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI dan ada baiknya Wow Sri bergabung di awal-awal begini, Kang.
1: Iya, betul sekali.
0: Supaya mau. Ini, kalau mau hubungi narasumber kasih yang masih ada waktu.
1: Ini barusan mau ada yang telepon, dapat dengar Momok Lian pe suara sementara bakol.
0: Oh.
1: Di latar.
0: Mm-mm.
1: Cuman
0: berarti di radio monitor.
1: Iya, cuman enggak bersuara. Jadi mungkin pikir kenapa sobat telepon tapi enggak ada suara penyiar yang menerima begitu.
0: Bukan Wow Lian yang terima.
1: Betul sekali. Jadi acara Halo RRI ini khusus Wow Sri yang terima duluan.
0: Yeah.
1: Oke, mau kembali bergabung ini.
0: Iya, silakan di sapa dulu ini penelpon. Jadi untuk pendengar RRI, mungkin yang mendengarkan di pagi ini dalam program acara Halo RRI yang mau angka bukan langsung Momok Lian di telepon Anda, tetapi Wow Sri dulu yang mau angka di bagian gatekeeper dulu, mau angka baru dari gatekeeper akan dilanjutkan ke penyiar. Kira-kira informasi apa yang Anda sampaikan, nama tentunya harus disampaikan dengan jelas, pakai nama dengan alamat yang jelas supaya nanti ketika akan apa ini akan diinformasikan ke pihak terkait bisa langsung ditangani. Dan tepat sasaran karena menggunakan nama dan juga alamat yang jelas. Kalau orang pakai nama dan akun palsu tentunya nyanda akan mau tertangani dengan baik. Mungkin akan musalah alamat kalau misalnya nyanda kasih nama dengan alamat yang jelas. Oke, terang so ada penelpon ini di Halo RRI dari Kampung Biru ada Ibu Arni Makahenggeng. Selamat pagi Ibu Arni.
6: Selamat pagi, Momo.
0: Iya, silakan.
6: Ini Mama Opo ini surat Enyo.
0: Oh, Mama Opo, silakan Mama Opo.
6: Iya. Mengenai sampah ini, Pak Mama atau Ibu Arti.
0: Sampah di mana ini?
6: Ada masyarakat yang membuang sampah di sekolah.
0: Ah.
6: Sampah selengkur tahu. Kalau apa ini orang mulai berjalan kaki, ini busuk. Silakan kasih masyarakat airnya masyarakat di bawah yang masih perlu itu air itu.
0: Sementara jadi ada masyarakat yang membuang sampah di sungai, sampah Pampers ini Kang, Ibu Arni.
6: Iya.
0: Iya. Tetapi air sungai ini digunakan juga oleh masyarakat.
6: Iya,
0: yang ada di Kampung Biru.
6: Oleh masyarakat oleh bawah akan sagu sekian Jadi orang membuang sampah sembarangan. Jadi sampah sebanyak sekali yang di sungai ini.
0: Oke. Okay. Baik. Itu terjadi di Kampung Biru Ibu Arni, bukan di tempat
6: Kampung
0: yang
6: Biru,
0: lain.
6: Iya,
0: Kampung Biru. Oke. Okay.
6: Iya. Nah, cuma itu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Ini permasalahan sampah ini, Wow Sri. Ada masyarakat yang membuang sampah di sungai, terutama sampah Pampers. Sementara sungai itu Kesiang atau Kuala itu masih digunakan DPA air, misalnya air sungai itu masih digunakan untuk misalnya pengolahan sagu tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Arni Maka Henggeng yang ada di Kampung Biru.
1: Berarti ini kembali ke kesadaran masyarakat ya. Apalagi sungai itu sudah kalau masyarakat setempat pasti sudah tahu sungai itu DP fungsi banyak untuk masyarakat setempat.
0: Kebutuhannya
1: ya.
0: Kebutuhannya masyarakat.
1: Iya, jadi misalnya Rupa tadi bilang dipakai untuk bapangkong sagu juga dibutuhkan DP air. Jadi harusnya sudah tahu lah karena tinggal di kampung situ, sudah tahu fungsinya, manfaatnya untuk masyarakat ya. Kesadaran diri lah ya, Momo ya. Betul. Ya, oh Sri angkat dulu telepon ini Mo.
0: Iya, silakan. Cukup ramai tentunya di pagi ini untuk Anda yang bergabung di program acara Halo RRI. Kalau misalnya agak sulit melalui voice note di WA atau juga di telepon biasa, agak sulit untuk menghubungi, bisa ke live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna karena Halo RRI disiarkan juga melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kita kembali ke penelpon, dengan siapa ini Bapak Sri?
1: Kali ini dengan Pak Ancik Duran Telorane. Lama tidak bergabung ini Pak Ancik.
0: Betul, Pak Ancik selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
0: Silakan Pak Ancik.
7: Ya ini keluhan Pak Ancik dari bulan Februari kalau tidak salah. Saya mengeluh ke pihak PLN minta pemasangan tiang listrik di jalur Makole karena kabel-kabel hanya dilepas di atas pohon pohon. Ya ada satu pohon mangga yang di depan kita di rumah itu sudah masuk ke dalam cabang pohon. Jadi minta tolong pihak PLN tolong diperhatikan karena takutnya kurang kaget so ada strom. Karena ini pohon mangga ini sudah mengering. Ya sudah dikasih nomor telepon ke pihak PLN yang ada di Emeratu. Sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi minta tolong dijawab permintaan kami masyarakat.
0: Okay.
7: Dan kedua, saya melihat postingan yang ada di desa Lesabe dengan Bentung itu jalan sudah tidak boleh dilewati kendaraan. Kalau tadi malam ada kendaraan roda dua berjalan lewat Tamako. Minta tolong pihak ke pemerintah tolong cepat di bersihkan itu longsor. Oke, terima kasih.
1: Iya. Pak Ancik, sebentar Pak Ancik sebelum ditutup. Pak Ancik, soal tiang listrik tadi yang dibutuhkan, alamat lengkapnya di mana ini Pak Ancik yang tadi katanya pohon mangga sudah kering?
7: Soalnya itu ada sekitar 8 rumah itu tidak ada tiang, hanya dilepas begitu di atas pohon-pohon.
1: Alamat lengkapnya di mana ini Pak Ancik?
7: Di Desa Telorane di Lorong Makore.
1: Lorong
0: Makore.
1: Makore.
7: Iya.
1: Iya, kalau ke sana mungkin ada boleh menghubungi Pak Ancik ya.
7: Jalan tembusan ke Desa Manumpitaing.
1: Makore.
0: Tembusan Desa Manumpitaing, mungkin Pak Ancik boleh menyebutkan satu nama keluarga di sana sehingga ada patokan maksudnya.
7: Keluarga-keluarga?
0: Satu atau dua keluarga?
1: Satu. Iya, satu. Kan ada delapan tadi Pak Ancik.
7: Iya. Keluarga ini apa? Pandai Solan Duran, baru keluarga ada tiga yang dekat-dekat situ, tiga keluarga.
0: Oke, jadi keluarga Panden Sorang Duran, Kang?
7: Iya, Panden Sorang Duran, mulai dari keluarga Panden Sorang Duran, dan empat rumah situ.
0: Oke.
1: Makasih Pak Ance.
7: Oke. Terima kasih.
0: Selamat pagi, ada Pak Ance Duran di Manganitu.
1: Ini sudah keluhan yang ke 4 kalau tidak salah terkait dengan tiang listrik ini, Mo.
0: Oke.
1: Di Santiago, kemudian di Tabut. Ya, kemudian ada di Tatuareng juga yang sempat mengeluh, dan ini Manganitu, Mo.
0: Oke, berarti soal 4 ini.
1: Iya, 2 sudah ditanggapi, sudah PLN sudah turun survei begitu. Kalau yang di Tabut sudah survei, di
0: Kampung Bahu.
1: Santiago juga sudah survei. Ya, semoga 2 lagi bisa terjawab ya, Mo, ya.
0: Iya, apalagi yang ada di Manganitu tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Ance Duran, karena sangat bisa dikatakan membahayakan juga keselamatan warga, Kang Wausri.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena kalau
1: di pemukiman warga.
0: Iya, di pemukiman warga, takutnya pohon yang so tataruh akan kabel listrik ini so bastrom, dang Wausri.
1: Iya,
0: sehingga
1: sekali.
0: Kalau ada masyarakat yang tapegang atau apa kungtastrom, jadi mudah-mudahan kesiang PLN boleh apa ini menanggapi apa yang tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Ance Duran.
1: Betul.
0: Yang ada di
1: jangan
0: Mangan
1: nanti
0: itu,
1: so ada
0: korban
1: baru turun langsung menindaklanjuti.
0: Ini
1: ternyata sudah dari bulan Januari ya, Mo.
0: Februari.
1: Iya. Ya. Ya enak le mau Sri mau bercerita lebih soalnya di sebelah ini sebelah PLN kok sebelah.
0: Tapi orang tetap harus di posisi netral karena
1: ya, harus
0: warga mau,
1: karena kepentingan publik ya kan,
0: iya,
1: walaupun orang tahu di dalam rumah ada orang PLN tetap harus karena kepentingan publik.
0: Betul.
1: Iya.
0: Masih ada lagi
1: mohon maaf yang di rumah.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Pon dulu, Mo.
0: Betul, silakan ke penelpon. Baik, pendengar RRI, di mana saja Anda berada, mungkin selain listrik ada juga keluhan-keluhan lain ya, seperti keamanan misalnya, atau juga terkait dengan air bersih atau pengurusan administrasi, banyak hal yang tentunya ingin Anda sampaikan atau informasikan di Halo RRI, langsung saja di line telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Kita lanjut lagi, Wau Sri, ini.
1: Iya, sudah ada Manganitu, Bapak Manfaat Ponto ini, Mo.
0: Torang ke Tabut berarti. Oke, ada Pak Manfaat Ponto, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Iya, silakan. Ya, silakan. Pak Udo ini.
8: Iya. Tadi yang terakhir masuk tadi siapa, Pak Ance?
0: Pak Ance Duran, iya.
8: Pak Ance Duran. Iya. Jadi keluhan ini sama dengan Pak Ance. Jadi di sini ada kader juga masuk di kayu. Jadi berapa bulan lalu ke sana kita terkoordinasi dengan petugas PLN di Tuan. Tapi sekarang masih belum ada DP
0: realisasi.
8: Iya. Memang kayu sudah besar, kecil itu batang kelapa. Jadi kabel dari pekerjaan orang Wau Sri kan kau pernah dari rumah toh?
0: Wau Lian. Kalau Wau Sri kasihan belum pernah. Iya.
8: Kabel ke sana. Nah, pertama kan memang sampai sekarang belum ada tiang, masih di kayu. Jadi kalau masuk, jadi kayu itu di muka rumah Ibu Irma Soleman. Kalau pernah janji lagi dari bawah, dorang cuma mau pakai mati apa itu tol. Yang nanti di Irma yang mutang konsenso itu sudah konsenso doanya nggak ada sampai sekarang. Jadi sekarang kabel masih di atas kayu, no? Atau masuk kabel itu. Iya. Jadi cuma itu masukkan air.
0: Oke. Selamat pagi. Terima kasih juga Bapak Udo yang ada di Torendano atau Bapak Manfaat Ponto yang tentunya sudah menyampaikan informasi sama dengan Pak Ance Duran ini, Wau Sri, terkait dengan nyana ada tiang listrik yang digunakan untuk penyangga dari kabel listrik, karena biasanya kan kalau kabel listrik pasti harus dengan tiang listrik, tetapi sekarang kabel listrik itu ada di pohon-pohon yang ada di jalur jalan menuju ke rumah Bapak Manfaat Ponto atau Bapak Udo di Torendano. Sudah sebenarnya dibicarakan dengan pihak PLN Likuang, Ibu Irma Soleman bahkan sudah menyediakan sensor untuk penebangan pohon, tetapi sampai sejauh ini masih belum ada tindak lanjut. Mudah-mudahan ini ke depan tentunya ketika nanti akan dihubungi narasumber oleh Wau Sri akan ada tindak lanjut dari pihak PLN. Berarti ini ada dua ini, PLN Eneratu dengan PLN Likuang, karena Pak Manfaat Ponto ada di Kampung Tolendano, kecamatannya Kecamatan Tabukan Utara. Nah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, beredar juga informasi, beredar informasi di medsos ya, yang memang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Indonesia Terkoneksi Makin Digital dan juga Makin Maju, ada pemberitahuan terkait dengan perbaikan kabel laut Polaparing Tengah segmen Melongwane Morotai. Tapi sebelum kita lanjut lagi, sebelum kita lanjut dengan informasi ini, kita ke narasumber kita yang saat ini sudah terhubung di program acara Halo RRI. Ada Bapak Edmund Sahadagi yang merupakan asisten manajer keuangan dan umum PLN UP3 Tahuna ini. Oke, Wau Sri masih sementara mencoba menghubungi ini atau sudah terhubung ini Wau Sri dengan Pak Edmund.
1: Oke, langsung di program Pak Edmund Sahadagi.
0: Oke, Pak Edmund Sahadagi. Selamat pagi Pak Edmund.
9: Selamat pagi seluruh pemirsa RRI yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Oke, Pak Edmund, di sini ada dua penelpon tadi yang bergabung dalam program acara Halo RRI. Yang pertama ada Pak Ance Duran di Manganitu. Ini sudah dari bulan Februari, ini informasi dari Pak Ance untuk pemasangan tiang listrik tentunya di jalur Makore, tepatnya di Kampung Taluarane, Lorong Makore, tembusan ke Jalan Manumpitayeng ini Pak. Di sana kabel listrik tidak di tiang listrik tetapi diisi di atas pohon ini. Sementara pohon mangga tersebut sudah mulai mengering, takutnya bisa membahayakan warga masyarakat yang ada di sana, karena memang di sana ada beberapa keluarga yang berada di tempat tersebut Pak.
9: Oke.
0: Iya. Kemudian Pak Edmund, sebelum lanjut dengan penjelasan atau tanggapan, di sini juga ada Pak Manfaat Ponto di Torendano yang mengeluhkan hal yang sama di Kecamatan Tabukan Utara, di mana kabel listrik tidak ditaruh di tiang listrik tetapi di atas pohon ini. Silakan tanggapannya Pak Edmund.
9: Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Mungkin pertama tentu kami harus mengecek atau saling ya mengecek lah kondisi apa namanya kondisi lokasi ketika ada laporan gangguan, apakah memang sudah dilaporkan melalui petugasnya atau dilaporkan di kantor atau seperti apa. Kedua,
0: Pak Edmund, sebagai informasi ini semuanya sudah dilaporkan kepada petugas PLN.
9: Nah, iya. Mungkin yang petugas PLN yang mana sebenarnya?
0: Kalau di Pak Ancik Duran PLN di Eneratu, sementara Pak Manfaat Ponto itu di PLN Likuang, Pak.
9: Oke, kami akan coba mengecek lagi kalau seperti apa tindak lanjut dari teman-teman di sana. Apakah mungkin sudah disurvei, kemudian membutuhkan material atau seperti apa? Tentu karena saya di sini belum mengecek kepada petugas-petugas yang sudah dilaporkan itu.
0: Okay.
9: Oleh karena itu nanti akan kami follow up lagi kedua ULP itu.
0: Okay.
9: Dan menjadi bahan catatan kami, mungkin nanti dikirim melalui WA atau SMS.
0: Oh, untuk tindak lanjutnya ya?
1: Iya. Jadi Pak Edmo nanti akan dikirim WA khususnya untuk yang di Taloarane ini, ada keluarga yang sudah disampaikan juga tadi, menjadi titik mungkin bagi PLN.
0: Keluarga Pandian Solang Duran tadi, Pak.
9: Oke, okay, mungkin saya sementara ada di jalan juga ini.
0: Oke. Baik.
9: Apa namanya di
0: nanti akan ditanggapi dan disampaikan sebentar juga ya, Pak. Dan tentunya kami juga menunggu tanggapan Bapak untuk tindak lanjutnya, Pak. Untuk terkait dengan PLN sendiri, bagaimana listrik, Pak, di lokasi bencana atau KPLN sendiri juga terdampak terkait dengan bencana yang terjadi pada tanggal 22 Juli?
9: Oke, mungkin sedikit menginformasikan kondisi PLN baik pada saat bencana dan pasca bencana. Jadi pada saat bencana memang ULP Tamako yang mungkin dekat dengan lokasi bencana juga terdampak dalam arti kantor juga mengalami kondisi banjir, sehingga juga pada saat itu petugas di pembangkit juga harus menghentikan pengoperasian mesin, dan puji Tuhan tidak berdampak pada kondisi pembangkit. Dalam arti bahwa mesin itu tidak mengalami gangguan, khususnya yang ada di wilayah Tamako. Namun kalau dari sisi jaringan, mungkin ada kurang lebih sekitar 15 ribuan pelanggan yang mengalami gangguan di seluruh wilayah pelayanan ULP Tamako maupun ULP Peta. Namun per hari kemarin kondisi sistem pembangkit sudah 100% pulih.
0: Sudah normal lagi ya, Pak? Pulih.
9: Iya, sudah normal kembali. Dan mungkin kalaupun masih ada pelanggan, 1-2 pelanggan yang mengalami gangguan di saluran rumah, kami tetap menunggu informasi. Jadi secara keseluruhan dari kurang lebih 15 ribu pelanggan yang terdampak sudah bisa diatasi karena beberapa personil juga dari PLN ULP Peta maupun dari beberapa tempat lainnya juga bekerja sama untuk perbaikan di sistem jaringan distribusi PLN UP3 Tahuna khususnya yang terdampak.
0: Oke, Pak Edmond, terima kasih untuk informasinya di Halo RRI. Saat ini sementara mobile. Terima kasih untuk informasi dan tanggapannya, Pak. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, Bapak Sri, tadi torong so bersama dengan Pak Edmond Kang, Pak Edmond Sahadagi.
1: Jadi memang banyak juga terdampak ini, Mo, ya, 15 ribu pelanggan.
0: Betul, di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Betul, yang khususnya di dua lokasi ini, Mo, ya. Ini baru dua lokasi yang memang karena juga di-upload di medsos dan juga termasuk besar ini DP luas wilayah yang kena banjir dan juga longsor. Kita belum tahu di wilayah-wilayah mana lagi yang ada, misalnya di titik, misalnya di Tabut juga, karena kan Tabut langganan biasanya juga, Mo, ya. Apalagi jalan-jalan ke Lenganing, tapi kemarin nyandak tertutup waktu momok lewatnya, enggak kan?
0: Nyandak.
1: Masih aman, lumayan aman dan memang tadi jaringan yang mungkin agak kurang memang, Mo. Nah, sementara memang kalau bicara jaringan ini sempat viral juga di media sosial kan, Mo, bahwa dari tanggal 31 Juli sampai 11 Agustus itu ada perbaikan, sehingga mau ada torong enggak ada jaringan lagi selama 12 hari ini.
0: Betul.
1: Tapi itu dari Sitaro. Nah, Sangiha juga sempat Sri tanyakan tadi malam ke Kadis Kominfo, memang tiga kabupaten itu sama begitu terdampak. Cuma mungkin kan butuh sosialisasi lagi mau. Hmm. Atau mungkin dorang juga trauma karena baru si Taro yang upload serame di media sosial.
0: Betul.
1: Iya betul. Ya mau kita
0: sebelum
1: update informasi dulu dari Pasar Towo dengan Jumel Johannes ini.
0: Jumel, silakan informasinya.
10: Baik, selamat pagi Lian dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini juga transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Seperti hari ini harga cabai berkisaran harga Rp56.000 per kilogram, ada yang Rp60.000. Tomat Rp12.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan terlihat ada beberapa jenis ikan yang ditata di Pasar Towo Tahuna. Ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp30.000 hingga Rp35.000, ikan tuna per ekor ukuran sedang Rp30.000 hingga Rp40.000, ikan tude per tumpuk 3 ekor ada yang 4 ekor ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000, untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram, dan daging ayam pagi ini per ekor ada yang Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga telur per butir Rp2.000 dan untuk harga per baki Rp58.000. Harga beras, beras SPAP 5 kg Rp59.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras dua merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000, dan beras mutiara 5 kg Rp85.000. Untuk harga minyak goreng curah, satu botol kecil Rp14.000, dan untuk botol besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini masyarakat semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towo Tahuna. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Towo Tahuna ini. Terlihat juga ada beberapa petugas dari Sekwan DPRD Sangihe dan juga Dinas Perhubungan dengan menjaga parkiran di belakang Pasar Towo Tahuna maupun di Terminal Pasar Towo Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian dari Pasar Towo Tahuna.
0: Ya, Jumel Johannes langsung dari Pasar Towo Tahuna. Tadi kalau untuk harga-harga harga bawang, rica, tomat boleh jadi harga seturun. Biasanya mahal di beberapa hari yang lalu, di bulan yang lalu mahal, tetapi saat ini sudah kembali dengan harga di bawah. Biasanya 100 lebih, kalau rica sekarang 56.000, tomat 28, biasanya 20-an, ini so Rp12.000. So turun DP harga ini, Wau Sri Kang. Oh, Wau Sri ini nyandak konsen di sini karena ada hubungi narasumber ini.
1: Momo, Wau Sri sementara menghubungi narasumber ini mo. Kebetulan Direktur Perumda Aki Ubanua ini so aktif mo. Tadi okay. Wau Sri WA centang satu, tapi okay, nomor sekarang aktif cuman so dua kali masih belum mengangkat. Okay. Ini terkait dengan air bersih ya. Mm-mm. Kebutuhan air bersih di wilayah Lesabe, di wilayah bencana juga di Tamako.
0: Mudah-mudahan ini Pak Teguh selain Tik Pirwa mau angkat telepon. Mungkin like kalau pagi-pagi begini Bapak Sri agak sibuk dang. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, tapi mudah-mudahan ini akan ada jawaban, khususnya masukan, keluhan dan informasi tadi yang disampaikan oleh Ibu Francisca Kansil. Ibu Francisca Kansil ini ada di Kampung Lesab, kemarin terdampak bencana tanah longsor dan juga banjir di sana. Di menit ke-52 lepas dari pukul 7, pendengar RRI masih di program acara Halo RRI, manfaatkan waktu ini ya di 7 menit terakhir Halo RRI untuk Anda menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik. Kalaupun memang hari ini tidak terhubung ya narasumber, kami memang sudah mencoba untuk menghubungi tetapi masih belum terhubung. Nanti akan dihubungi kembali dalam program acara Halo RRI di hari Senin, atau juga bisa dalam program acara Kopi Pagi karena di jam yang sama mulai pukul 7 hingga pukul 8. Yang pasti setiap informasi Anda akan langsung kita teruskan ke pihak-pihak terkait atau juga instansi-instansi terkait ya, dengan informasi yang

0: tanggapannya.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi dulu kepada pendengar RRI. Jadi memang hal ini terjadi akibat hujan deras yang berlangsung pada hari Senin, pada hari Minggu, ya Senin malam, mengakibatkan pipa kami itu ada 6 titik ya mengalami kerusakan, bocor, putus, dan sekarang sementara dilakukan perbaikan. Nah, kemudian saya juga semalam sudah koordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami siap menyediakan air, lalu mereka akan menyalurkan ke kampung yang terganggu aliran air. Nah, sekarang mobil tangki kami itu ada di Tamako. Di Tamako juga kan saat bersamaan juga ada bencana banjir bandang dan luar. Ya, lagi menyuplai air ke Desa Lelipang, dan kemarin mereka melakukan pembersihan di puskesmas dan sarana-sarana publik yang ada di Kecamatan Tamako. Tapi sekarang sudah sementara lagi dilakukan perbaikan. Dan untuk saat ini mungkin ada mobil BNPB yang akan menyalurkan air. Ya begitu, Bu.
0: Oke, ke bagian Kampung Lesa, Pak. Kalau untuk yang
1: Iya, untuk ke Lesa, Bu.
0: Oke. Ya. Baik. Terima kasih untuk informasinya, Pak Teguh Salenti.
1: Terima kasih.
0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Oke. Bapak Sri, ternyata kesiang ada apa ya ini dari...
2: Iya, ternyata 6 titik juga rusak.
0: Betul.
2: Ini dari PDAM sendiri ya, Mok ya.
0: Jadi dalam memang, perbaikan tentunya.
2: Betul, dalam perbaikan, dan ada upaya menyuplai air ke Tamako dan juga ke Manalo. Jadi berbagi tugas ini kayaknya BPBD dan
0: PDAM. Karena memang armada dan cuma sedikit tuh, Bapak Sri.
2: Iya betul, jadi PDAM fokusnya ke Tamako, kemudian BPBD yang akan menyuplai air bersih ke... Manalo ini,
0: iya.
2: Nah, ini sudah terjawab ya, mau ada dua narasumber di hari ini, dan berharap tentunya untuk keluarga-keluarga kita yang terdampak di sana ya tetap berhati-hati, walaupun memang saat ini dilihat cuaca sudah mulai cerah ya, Mo.
0: Iya, pagi ini ya.
2: Pagi ini cerah, tapi di Tahuna kita belum tahu di wilayah sekitar.
0: Betul, ini. Karena sudah jadi daerah apa di tempat-tempat yang lain, Wau Sri Kang, di Tahuna saja Tidore dengan Tona beda.
2: Tidak.
0: DP.
2: Wau Sri di Manente ujang keras tuh, dengan jas ujang sampai di Apes orang-orang heran lihat Wau Sri di baju ujang.
0: Karena di sana cerah-ceria. Ya. Oke. Okay.
2: Iya, begitu memang.
0: Betul. Jadi tentunya lebih meningkatkan kewaspadaan karena tadi juga ada informasi bahwa sampai dengan hari ini sebenarnya, Wau Sri Kang,
2: iya,
0: untuk informasi tadi sampai dengan hari ini ada peringatan dini dari BMKG, ada rilis dari BMKG terkait dengan kewaspadaan tentunya dampak bibit siklon 92W di wilayah Sulawesi Utara. Hujan lebat berpotensi menyebabkan banjir dan juga genangan air, kemudian juga ada angin kencang, tanah longsor, dan gelombang tinggi. Untuk masyarakat tentunya yang ada di yang akan melaut ini, Wau Sri, nelayan-nelayan juga lebih memperhatikan kondisi cuaca. Kalau memang kasiang gelombang tinggi sudah jauh melaut, Kang.
2: Betul,
0: utamakan karena keselamatan.
2: Minggu lalu kan ada orang pewarga dari Pulau Marore itu terdampar di Filipina karena melaut. Itu Wak Sri sempat ulas di Halo RRI, sehingga Wak Sri bilang kalau rupa orang kan boleh lihat cuaca, apalagi pengalaman-pengalaman orang orang tua yang nelayan itu luar biasa, orang pengalaman kalau cuma mau lihat cuaca sebenarnya.

0: mau okay. Ini Sunya nak rasa ini tinggal 1 menit lagi.
1: Betul, dan Torang 2 harus menutup ini kebersamaan. Betul, dalam program acara Halo RRI, karena pada pukul 8 nanti Torang akan mendengarkan informasi dari programa 3 Jakarta.
0: Dan jadi mungkin yang belum terjawab mau nanti di lain waktu ya. Iya. Dan kalaupun Wawuk Sri mungkin karena banyak yang bergabung hari ini, kalaupun Wawuk Sri agak lupa, boleh diingatkan lewat WA Pro 1 misalnya. Jadi tidak hanya di on air seperti ini akan kita tindak lanjuti. Kalaupun narasumber tidak menjawab atau tidak terhubung di saat ini, kita akan tindak lanjuti. Biasanya Wawuk Sri telepon ke narasumber memberikan informasi. Tapi mungkin dari masyarakat ketika sudah terjawab bergabung lagi
1: untuk
0: karena
1: memberikan...
0: sampai sekarang mau kepala BPJS kemarin telepon Wawuk Sri tanya terkait Bapak Paulus Sapeti yang sudah diinformasikan ke kantor BPJS.
1: Apakah sudah selesai atau
0: beliau tidak datang mau, tidak datang yang waktu itu bergabung di streaming kita kan?
1: Iya betul. Iya, pas mau lihat lagi itu.
0: Sementara orang butuh KTP beliau untuk dicek case-nya seperti apa misalnya, karena beliau mengaku di kelas 1 tapi ketika dirawat jadinya kelas 2. Nah itu butuh KTP untuk dilihat di sistem
1: administrasi kan?
0: Sehingga kemarin kepala BPJS juga, ini sampai sekarang belum ada Bu Sri, kami masih menunggu. Nah berarti silakan ya ke sana kemudian ceritakan ke kita misalnya. Kayak begitu mau yang offline Wawuk Sri tindak lanjuti secara off air maksudnya. Jadi offline, mama konten kreator begitu.
1: Ya itu no.
0: Iya, jadi tindak lanjuti secara off air itu harus juga maksudnya masuk ke sini sampaikan.
1: Oke.
0: Okay. Begitu. Jadi tidak hanya keluhan, apresiasi juga mau.
1: Oke, okay, terima kasih tentunya untuk Anda semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk narasumber. Saya Alfrina Tamarindang, kemudian ada Torampe Wawuk Sri. Mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam program acara Halo RRI. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.
2: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
2: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun.